0: ESKOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
1: Cawangan terbaru kedai emas Riz Mantan di Sabah. Sekarang sudah ada 15 cawangan di seluruh Malaysia. Sempena pembukaan di ini, kamu ada peluang menang hadiah lumayan lebih RM300,000 termasuk kereta, motosikal dan banyak lagi. Cukup beli emas minimum 3 gram terus dapat kupon cabutan. Harga pun memang special, diskaun bah. Jangan lupa datang ke kedai emas Riz Mantan di Tawau dan Sandakan 8 hingga 10 Mei ini. Hubungi 011-7620 3320 untuk maklumat lanjut. Kedai Emas Sri Semantan, surga emas pre-love.
2: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng rentak pagi.
3: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Ya, lagu-lagu Kuasa Dua kita bersama dengan kumpulan UKS dengan dua buah lagunya, Bila Diri Disayangi dan Pahit Akan Manis akhirnya. 8.25, Assalamualaikum, selamat pagi untuk anda semua. Di mana saja anda layan Tawa FM, teman-teman, dan bersama dengan Azhar. Hai, selamat pagi. Rakan-rakan kita di Lahadatu, di Felda Sabah, sebahagian sanakan juga. Di Kuna Sempurna Kalabakan Tawau maupun di Sebati, di seberang sana yang dapat mendengarkan siaran Tawau FM. Terima kasih. Jadi anda boleh respon pagi kita. Tajuk sudah saya kongsikan di Facebook dan juga menerusi WhatsApp Tawau FM. Ya. Tajuk berkaitan dengan ibu. Ialah hari sambutan hari ibu pada hari Ahad nantilah kan, 10 Mei. Jadi tajuk kita pun berkaitan dengan ibu. Sembang tentang insan yang paling istimewa lah dalam hidup kita kan, iaitu ibu. Jadi kalau pasal ibu ni, apa masakan ibu yang paling kamu suka? Dan kata orang, muka kamu ni mirip muka siapa? Itu tajuknya. Dan dialek juga sudah Azhar kongsikan, sedapnya. Tapi masih tak boleh lawan juga mama aku punya air tangan, sedap. Okay, kita nantikan sekejap saja lagi untuk dia di sana sini bersama dengan rakan-rakan kita Sabah FM, Sedangkan FM, Keningau FM, juga Tawau FM. Ini dia lagu Alamak, Rizky Fabian dan Adrian Khalil.

0: Baiklah Edwin, seperti yang seperti biasalah kita bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah kita ada Azza di Tawau. Selamat pagi.
1: Ya, yeah, morning. Selamat pagi. Nikley dan juga Edwin.
0: Ya, double E di sini. Hex.
2: Ya, Hex di sini.
0: Hex
2: di sini.
0: Di Keningau. Selamat pagi, Hex.
2: Pagi juga Ikhli, Edwin dan juga Azza.
0: Ya, Maznan di Sandakan FM.
3: Ya, okey Hex, kau dah sebut nama saya. Kenapa begitu perangai kau Hex sekarang?
2: Belum lagi giliran kau, jangan mau potong.
3: Oh iya kah?
0: Potong.
3: Okeylah, tidak apalah. Okey, apa kabar semua kawan-kawan? Sehat semua?
0: Alhamdulillah
4: sehat.
0: Okeylah, hari ini kita mulakan mana kita pilih. Tawau lah. Silakan Azza.
1: Okey, terima kasih Clay. Dan bahan dari Tawau FM dikongsikan ada dua bahan. Ini berkaitan dengan kempen derma darah ya, oleh Tabung Darah Hospital Tawau, di mana hari ini pihak pasukan mobile Tabung Darah Hospital Tawau berada di showroom salah sebuah kenderaan yang ada di Jalan Dominic, dan mereka akan berada di sana bermula 9 pagi nanti hingga 4 petang. Dan esok pula, sempena dengan hari ulang tahun TLDM ke-91, Tabung Darah Hospital Tawau juga akan berada bersama dengan warga KD Seri Tawau. Jadi 8.30 pagi hingga 3 petang esok di Dewan Serbaguna KD Seri Tawau. Jadi itu dua bahan dari Tawau FM. Dan seterusnya kita bersama dengan rakan kita Hex di Keningau FM. Silakan Hex.
2: Baik, terima kasih Azza di Tawau FM. Beberapa program berlangsung hari ini dan juga edisi hujung minggu. Saya mulakan untuk hari ini 8 Mei 2026, sedang berlangsung adalah acara sukan tradisi bersempena dengan sambutan Pesta Kamatan Daerah Nabawan dan Daerah Kecil Pagalungan, dijalankan seawal 7.30 pagi tadi hinggalah ke pukul 3 petang bertempat di Kompleks Sukan Nabawan. Dan hari ini 6 petang ada dua destinasi ke daerah Suk untuk acara Sodop Unduk Ngadau, berlangsung 6 petang di Dewan Masyarakat Suk. Dan 6 petang juga hari ini akan berlangsung pertandingan akhir Sugandoi Keamatan peringkat daerah Keningau yang dilangsungkan bertempat di Dewan Masyarakat Keningau. Itu edisi 8 Mei. Dan 9 Mei akan diadakan sambutan Pesta Keamatan peringkat daerah Nabawan dan daerah kecil Pagalungan bermula seawal 8 pagi bertempat di pentas terbuka Majlis Daerah Nabawan. Dan esok 9 Mei juga adalah sambutan Pesta Kamatan peringkat daerah Tenem Kemabung, diadakan di Dewan Datuk Seri Panglima Antanom Tenem bermula seawal 9 pagi. Dan esok 9 Mei juga akan berlangsungnya program Bengkel Memperkasa Kepimpinan Wanita Sabah, dijalankan di salah sebuah hotel di Keningau bermula pukul 8 pagi. Dan di Keningau 9 pagi esok akan berlangsung juga majlis penutupan latihan kesiapsiagaan bencana komuniti Gelen Star di Dewan Keningau Majlis Daerah Keningau. Dan untuk edisi 9 Mei 11 petang akan berlangsungnya 5 petang pertandingan akhir Sugandoi peringkat daerah Suk bagi tahun 2026. Dan kita akhiri aktiviti hujung minggu pada 10 Mei 2026, 9 pagi akan berlangsung sambutan Pesta Kamatan Daerah Suk bagi tahun 2026 di Dewan Masyarakat Suk. Itu antara rangkuman aktiviti dari Kering FM kita kongsikan. Seterusnya ke Sandakan FM bersama dengan Maznan. Silakan.
3: Terima kasih Hex, meriah hujung minggu kita. Okey. Dan dari Sandakan saja pun ada beberapa acara yang ingin dikongsikan. Bermula daripada hari ini 8 Mei 2026, akan diadakan pertunjukan kawat senyap pada pukul 4 petang nanti di dataran Harbour Mall Sandakan. Ini bersempena dengan hari terbuka Armada 2026 yang mana akan diadakan pada hari esok dan juga hari Ahad nanti, Sabtu dan Ahad, bermula 8 pagi hingga 6 petang bertempat di pangkalan TLDM Sandakan. Okey, dan juga seperti biasa bulan 5 ini, bulan Mei ini bulan keamatan untuk rakyat Sabah. Jadi beberapa acara keamatan berlangsung pada hari esok, akan diadakan di dua tempat. Yang pertamanya di Sandakan bermula pukul 9 pagi, Pesta Kamatan Peringkat Sandakan 9 pagi. Dan juga di daerah Beluran akan diadakan pada bermula pada pukul 8 pagi Pesta Kamatan Peringkat Daerah Beluran. Untuk hari Ahad pula akan diadakan Pesta Kamatan Peringkat Daerah Kinabatangan di Dewan Sri Milian Kinabatangan. Untuk disanakan tadi Dewan Masyarakat Sanakan, dan untuk Kamatan di Daerah Beluran di Dewan Serbaguna Beluran, dan untuk peringkat Kinabatangan diadakan di Dewan Sri Milian Kinabatangan. Baik, itu yang dapat dibawakan untuk anda semua, dan kita terus bersama dengan Double E.
0: Yep. Terima kasih. Meriah sandakannya.
4: Sini Kamatan. Hujung minggu kan biasalah. Mana-mana daerah.
3: Bulan Kamatan.
0: Okey, kalau di Sabah FM ni pula, kami kongsikan ada 4 bahan perkongsian. Ini mengenai kempen kesedaran kelenjar prostat yang akan diadakan di Hospital Kota Marudu yang akan bermula pada pukul 8 pagi nanti.
4: Okey, dan bermula hari ini dan juga esok, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia akan mengadakan lawatan kerja di Karakit Banggi. Hari ini ketibaan Yang Amat Berhormat di Kota Kinabalu dan seterusnya akan bertolak ke Banggi, dan esok akan kembali ke Kuala Lumpur untuk lawatan kerja. Dan seterusnya ikhlas, 10.30 pagi kita ada soft launching untuk projek dana pemangkin generasi madani yang dianjurkan oleh pihak Finas di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu.
0: Okey, berikutnya juga pada pukul 2.30 nanti akan berlangsungnya bengkel viral lab yang akan berlangsung di salah sebuah hotel bertempat di Inanam lah.
4: Betul. Kalau cerita pasal hujung minggu, esok konsert 80-70.
0: Ya. Yeah. Jangan lupa. Okey, kawan-kawan, kawan-kawan datang ke?
3: Kami hantar si Sab je sana. Ayolah.
0: Keningau, dapatlah kami wakilkan.
2: Okey.
0: Tawau kita juga ada Wan J kan. Ya,
1: Wan J, partner saya di sana.
0: Betul, kami curi sekejap ya.
1: Itulah.
0: Okeylah, selamat bertugas semuanya.
4: Bye-bye. Ya,
0: bye. Terima kasih. Lagi. Bye-bye.
5: Ini adalah Radio Sabah FM.
6: Bagus, Bah.
5: R-E-N-T-A-K. K.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai.

0: Tania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Ya, barisan artis popular yang akan menghiburkan dalam konsert 80-70 malam esok ya. Ramlah Ram dengan Kau Kunci Cintaku di Dalam Hatimu. Selepas ni kita akan dengarkan Ingin Tahu.

0: Lihan Anda.
1: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
2: Perkongsian ingin tahu untuk hari ini berkenaan dengan pendebungaan bunga magnolia. Sejarah evolusi bunga magnolia menunjukkan bahawa ia berasal lebih 100 juta tahun lalu pada zaman batu kapur, ketika serangga pendebunga moden seperti lebah belum diketahui wujud. Hal ini menjadikan bunga magnolia antara bunga tertua di dunia. Oleh itu, magnolia bergantung kepada kumbang sebagai ejen pendebungaan utama. Kajian botani mendapati bahawa struktur bunga magnolia yang besar, berlapis tebal dan beraroma kuat direka khusus untuk menarik kumbang. Kelopak yang keras berfungsi melindungi organ reproduktif daripada kerosakan ketika kumbang bergerak di dalam bunga. Selain itu, bunga magnolia menghasilkan debungan dalam jumlah yang banyak serta sedikit nektar sesuai dengan diet kumbang yang lebih cenderung kepada debunga berbanding nektar. Hal ini menjelaskan mengapa kumbang menjadi pendebunga utama berbanding serangga lain. Kajian evolusi mendapati bahawa kumbang merupakan antara serangga pertama yang berinteraksi dengan bunga awal angiosperma. Hubungan ini menjadikan magnolia sebagai model penting dalam memahami asal-usul sistem pendebungaan. Kumbang daripada keluarga Scarabaeidae dan Nitidulidae sering dilaporkan sebagai pengunjung utama bunga magnolia. Mereka tertarik kepada bau yang kuat serta struktur bunga yang menyediakan ruang perlindungan sementara. Ketika kumbang bergerak mencari debunga, debunga melekat pada badan mereka lalu dipindahkan ke bunga lain sekaligus melengkapkan proses pendebungaan. Mekanisme ini dikenali sebagai canterophily, iaitu pendebungaan oleh kumbang. Selain itu, kajian ekologi menunjukkan bahawa pendebungaan oleh kumbang memberi kelebihan kepada magnolia kerana kumbang aktif pada waktu siang dan malam, membolehkan proses pendebungaan berlaku lebih konsisten. Walaupun kumbang bukan pendebunga yang seefisien seperti lebah, jumlah interaksi yang tinggi dengan bunga magnolia memastikan kadar pendebungaan tetap stabil. Evolusi ini membuktikan bahawa hubungan simbiotik antara magnolia dan kumbang telah berakar sejak jutaan tahun lalu, menjadikan tumbuhan ini sebagai bukti hidup kepada sejarah awal angiosperma.
3: Lebih fakta dan informasi menerusi.
1: Ingin tahu?
4: Hey, selamat pagi semua.

Spotify. Dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda.

Ya, Rentang Pagi Tahu FM, pilihan anda 8.55 minit pagi menghampiri 9 pagi. Untuk utama 9 pagi kita dengarkan, dan juga selepas itu akan terus bersama Azam untuk jam yang terakhir di Rentang Pagi. Dan masanya untuk Azam membacakan nanti respon pagi anda berkaitan dengan tajuk kita, ibu lah kan, siapa nama ibumu kan, dan apa masakan ibu yang paling kamu gemari, kamu suka. Dan kalau orang tengok persamaan, kamu mirip dengan ibu ataupun dengan ayah. Okey, hantarkan respon anda. Dan jam terakhir nanti juga, 9.30 nanti kita ada bisik selebriti bersama dengan Cici Farmida, Wulan Merindu.

0: Lepasan SPM digalak terokai TVET Pertanian. Kerajaan negeri diberi kuasa bantras kilang sisa elektronik haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Pelan Tindakan Dasar Sosial Negara DSN 2026 hingga 2030 dilancarkan dengan 102 inisiatif bagi memperkukuh kesejahteraan sosial rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pelan tindakan itu berfasikan empat tumpuan utama iaitu pencegahan, pemerkasaan, promosi dan perlindungan. Pelan berkenaan menjadi gerak kerja lebih tersusun dalam memaknai Dasar Sosial Negara 2030 yang dilancarkan sebelum ini.
1: DSN 2030 yang telah saya lancarkan tempoh hari untuk kita lihat dari segi terjemahan pelaksanaan. Hari ini pelan tindakan ini mesti memberi kita gerakan yang lebih tersusun untuk memanahi, untuk memberi makna asas dasar tersebut. Ia mesti memastikan bantuan tidak bertindih, maklumat tidak terputus, kumpulan rentan tidak tercicir dan setiap intervensi benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan.
0: Kata beliau, pelaksanaan pelan tindakan itu turut memberi penekanan kepada pendekatan pencegahan dan pemerkasaan rakyat. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menyeru agar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM menyertai bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET Pertanian. Ia mampu membuka peluang kerjaya berpendapatan tinggi kepada golongan muda. Tambah beliau, bidang itu tidak lagi wajar dianggap sebagai pilihan kedua atau ketiga. Sebaliknya, perlu dijadikan pilihan utama bagi melahirkan tenaga kerja mahir dalam sektor agri-komuniti negara. Beliau berkata, lepasan TVET Pertanian berpotensi memperoleh pendapatan melebihi kadar gaji minimum sekiranya memiliki kemahiran yang diperlukan pihak industri. Malaysia tidak melakukan sebarang jualan minyak ke negara anggota ASEAN memandangkan masih perlu mengimport kira-kira 400 ribu tong minyak mentah sehari. Demikian penjelasan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Malaysia bernasib baik dari segi status sebagai sebuah negara pengeluar minyak, namun realitinya negara ini masih dianggap pengimport bersih berikutan keperluan import berkenaan.
2: And we're very lucky because kita masih ada lagi oil yang kita sendiri produce, but dalam masa yang sama we still need to import 400,000 barrel. Now what happened? So immediately the impact for this kepada semua ASEAN country, if you look like for example industries, transport and logistics immediately get hit.
0: Datuk Seri Johari berkata demikian sebagai mengulas sekiranya terdapat negara anggota ASEAN meminta Malaysia menjual minyak susulan krisis bekalan global ketika ini. Tambahnya, Malaysia masih kekal sebagai pengeksport bersih gas asli secair LNG sekaligus membantu mengimbangi keperluan tenaga negara. ASEAN masih belum membenarkan pemimpin politik Myanmar menghadiri mesyuarat rasmi blok itu sebagai wakil negara berkenaan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, keputusan itu dibuat susulan permohonan Myanmar untuk menyertai mesyuarat rasmi ASEAN.
3: Tetapi kita akan terus mengadakan engagement supaya mereka itu terus berhubung dan kita membuka saluran perhubungan antara mereka supaya kita dapat lihat perkembangan yang berlaku di negara tersebut.
0: Beliau ditemui media selepas mesyuarat menteri-menteri luar ASEAN di Cebu, Filipina. Mengulas lanjut, negara anggota ASEAN turut menyuarakan kebimbangan terhadap situasi semasa di Myanmar termasuk kesukaran menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat yang memerlukan. ASEAN juga mahu Myanmar mematuhi konsensus lima perkara ASEAN sebelum sebarang pengiktirafan dipertimbangkan. Sektor agri-komuniti negara berdepan cabaran berterusan untuk menarik minat serta penyertaan generasi muda khususnya dalam meneroka peluang kerjaya dan keusahawanan dalam industri berkenaan. Menteri Peladangan dan Komuniti Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, persepsi bahawa sektor itu tidak mampu menawarkan masa depan yang moden, stabil dan berkualiti masih membelenggu golongan muda. Ini meskipun potensinya semakin berkembang sejajar dengan keperluan ekonomi semasa. Menurutnya, sektor agri negeri komuniti kini tidak lagi terhad kepada pengeluaran bahan mentah, sebaliknya berevolusi sebagai pemacu ekonomi bernilai tambah tinggi yang mampu menawarkan pendapatan lebih baik serta prospek kerjaya jangka panjang. Kerajaan negeri dibenarkan mengambil tindakan lebih tegas dan menyeluruh bagi memantras kegiatan pemprosesan sisa elektronik haram, termasuk melaksanakan pencerobohan serta rampasan tanah terhadap premis yang terlibat. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES memaklumkan pendekatan itu adalah langkah proaktif dan strategik bagi memperkukuh tindakan penguasaan sedia ada, di samping memastikan aktiviti pemprosesan sisa elektronik secara haram dapat dimantras secara lebih efektif. Berita seterusnya. Prinsip teras kewartawanan, iaitu kepercayaan awam, tidak harus dikorbankan meski media kini berdepan dengan teknologi kecerdasan buatan AI. Pengarah urusan Free Malaysia Today, Azim Abu Bakar berkata, pengamal media mempunyai tanggungjawab profesional untuk mengikuti perkembangan peraturan digital, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan dalam talian dan maklumat palsu. Merujuk Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 yang bertujuan mewujudkan ekosistem digital lebih selamat dengan mempromosikan ketepatan maklumat, membendung maklumat palsu, melindungi kanak-kanak dan menangani penipuan dalam talian. Azim turut mengingatkan bahawa peraturan tidak seharusnya terlalu ketat agar kebebasan media tidak terjejas serta memperlahankan pembangunan inovasi AI. 71,320 kesalahan jalan raya direkodkan di Johor hasil pemeriksaan ke atas 341,917 kenderaan menerusi pelbagai operasi penguasaan yang dijalankan dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Pengarah JPJ Johor, Zulkarnain Yassin berkata, daripada jumlah kenderaan yang diperiksa, lebih 40,000 kenderaan telah diambil tindakan atas pelbagai kesalahan. Motosikal mencatatkan angka tertinggi, iaitu sebanyak 17,424 kesalahan. Sarawak merekodkan satu lagi kematian akibat rabies melibatkan seorang lelaki warga emas dari Bintulu, menjadikan jumlah kes dalam kalangan manusia meningkat kepada 4 bagi tahun ini. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dalam kenyataan memaklumkan mangsa yang berusia 63 tahun meninggal dunia pada 3 Mei selepas disahkan dijangkiti rabies. Sejak wabak rabies diisytiharkan di Sarawak pada Julai 2017, sebanyak 94 kes babitkan manusia direkodkan. 87 daripadanya membawa maut. Luar negara, dua bekas menteri pertahanan China dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan selama 2 tahun atas pertuduhan rasuah. Hukuman ke atas mereka dijatuhkan secara berasingan oleh Mahkamah Tentera China. Tertuduh Wei Fenghui dan Li Shangfu merupakan bekas ahli Suruhanjaya Ketenteraan Pusat serta bekas ahli Majlis Negeri. Menurut penghakiman mahkamah, Wei didapati bersalah menerima rasuah manakala Li disabitkan atas kesalahan menerima dan menawarkan rasuah. Mereka turut dilucutkan hak politik seumur hidup. Semua harta peribadi dirampas. Iran mengisytiharkan telah melancarkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone terhadap kapal pemusnah Amerika Syarikat berhampiran Selat Hormuz. Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memaklumkan operasi itu dilancarkan selepas apa yang disifatkannya sebagai pelanggaran gencatan senjata oleh Amerika Syarikat. Ia susulan serangan terhadap sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran pelabuhan JAS. Sementara itu, Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan tenteranya meminta serangan Iran dan membalas dengan serangan pertahanan diri ketika kapal perang miliknya melalui Selat Hormuz menuju ke Teluk Oman. CENTCOM memaklumkan tiada aset Amerika Syarikat terkena serangan itu. Pihaknya juga mahu mencetuskan peningkatan ketegangan namun kekal bersiap siaga dan bersedia melindungi tentera Amerika. Penduduk semenanjung Gaza berdepan risiko penyakit susulan pembiakan tikus, keadaan pusat perlindungan yang sesak serta sistem sanitasi yang rosak. Penularan tikus dan jangkitan ketika ini bukan sekadar isu kesihatan tetapi petanda jelas kerentanan Gaza dan sistem kesihatan hampir lumpuh. Agensi Bantuan dan Kerja Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin di Asia Barat memaklumkan pihaknya bekerjasama rapat dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan rakan tempatan bagi memantau penularan jangkitan kulit serta risiko penyakit lain di wilayah itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lepasan SPM digalak terogai TVET Pertanian. Kerajaan negeri diberi kuasa bantras kilang sisa elektronik haram. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Farzlan Rafika Arif dalam ulasan berita. Rumah tempat paling damai untuk kita pulang melepaskan lelah, bukan menjadi medan ketakutan. Tempat air mata jatuh tanpa suara, tempat seorang isteri dipukul, seorang suami dihina, anak-anak didera, malah ibu bapa serta datuk dan nenek diperlakukan tanpa belas kasihan. Kata peribahasa Melayu, harapkan pagar pagar makan padi. Orang yang sepatutnya melindungi akhirnya menjadi orang yang paling melukakan. Isu keganasan rumah tangga di Malaysia kini agak membimbangkan. Statistik dan laporan pelbagai agensi menunjukkan peningkatan kes setiap tahun. Menurut laporan Pertubuhan Pertolongan Wanita WAO, jumlah kes keganasan terhadap wanita meningkat kepada 7,939 kes pada 2025 daripada 5,209 kes pada 2024, kes terbaru nun jauh di utara tanah air. Seorang suami sanggup memukul isteri yang hamil sehingga keguguran. Lelaki sama yang pernah memukul bekas isterinya hingga koma. Data Polis Diraja Malaysia PDRM pula mendedahkan sebanyak 3,768 kes keganasan rumah tangga direkodkan di seluruh negara bagi tempoh Januari hingga Jun 2025. Apa yang lebih menyedihkan, mangsa bukan sahaja wanita. Hari ini, lelaki tidak terkecuali. 1,183 kes direkodkan PDRM setakat Julai tahun lepas. Sebenarnya, mungkin lebih tinggi. Namun, stereotip menghalang mereka daripada meluahkan penderitaan. Kaunselor berdaftar Siti Fatimah Abdul Ghani berkata, stigma lelaki tidak boleh kelihatan lemah, masih tebal dalam masyarakat dan menjadi punca mangsa pilih untuk diam. Diam kerana malu, diam kerana takut, diam kerana masih sayang. Dan diam kerana tidak tahu hendak mengadu kepada siapa. Sedangkan luka emosi itu kadang-kadang lebih parah daripada luka pada tubuh. Anak-anak pula membesar dalam ketakutan. Ada ibu bapa dipukul dan diabaikan. Ada juga datuk dan nenek hidup seperti menumpang kasih di rumah anak sendiri. Saudara, keganasan rumah tangga bukan berlaku secara tiba-tiba. Ia biasanya bermula dengan tekanan hidup, masalah kewangan, ketagihan, sifat panas baran, cemburu melampau dan kegagalan mengawal emosi. Ia adalah krisis senyap dunia moden. Kebanyakan penderitaan berlaku di sebalik pintu rumah yang tertutup. Ahli psikologi klinikal dan forensik antarabangsa Dr. Lenore Iwaka dalam bukunya The Battered Woman mendedahkan keganasan bukanlah kejadian rawak. Sebaliknya, ia satu kitaran. Anak-anak yang membesar dalam suasana ganas berisiko mengulangi kitaran yang sama apabila dewasa. Bayangkan, seorang anak kecil yang setiap malam mendengar ibunya menangis dipukul ayah sendiri. Begitu juga warga emas yang dipinggirkan anak-anak setelah berkorban seumur hidup membesarkan keluarga, dan seorang isteri yang terpaksa menyembunyikan lebam di wajah demi menjaga maruah rumah tangga. Itulah realiti yang sedang berlaku. Bak kata pepatah, telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padahnya. Namun, dalam isu ini bukan sekadar kata-kata. Ada tangan yang naik memukul. Ada jiwa yang hancur sedikit demi sedikit. Malah ada kes yang berakhir dengan kehilangan nyawa. Sehubungan itu, isu ini tidak boleh lagi dipandang sepi. Kerana setiap kali masyarakat memilih untuk tidak peduli, seorang mangsa terus hidup dalam ketakutan. Jadi, apakah jalan keluarnya? Ya, keluarga mesti kembali menjadi tempat paling selamat. Didik anak-anak dengan kasih sayang, bukan kekerasan. Bagi suami dan isteri, belajarlah mengurus emosi serta berkomunikasi dengan baik. Jangan jadikan kemarahan sebagai bahasa harian dalam rumah tangga. Waima di media sosial kerana satu like mampu mencetuskan kesan rangkaian. Masyarakat pula jangan jadi bisu. Jika terdengar jeritan, pergaduhan melampau atau penderaan, tampillah membantu. Sekali-sekala, kena jaga tepi kain orang. Laporkan kepada pihak berkuasa. Kadangkala, satu panggilan telefon mampu menyelamatkan nyawa. Talian kasih 15999 beroperasi 24 jam, 7 hari seminggu. Pendidikan mengenai kesihatan mental dan pengurusan emosi juga perlu diperkasakan sejak di bangku sekolah. Media dan institusi agama boleh memainkan peranan besar untuk mendidik masyarakat. Keganasan bukan tanda kasih sayang,
bukan juga lambang kekuatan seorang lelaki atau ketua keluarga. Kerana hakikatnya, orang yang benar-benar kuat ialah mereka yang mampu menahan marah dan melindungi keluarganya. Ingatlah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Jika kasih bertukar menjadi derita, maka runtuhlah sebuah institusi keluarga. Usah biarkan anak-anak membesar dengan trauma. Usah biarkan wanita menangis dalam diam. Warga emas, jangan biarkan hidup tanpa pembelaan. Dan sesungguhnya, tiada siapa yang patut pulang ke rumah dalam keadaan ketakutan. Sekian ulasan berita yang disediakan Zamzuri Zawawi.

Cawangan terbaru Kedai Emas Riz Mantan di Sabah. Sekarang sudah ada 15 cawangan di seluruh Malaysia. Sempena pembukaan di ini, kamu ada peluang menang hadiah lumayan lebih RM300,000 termasuk kereta, motosikal dan banyak lagi. Cukup beli emas minimum 3 gram terus dapat kupon cabutan. Harga pun memang special, diskaun bah. Jangan lupa datang ke Kedai Emas Riz Mantan di Tawau dan Sendakan 8 hingga 10 Mei ini. Hubungi 011-7620-3320 untuk maklumat lanjut. Kedai Emas Riz Mantan, surga emas pre-love. Let's go!

0: Ya, rendah pagi. Tawa FM pilihan anda 9.28 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Hai, hai. Jam yang terakhir sudah kita bersama di rentak pagi di Jumaat hari ini 8 Mei 2026 bersamaan dengan 20 Zulkaidah 1447 Hijrah. Dan masanya untuk Azhar bacakan respon-respon pendengar-pendengar kita yang telah pun dihantarkan di WhatsApp dan juga di Facebook Tawa FM. Ataupun anda boleh hubungi talian 0897-8243. Okey, kita ada siapa? Kita ada si Aman Han. Salam Malaysia Madani. Kata si Aman Han, saya suka masakan mama saya, apa sahaja yang dimasak, dan saya lebih mirip ikut mama. Kalau anda dapat lihat muka si Aman Han ni, inilah rupa mama si Aman. Okey, terima kasih Aman Han di Keningau. Lagi kita ada Salim Isa. Salim Isa salah saya ni, tamak kedua lah Datuk. Hai DJ, apa khabar? Sihat. Okey, salam Jumaat tu untuk yang masak-masak. Siapa tu? Anastasia, Murik, Elizabeth, Yulinta, Cima, Rolmina, Adeline, Rolmina untuk yang membelah kayu tu, Bari, Abdul Karif, Munib, Kano, Salasaini, Mukrim, Razmil, Kalim, ramailah rakan-rakan Ranel, Undok, dan untuk DJ, selamat bertugas. Terima kasih. Kita terima pemanggil kita di talian. Hello, selamat pagi.
1: Hello, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Puan Lin, apa khabar?
1: Alhamdulillah sihat. Baru naik dari bawah ni Azhar, dulu kebun-kebun.
0: Tengok-tengok kan, indahkan, buang, bersihkan apa yang patut kan.
1: Ya, bunga-bunga.
0: Tinggulah itu aktiviti sihat yang dilakukan.
1: Dari senaman sedikit.
0: Betul kan. Sambil-sambil kita cuci-cuci mata, buang keringat juga kan.
1: Iya, jaga kesehatan sebab kita pun berumur sudah.
0: Betul. Cuci mata tu tengok bunga-bunga yang cantik-cantik, yang indah-indah mekar kan. Okey Puan Lin. Tajuk respon kita pagi ni berkaitan dengan ibu. Siapa nama ibu Puan Lin? Dan kalau cakap pasal masakan, apa masakan ibu Lin yang paling Puan Lin suka?
1: Kalau boleh katakan, semua apa yang ibu masak tu memang saya suka lah. Ibu tu bernama Adija Samad. Tapi sudah kembali ke rahmatullah. Kalau yang masakan yang saya ambil sekarang, kalau setiap raya tu kadang gak bisa tinggal lah. Dia masak kuning tu.
0: Masak kuning. Apa yang dimasak? Apa yang dimasak kuning tu? Ikan ke ayam?
1: Dia mesti menggunakan ayam.
0: Oh, masak kuning ya?
1: Kalau macam kalau kakak, kami dua, tiga adik-beradik. Kakak tak pandai bikin keturunan kue orang Banjar.
0: Oh, boleh orang Banjar.
1: Banjar, Bapak Butun.
0: Oh, Banjar dan Butun.
1: Jadi, saya kalau macam diorang tu kepingin, mesti rujuk saya lah. Orang itu memang air tangan ibu yang buat.
0: Itulah
1: jadi
0: orang.
1: Jadi saya saja yang pandai.
0: Turun.
1: Kalau kue itu dia takkan ada jual di bandar aja. Dia namanya keraban.
0: Saya tahu. Yang tahu. Betul.
1: Sama perantakan nangka.
0: Perantakan nangka?
1: Nangka. Perantakan nangka tu namanya Azad. Dia nangka tu di bawah, kemudian santan kental di atas.
0: Oh begitu ya, itu saya tidak pernah rasa. Yang lain saya sudah rasa.
1: Sebab banyak orang jual di Tawau kue-kue ini takkan jumpa.
0: Betul, keraban ni memang orang Banjar, dan orang-orang Banjar ni memang pandai masak, apalagi kue-kue kan.
1: Insyaallah.
0: Jadi
1: itulah air tangan tu dari ibu tu saya yang boleh dapat. Saya pun tak tahu masa anak tadi kan saya buat-buat
0: jadi.
1: Hai Johan.
0: Syukur kan.
1: Itulah kue itu tu Azhar.
0: Keraban.
1: Tengah nak buat juga ni Azhar, besok ada kenduri.
0: Keraban tu yang ada tahi minyak tu kan?
1: Bukan.
0: Yang mana satu ya? Saya lupa. Ya,
1: gula merah Azhar.
0: Oh, gula merah. Lepas tu?
1: Gula merah tu dengan santan tu kita kena masak sampai mendidih. Dan dia pakai ada semanis dengan kayu manis tu ditumbuk. Di kue-kue dulu di kuali Azhar.
0: Tu kuali.
1: Baru ditumbuk. Banyak kerja lah Azhar.
0: Betul-betul. Saya ni keliru antara kuali kacang dengan ni. Kuih keraban.
1: Keliru. Sebab dia hanya punya kayu manis dengan
0: betul.
1: Manis. Kita kena kuai kering-kering sampai bau wangi. Lepas tu ditumbuk
0: dah. Betul. Saya suka kuih itu. Kuih keraban.
1: InsyaAllah.
0: Okey.
1: Kakak besok ada kenduri. Jadi dia mungkin dalam tengah pembuatan ini.
0: Betul, itulah susah kita mau jumpa tu kan. Melainkan ada yang memang tahu buat, kita order kan. Tapi kalau nama yang dijual memang tiada lah ya, kuih keraban
1: memang
0: tu.
1: Memang tiada, sebab baru-baru pun buat kakak tu bilangnya kepingin sangat tau sejak yang pandai.
0: Jadi nasib baiklah Puan Lin tahu kan, Puan Lin.
1: Nasib pun sebab saya tengok ibu buat.
0: Itulah kan, nak syukur juga menurun juga.
1: Jadi kalau masakan pun selalu perhatikan ibu. Tahulah.
0: Pandai.
1: Jadi anak-anak lelaki pun pandai. Sebab dari bujang saya ajar dia.
0: Masuk ke dapur ya?
1: Masuk ke dapur. Jadi walaupun orang dijauh kan. Bini kadang-kadang istrinya tak masak. Dia yang masak.
0: Syukurlah ya. Suami dan pandai masak.
1: Senang lah kan.
0: Betul.
1: Tak kira lelaki perempuan harus pandai di dapur.
0: Pandai masuk dapur ya.
1: Pandai masuk dapur walaupun jawatan tinggi kah, rendah kah, sekolah tinggi kan memang ajaran.
0: Betul kan. Jadi senang bila tahu kan pandai bidik kari kan, Molin?
1: Pandai bidik kari walaupun kadang-kadang anak tahu suami sakit kan.
0: Betul, isteri sakit.
1: Tak kekok untuk di dapur.
0: Betul, dua-dua pun pandai. Isteri pandai, suami pun pandai juga kan.
1: Iya, itu didikan saya untuk anak-anak.
0: Itulah kan. Baik, terima kasih Puan Lin.
1: Okey, Assalamualaikum
0: Azhar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Puan Lin ya. Responnya pandai turun masakan kuih keraban suku Banjar. Okey, nanti Azhar akan bacakan lagi respon-respon mendengar kita. Dan ada yang lain boleh terus hantarkan respon-respon anda. Selepas ni kita akan bersama untuk bisik selebriti. Ini Spice Girl dengan Mama. Terus dengarkan dan tak pagi.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi. Bersama geng Renpak Pagi.
1: Anda sedang mendengar
2: RMDFM Radio Malaysia Tawau FM.
3: Kamu mau tahu ke artis tu kan?
4: Bukan selebriti itu kah tu?
5: Bukan, dia tu pempengaruh.
3: Bisik. Selebriti.
6: Ya, bisik selebriti kembali lagi untuk pagi ini ya. Selepas sekian lama menantikan ya. Mungkin kita tidak mendengar kabar. Kumpulan nasyid tanah air kita. Ya, legacy kumpulan nasyid legenda Raihan ataupun The Raihan kini kembali bernafas apabila bakal menggegarkan pentas menerusi konsert mereka ya. Konsert The Raihan Syukur yang akan diadakan pada 15 Ogos nanti. Dan konsert itu dijadualkan berlangsung di Taman Expo Pertanian Malaysia MAIPS Serdang sebagai tanda penghargaan tulus untuk peminat-peminat mereka yang terus setia menyokong perjalanan seni kumpulan Raihan The Raihan ya sejak penghujung era 90-an. Dan mereka menampilkan semua vokalis utama kumpulan Raihan iaitu Nazri Johani dan kemunculan kali ini turut diperkasakan lagi dengan kehadiran dua sahabat baiknya yang juga mempunyai nama besar dalam industri nasyid iaitu Amran Ibrahim dan juga Afad Ahmad. Dan menurut Nazri Johani, penyedamaan semula itu bertujuan untuk memberikan alunan lagu yang lebih segar, moden dan juga relevan untuk generasi masa kini tanpa memikirkan identiti asal mereka. Dan konsert ini adalah cara untuk mereka menzahirkan rasa terima kasih kepada Allah dan juga peminat-peminat yang sentiasa ada dalam setiap babak perjuangan mereka dalam industri nasyid tanah air ini ya. Dan konsert ini akan menjadi detik refleksi ketenangan dan juga kesyukuran bersama. Jadi ia adalah mengenai kembali kepada akar muzik yang mana ia akan menyatukan kita semua. Itu menurut Nazri. Dan trio yang dikenali dengan akronim ANA, A Amran, N Nazri dan juga Afad bertekad untuk mereka mengharumkan semula kegemilangan irama nasyid di persada dunia dengan suntikan semangat baharu. Dan sementara itu Nazri juga turut berkongsi yang mana sekarang ini dia giat melakukan persediaan rapi termasuklah menjaga rutin diet dan juga senaman demi memastikan kualiti vokal berada pada tahap terbaik menjelang konsert The Raihan Syukur 26 nanti. Dan Nazri juga mengakui timbul juga rasa bimbang kan memandangkan senarai lagu konsert itu mencecah 25 buah lagu dan ditambah pula dengan sejarah kesihatannya sebelum ini. Betul, sebelum ini kita ada dengar kabar juga kan Nazri yang kurang sihat kan. Dan yang menurutnya latihan intensif itu juga sudah jalankan sejak 2 bulan lalu lagi bagi memastikan kemunculan semula mereka ke dunia nasyid mendapat sambutan peminat-peminat mereka. Dan mengulas mengenai pemilihan tajuk Syukur 2026, pengarah konsert Ikram Zainuddin ataupun lebih dikenali sebagai Atom katanya itu merupakan simbolik kepada penantian panjang mereka sejak tahun 2017 untuk menyatukan semula kumpulan itu, terutamanya membawa Nazri kembali dari Sabah ya. Bayangkan sejak 2017 mereka cuba, akhirnya 2026 baru dapat direalisasikan. Tapi nantikan 15 Ogos nantilah ya. Dan selepas 26 tahun tidak mengadakan konsert dan tahun ini The Raihan buat kemunculan semula. Itulah sebabnya mereka pilih tajuk ini sebagai tanda syukur kepada Allah. Jadi konsert ini juga menurut mereka adalah permulaan. Dan pastinya mereka juga mempunyai perancangan yang besar lah untuk membawa konsert ke lokasi-lokasi lain termasuklah di Sabah ya, Sarawak dan juga Singapura. Dan antara tarikan utama konsert tersebut termasuklah susunan muzik segar bagi lagu-lagu hits mereka seperti Iman Mutiara, Demi Masa dan juga Syukur ya. Dan selain itu peminat juga bakal disajikan dengan pengalaman audisi visual menerusi teknologi projection mapping yang mana menceritakan kembara seni mereka, kolaborasi mereka bersama dengan artis-artis jemputan ternama serta sistem audio premium yang berdefinisi tinggi. Jadi ada juga penyanyi-penyanyi jemputan, antaranya artis jemputan yang bakal memeriahkan konsert adalah MK K-Click dan juga Noki K-Click. Jadi sama-sama kita doakan agar konsert yang bakal diadakan pada 26 Ogos ini, The Rehan Syukur 26, dapat dilaksanakan dengan jayanya. Itu cerita terbaru daripada kumpulan Rehan.
3: Eh, kamu mau tahu ke artis tu kan?
4: Bukan selebriti itu, Kak Tu.
5: Bukan, dia tu pempengaruh.
3: Bisik.
0: Celebrity.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi.
1: Ya, bersama geng Rentak Pagi Azhar pagi ini menemani anda. Baik, kita terus cuba menghabiskanlah ya respon-respon rakan-rakan pendengar kita. Kita ada Adinda Aida Wahyuni. Assalamualaikum, salam santun silaturahim, salam dua jari. Hai Azhar, hai. Waalaikumsalam. Aida di sini. Mamaku adalah ratu yang paling cantik di mataku. Masakan mamaku lah yang paling sedap. Kalau dia masak nasi goreng, makan bertambah-tambah. Apalagi kalau dia yang suapkan. Sihat, sihat selalu ya ratuku. Jangan lupa makan ubat, jaga kesihatan selalu. Aida sayang mak. Semoga mak sentiasa sihat walafiat, dipanjangkan umur dan bahagia selalu. Maafkan Aida belum mampu buat yang terbaik untuk mak. Terima kasih telah sabar mendidik, membesarkan dan sentiasa mendoakan Aida. Doa maklah yang menjadi sumber kekuatan terbesar untuk Aida. Love you mak. Terima kasih Azhar. Baca respon sekaligus ucapan untuk mak. Terima kasih juga untuk Aida. Dan kita ada Aiman pula. Salam Kak DJ, salam tugas. Nama mama saya Rosmia binti Bernama. Masakan mama saya yang saya suka semuanya. Semuanya sedap dan paling saya suka masakan sup ayam. Alhamdulillah. Muka saya ni sama muka mama. Saya juga sama muka mama katanya. Dan selamat hari ibu. Semoga saya selalu dipanjangkan umur, dimurahkan rezekinya. Saya selalu dan selamat ibu juga untuk Kak DJ Azhar dan semualah seluruh dunia hari Ahad ini. Amin. Terima kasih untuk Aiman. Akmal Man, assalamualaikum, selamat pagi Azhar. Waalaikumsalam, sihat selalu dalam menjalankan tugas. Selamat pagi katanya dalam dan salam hari Jumaat penghulu segala hari. Semoga semuanya sihat selalu, dipermudahkan segala urusan kerja dan juga rezeki. Amin Rabbal Alamin. Okey, pasal tajuk hari ini pasal ibu ya. Pertama sekali Al-Fatihah untuk ibu. Semoga kamu tenang di alam sana. Amin ya Rabbal Alamin. Dan pasal masakan ibu, semasa hidup semua yang ibu masak semuanya kegemaran saya. Tiada satu pun masakan ibu yang tidak sedap. Walaupun itu hanya masakan biasa, tapi rasanya luar biasa. Sedikit kata-kata untuk anak yang ditinggal ibu untuk selama-lamanya. Sejak kepergianmu, dunia tak lagi sama. Hidup tak lagi seindah dulu. Ibu, terima kasih atas cintamu selama ini. Aku merindukanmu. Selamat tugas Azhar. I love Tawa FM. Terima kasih. Tawa FM memang terbaik. Lagi itu daripada Akmal Man. Kita ada siapa ni? Pagi Azhar, apa khabar hari ni? Okey, nama Mama Chris. Nama Mama Chris ialah Ana Sampai Sonda. Dan masakan Mama yang saya paling suka adalah sambal ikan bilis kacang. Boleh makan berpiring-piring nasi kalau makanan yang satu ni. Kalau dari segi rupa pula, Chris lebih mirip kepada muka Mama lah ya. Dan dialog hari ni dalam bahasa Toraja. Oh, Chris ni bangsa Toraja. Mami Liu Apatai dipasit dipasitinti tu pantolok na tu sengah ke pantolok na indokku. Mami Liu sedap betul, tapi masih belum boleh lawan masakan mamaku. Sedap betul. Sebab tu juga Azhar, betul lah tu ya. Dia sepatah kan. Apa pun, terima kasih Chris. Munir, assalamualaikum, selamat pagi Azhar. Apa khabar? Sudah sarapan ke? Sudah makan kuih-kuih tadi. Salam Jumaat semua pendengar Tawa FM. Semoga sihat-sihat selalu, dipermudahkan segala urusan. Respon saya pagi ni, nama mamaku Fatimah. Fatimah dan masakan mamaku yang paling saya suka. Macam semua saya suka. Kerana memang masakan seorang ibu ni tiada tandingannya. Walaupun sama dengan masakan orang lain, tapi rasa tu memang berbeza. Buat yang masih ada orang tua tu, saya ingatlah mereka. Kerana kasih sayang orang tua tiada duanya. Betul. Terima kasih Munir. Lagi kita ada Aminah Badrun. Salam Azhar. Dialeknya dalam dua bahasa, bahasa Tidung dan bahasa Bolongan. Dialek Tidungnya, ini kali Umi Aminah kita hanya teks dihantarkan ya untuk dialek ini. Selalu pesanan suara kan. Lamok no. Macam kenapa? Macam lain bunyi ya. Lamok no. Tapi masih kamat ngapo. Timuk tendulu inaku lamok no. Dialek Bolongan pula. Lemoknya, tapi kilang kepada danum tangan makku lemoknya. Terima kasih DJ, semoga dipermudahkan segala urusan. Salam Jumaat. Terima kasih Cik Din. Kita dengarkan Cik Din.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Cik Din.
2: Hari ini Cik Din mau berdelek dalam suku kaum Tidung. Lamokno upo kamat ngapu timuk tendulu inaku. Sekian, terima kasih DJ. Semoga dipermudahkan urusan DJ Azhar.
1: Terima kasih Cik Din. Lagi kita ada Mudin. Assalamualaikum. Makanan favorite ibu sayur bening kelor. Biar hari-hari makan tak jemur. Terima kasih. Okey, terima kasih Mudin. Abu tidur dalam sedar. Assalamualaikum. Hai semua, semoga kita dirahmati Allah. Respon pagi, nama penuh mak saya Noliza binti Cepa. Kalau buat masakan semuanya saya suka, tapi yang special bagi saya bubur kacang mak saya buat sedap betul. Bertambah-tambah soal mirip ni, saya lebih kepada mak lah ya. Menarik ulasan berita hari ni. Kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah selamanya. Betul kan, ada kaitan ulasan berita dengan tajuk kita pagi ni. Selamat hari ibu kepada insan yang bergelar ibu. Dan ucapan awal nanti tak kalut katanya. Baik Azhar balik nanti, hati-hati. Sekejap pula Azhar konti ni. Macam dah adil bah. Hai adil lah, 4 jam tu apa tidur. Gurau saja katanya. Baik ni je sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, terima kasih untuk Abu Tidur. Mami Jun. Assalamualaikum. Hai Azhar, salam minta bagi. Salam Jumaat untuk semua rakan Facebook. Respon pagi ni, nama arwah mak saya Haji Itirah. Al-Fatihah untuk mak saya. Makanan mak saya selalu buat masak nasi dengan pisang muda. Oh, campur sekali kah? Dan suka masak pulut dengan salut sama kelapa dan juga sambal udang kering. Itulah masakan saya suka dulu. Kini mak ajar saya buat. Sedap. Kalau saya kalau saya katanya mirip muka mak. Okey, Azhar sahabat tugas layan Tawa FM. I love Tawa FM. Nama mak Itira binti Imading. Selamat hari ibu untuk arwah mak. Terima kasih. Barmanda. Assalamualaikum Azhar, selamat tugas. Selamat pagi semua yang lain tahu FM Belian. Anda cuaca Temanggung sekarang baik saja. Respon pagi ni pasal ibu kita. Panggilannya kalau saya Azhar, panggilan selalu saya guna mak saja. Kalau masakan mak, paling saya suka pisang hijau. Pisang hijau sebab dia guna pewarna asli daun pandan dikisar. Memang sedap. Ada lagi Azhar, paling sedap bubur labu masak gula merah. Oh, sedap juga eh. Nama mak Hame binti Mati. Dan si Bahar sama rupa dengan mak juga. Oh, rupa mak si Bahar ni. Okey, terima kasih responnya Bahar. Itu respon di WhatsApp. Ada juga di Facebook kita bacakan ya. Abdul Wahid, assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih Wahid. Sam Kromo, apapun salam Jumaat. Selamat hari ibu untuk semua yang bernama ibu, termasuk Azhar. Mami Jun, selamat tugas Azhar. Raima Ima, salam Azhar, selamat hari ibu. Saya lah yang tak pernah merasa apa-apa masakan seorang ibu. Ibu telah pergi masa umur saya 6 bulan. Baby lagi lah ya. Dan saya merasa kasih sayang seorang nenek yang menjaga saya, dan saya anggap dialah ibu saya kerana nenek saya sayang saya betul-betul sampai saya dewasa. Nenekku sangat sayang saya. Selamat hari ibu untuk arwah ibu Hajah binti Pahit dan arwah nenekku yang dikenali dengan panggilan Nenek Adai. Semoga kalian berdua ditempatkan di syurga. Amin, insyaAllah. Dan Mimi, KTN Elisa, assalamualaikum Azhar, salam Jumaat. Respon pagi ni, masakan ibu atau mak yang paling saya suka semuanya Azhar. Paling tak boleh lawan kek sarang semut mak, pisang hijau, keropok bawang air tangan mak, memang belum ada boleh lawan. Tapi saya ingat masa umur 17 tahun. Ini kalau 17 tahun tingkatan 5 lah kan. Mak sudah pergi menghadap Ilahi. Kalau muka, saya memang mirip kepada muka mak. Cantik dapat daripada mak, kata si Meme. Katie and Alisa ni paling rindu masakan mak. Tak ada boleh lawan air tangan mak kami Azhar. Al-Fatihah untuk mak. Terima kasih. Rasa sebab pula kan. Apapun itulah kan, untuk anda yang masih ada ibu, hargai ibu anda, sayangi mereka. Dan sesungguhnya jasa ibu kita, bukan saja ibu tapi ayah juga, dalam membesar kita, melahirkan kita, membesarkan kita, mendidik kita sehingga kita berjaya sehingga kita hari ini, semuanya jasa mereka. Okey, tugasan Azhar bersama anda setakat di sini saja. Terima kasih untuk semuanya. Dan insyaAllah kita akan jumpa di pertemuan yang lain lagi lah ya. Dan ini lagu bersama dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza, Air Mata Ibu. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Cawangan terbaru Kedai Emas Riz Mantan di Sabah. Sekarang sudah ada 15 cawangan di seluruh Malaysia. Sempena pembukaan di ini, kamu ada peluang menang hadiah lumayan lebih RM300,000 termasuk kereta, motosikal dan banyak lagi. Cukup beli emas minimum 3 gram terus dapat kupon cabutan. Harga pun memang special, diskaun bah. Jangan lupa datang ke Kedai Emas Riz Mantan di Tawau dan Sendakan 8 hingga 10 Mei ini. Hubungi 011-7620-3320 untuk maklumat lanjut. Kedai Emas Sri Semantan, surga emas prelove.
1: Tak tahu,
2: tak tahu,
1: tak tahu,
2: tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu,
2: tanyalah Mr. B.
3: Zah,
4: kenapa Man?
3: Ni macam jabatan lama lah.
4: Oh, gitu.
3: Ini jabatan lama. Bukan jabatan baru. Ada cerita apa ni?
4: Cerita apa tu, Man?
3: Dia ni bukan set lah. Ini untuk semua lah kan. Kadang-kadang kita ni
4: kita
3: pandai leka.
4: Bekerja kan?
3: Betul, bekerja. Mm-hmm. Kadang-kadang pandai leka. Betul. Kadang-kadang pandai cemburu ada, iri hati tu ada.
4: Pula manusia kan. Tak pernah puas hati.
3: Macam kan? Kawan dapat APC. Kan? Tiba-tiba kan kawan dapat APC, kita pula yang sakit hati.
4: Gitu kan.
3: Padahal markah itulah. Begitulah.
4: Kan, rasa iri hati.
3: Betul.
4: Dengan kejayaan orang lain kan. Selalunya berlaku di tempat kerja lah kan.
3: Betul, tempat kerja.
4: Macam mana ni Mr. B? Apa yang perlu dilakukan?
5: Okay, mantap soalannya ni.
4: Kan?
5: Macam lain vibe-nya ni.
4: Hati-hati.
3: Dia macam serius sudah sekarang
4: hati.
3: Ni.
4: Yeah.
5: Okay, kata ulama, dia begini. Untuk menjaga hati kita daripada perasaan tidak syukur, lagi-lagi perasaan akan hasad dengan orang.
3: Betul.
5: Adalah jangan suka tengok kehidupan orang lain.
3: Okay.
5: Salah satunya itulah. Sebab bila kamu akan kamu suka tengok kehidupan, kesenangan orang lain, salah satunya dia akan menghilangkan rasa syukur kita terhadap nikmat yang Allah bagi dengan kita. Contoh, bila mana kita suami belikan kita gelang.
3: Betul.
5: Kan? Gelang. Kita nampak
4: kecil.
5: Kita kecil. Tengok kawan, ui, nah gelangnya macam lipan. Aku punya macam benang-benang saja. So dengan itu kita akan satu hilang rasa syukur.
4: Betul.
5: Yang kedua, kita akan hasad dengan orang. Eh, belanya grade sama.
3: Contoh.
5: So dia akan ada satu perasaan iri, hasad, dengki dengan orang lain. So di antara cara untuk kita menikmati kehidupan kita adalah jangan suka tengok kenikmatan yang ada pada orang lain. Membanding-bandingkan kenikmatan itu. Macam contoh, bila mana kita bandingkan suami kita
3: kan?
5: Memang jauh lah action labelnya tu. Salah satu lagi yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi SAW, untuk mengelakkan hati kita daripada penyakit hasad ni, ada satu doa yang mungkin boleh kita amalkan, yang biasa diucapkan oleh imam-imam ketika solat Jumaat ataupun lepas habis solat fardu. Iaitu doanya, Rabbana fir lana wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman wala taja'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Yang bermaksud, ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa saudara kami yang mendahului kami dalam iman, dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami perasaan hasad, dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. So doa tu kalau kita tak boleh baca dalam bahasa Arab, boleh juga dalam bahasa Melayu. Mudah-mudahan serba sedikit hati kita tu akan semakin disucikan oleh Allah SWT daripada penyakit hasad, dengki kepada orang. Sebab takut dengan dengki tu kita melakukan perbuatan-perbuatan yang syirik pula.
4: Ya, betul.
5: Kan, sehinggalah memudaratkan kita punya saudara-saudara seakidah tu.
4: Betul.
5: Dan sampai begitu mana?
4: Ya, amal man.
3: Sampai bin sihir ya.
5: Man, soalan saya, jabatan mana? Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu,
2: tak tahu,
1: tak tahu
2: tanyalah Mr. B.
1: Tak

0: Hidup sederhana adalah lebih bermakna daripada hidup mewah tetapi mengorbankan cinta terhadap keluarga. Luangkan masa bersama, cipta kenangan indah dan eratkan kasih sayang. Keluarga bahagia, hidup lebih bermakna. Selamat Hari Keluarga daripada RTM, teman setia anda.
1: Hey, ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
2: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
1: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
2: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
1: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the music.
3: Tawau.
4: Yuk ke dapur.
3: Ayo ke dapur.
4: Ayo ke dapur.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi.
5: Ya, yuk ke dapur bersama dengan anda lagi untuk hari terakhir untuk minggu ini.
6: Jadi hari ini mau masak apa tuan?
5: Saya mau kongsikan itu resepi paprik seafood.
6: Paprik seafood ya?
5: Ataupun paprik makanan laut lah.
6: Ya, betul.
5: Dan ini pun bahannya yang boleh didapati di mana-mana. Dan mudah saja untuk menyediakannya.
6: Jadi bahan-bahan yang kita perlukan.
5: Okey, bahan A kita ada tiga bahannya, tiga jenis bahan. Untuk bahan A kita perlukan 100 gram udang. Kemudian 100 gram sotong, 100 gram bunga kubis, dan juga kita perlukan 5 gram kacang panjang, setengah biji bawang Holland, setengah biji tangkai cili merah, 2 tangkai cili padi dan sedikit daun lima purut. Itu bahan A. Okey, bahan B pula kita perlukan 3 ulas bawang putih, 2 sudu besar cili bo dan sedikit minyak masak. Kemudian bahan C kita perlukan 2 sudu besar sos tiram, 1 sudu besar sos cili, sedikit kecap pekat dan gula dan garam secukup rasa.
6: Jadi itu bahan-bahannya.
5: Ya, dan cara membuatnya, panaskan kuali, kemudian masukkan minyak masak dan tumiskan bahan B sehingga naik bau.
6: Okey.
5: Okay, kemudian kita masukkan udang dan juga sotong tadi yang telah kita sediakan. Biarkan seketika, lalu masukkan bahan A dan biarkan selama 2 minit sambil dikacau-kacau. Okey, akhir sekali masukkan bahan C dan biarkan ia mendidih dan sedia dihidangkan.
6: Okey, selesai. Untuk resepi paprik seafood versi 1J.
5: Untuk minggu ini yang terakhir, minggu depan kita akan kembali jumpa mengkongsikan lagi kepada anda resepi-resepi yang lain.
6: Ya, jadi sampai kita jumpa lagi.
5: Assalamualaikum.
6: Bye.
5: Selamat mencuba.
3: Ayo ke dapur.
4: Ayo ke dapur.

Alahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Melaka. Hai, assalamualaikum, saya Haziq Rosbi. Jangan lupa datang beramai-ramai ke ITCC Penampang Sabah pada 9 Mei ini, sempena dengan konsert 870. Kita ada

Jangan pernah merasa terganggu dan marah jika ibu sentiasa ingin tahu hal kehidupanmu. Bukan kerana ingin menyepok dengan kehidupanmu, tetapi walau sedewasa manapun kita, kita tetap si manja di mata seorang ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu daripada RTM, teman setia anda.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Cawangan terbaru Kedai Emas Riz Semantan di Sabah. Sekarang sudah ada 15 cawangan di seluruh Malaysia. Sempena pembukaan di ini, kamu ada peluang menang hadiah lumayan lebih RM300,000 termasuk kereta, motosikal dan banyak lagi. Cukup beli emas minimum 3 gram terus dapat kupon cabutan. Harga pun memang special, discount bah. Jangan lupa datang ke Kedai Emas Riz Semantan di Tawau dan Sandakan 8 hingga 10 Mei ini. Hubungi 011-7620-3320 untuk maklumat lanjut. Kedai Emas Riz Semantan, surga emas pre-love.

maya muyo de gitu suang suang ngedingong taka tawau FM tawau sinan ratus puluhan sinan punak rahat datu sempurna tiam pulu talu poin onom perda sahabat siam pulu siam poin sinan tawau FM pilihan.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat. Sebelum

0: Cawangan terbaru Kedai Emas Ri Semantan di Sabah. Sekarang sudah ada 15 cawangan di seluruh Malaysia. Sempena pembukaan hari ini, kamu ada peluang menang hadiah lumayan lebih RM300,000 termasuk kereta, motosikal dan banyak lagi. Cukup beli emas minimum 3 gram terus dapat kupon cabutan. Harga pun memang special, diskaun bah. Jangan lupa datang ke Kedai Emas Ri Semantan di Tawau dan Sandakan 8 hingga 10 Mei ini. Hubungi 011-7620-3320 untuk maklumat lanjut. Kedai Emas Ri Semantan, surga emas pre-love.
1: Hiburan, lagu-lagu terkini.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela. Ahai Nur Lela. Gadis Melaka.
0: Ray Kimara. Jahanim.
4: Sembilan bulan, sembilan obat baramu.
0: Dania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Click serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70 RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 satu hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Sentiasa bersyukur dan bersikap positif bersama geng Show Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Show Layan.
2: Ya, Show Layan tu FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera, salam Jumaat penghulu di segala hari. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan tu FM dari seawal pagi tadi. Ha, kalau tadi untuk segmen yang pertama, rentak pagi anda bersama-sama dengan Azhar. Dan untuk Show Layan 11 hingga 3 petang, pemilik suara ini pula Wafa Nur Farah Wafa Muhyiddin. Love akan menemani anda untuk 4 jam yang seterusnya. Menerusi Show Layan untuk edisi hari ini, hari Jumaat 8 Mei 2026 bersamaan dengan 20 Zulkaidah 1447 Hijriah. Di hari Jumaat yang penuh barakah ini, semoga hari ini di awalnya berkah, di tengahnya mudah, di hujungnya indah, dan setiap masa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga segala kebaikan yang telah pun anda lakukan hari ini dan juga hari-hari sebelumnya akan dibalas dengan lebih lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa khabar semuanya? Yang berurusan, selamat berurusan untuk anda hari ini. Yang bekerja juga pada ketika ini, selamat bekerja juga. Mungkin juga ada rakan-rakan yang sedang memandu kan, ke manakah destinasi anda untuk pagi ini. Anda boleh kongsikan menerusi WhatsApp kami di 0194903838. Jadi hati-hati dalam pemanduan anda, terkira ke mana saja destinasi anda untuk pagi ini. Yang mungkin juga bersantai-santai di rumah, mungkinlah off day hari ini kan. Selama ni dia kerja, hari ni dia off day. Selamat berehat lah ya. Untuk anda yang off day hari ni, santai di rumah, mungkin dengan kemas-kemas rumah kah kan. Tapi terima kasihlah kena memilih Tau FM sebagai peneman anda. Dan mungkin ada juga kakak-kakak kita, para-para ibu, kakak-kakak kita, nenek-nenek, makcik-makcik yang tengah orang kata berperang di dapur, menyediakan wadah untuk makan tengah hari nanti. Jadi selamat berperang untuk anda. Dan kami di Tau FM akan sentiasa menemani anda di mana saja anda berada, insyaAllah ya. Baik, seperti biasa untuk jam yang pertama menerusi Show Layan untuk edisi hari ini, sebentar lagi kita akan berhibur dengan lagu Kuasa Dua kita, dan juga kita akan bersama-sama dengarkan Fabila Kak Gorgeous dan juga Si Bulat yang akan berkongsi tips-tips kecantikan, kesihatan kepada anda di jam yang pertama ini, dan juga perkongsian info waktu solat bagi zon 3 dan juga zon 4 untuk sepanjang hari ini akan Wafa kongsikan kepada anda di jam yang pertama menerusi Show Layan ini. Kita layan lagi lagu bersama

Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.

0: Ya, bersama saya dengan Syafiq Abdillah dengan lagu Kekal. Semoga terus kekal bersama kami di Tower FM, stesen pilihan anda. Dan seperti biasa, anda boleh hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 019-4903-838 ataupun menerusi laman Facebook rasmi Tawau FM Ciapan yang telah pun wafah muat naik. Anda boleh tinggalkan komen-komen anda untuk pagi ini. InsyaAllah, saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Baik, sebentar lagi kita akan dengarkan iaitu Kak Gorgeous dan juga Hafamil Kak Gorgeous dan juga Si Bulat yang akan berkongsi tentang manfaat buah langsat untuk perkongsian info waktu solat untuk sepanjang hari ini kepada anda. Tapi sebelum itu, mari kita berhibur dahulu dengan lagu Kuasa Dua kita bersama-sama dengan KOI Koi dengan lagu Meta Dergama dan juga Tiwi Karma. Terus bersama kami di Tau FM, stesen pilihan anda.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: cawangan terbaru kedai emas Riz Semantan di Sabah. Sekarang sudah ada 15 cawangan di seluruh Malaysia. Sempena pembukaan di ini, kamu ada peluang menang hadiah lumayan lebih RM300,000 termasuk kereta, motosikal dan banyak lagi. Cukup beli emas minimum 3 gram terus dapat kupon cabutan. Harga pun memang special, diskaun bah. Jangan lupa datang ke kedai emas Riz Semantan di Tawau dan Sandakan 8 hingga 10 Mei ini. Hubungi 011-7620-3320 untuk maklumat lanjut. Kedai emas Sri Semantan, surga emas prelove.
1: Formula, bukan
2: separam formula.
1: Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan ketua untuk kecantikan dan kesihatan.
3: Buah langsat, buah rambutan.
1: Aduh,
3: mana langsat muka simpan Kak Gorgeous? Bukan apa Kak Gorgeous, aku ternampak tadi macam macam ada orang kirim kau langsat kan, macam satu karung
1: pun ada, nampak jauh. Ada anti-anti tu, kau tahu kan pula dia ni rajin tu petang-petang. Kenapa? Kan dia hantarkan Kak Kak Gorgeous langsat ni.
3: Oi.
1: Ya, baru anti tu dia tahu lagi tu apa nama saintifik tu langsat. Kau tahu?
3: Iya, tahulah.
1: Apa?
3: Lansium parasiticum.
1: Jadi macam biasa jugalah. Tapi, kita tahu kan langsat ni dia ni sama juga macam buah-buah lain. Dia kaya dengan vitamin C
3: kan?
1: Tapi dia ada tiamin, niacin pun ada. Dan dia ada dietary fiber.
3: Serat-serat diet lah kan.
1: Yes, betul.
3: Tapi Kak Gorgeous, aku dengarkan hari tu ada orang cakap dengan aku, jangan kau jangan kau abaikan tu kulit pokok langsat tu.
1: Kenapa?
3: Ada kelebihannya. Dia bilang boleh apa dia, apa dia cakap tu lah, kalau orang kena gigitan sengat kah apakah ya. Apa sudah aku, apa tu Kak Gorgeous?
1: Dia ni kulit pokok langsat ni, dia sebenarnya boleh mengubati kalau kita contohlah jalan-jalan kan. Contoh yang suka hiking kah, ataupun yang dalam rumah tiba-tiba ternampak haiwan-haiwan berbisa ni, terus dia menggigit tu kan. Contoh yang laba-laba kah, laba-laba berbisa ni, sebenarnya kita boleh terus ambil kulit pokok langsat. Dia boleh mengubati gigitan haiwan-haiwan berbisa ini.
3: Macam mana caranya Kak Gorgeous?
1: Tapi taklah haiwan yang berbisa besar-besar, yang kecil-kecil syok.
3: Kalau yang naik itu tak boleh kuno.
1: Itu kena pergi hospital. Jangan juga sudah dia gigitan dia besar,
3: berdarah-darah.
1: Baru pergi lagi dia cari kulit pokok langsat.
3: Iya.
1: Jangan juga. Ini untuk haiwan kecil-kecil syok. Caranya senang. Kita hancurkan, lepas tu kita tekapkan pada bahagian yang kena gigit tu, kena gigitan tu. Dan ini boleh dikatakan orang dulu-dulu pun cakap ni kulit pokok langsat ni dia boleh jadi penawar kepada bisanya. Gitu. Selain itu juga kulit batang kayu pohon langsat ni dapat jadi digunakan sebagai ubat anti gigitan serangga.
3: Wow. Ya kan, kalau kena gigit semut api tu mati kok.
1: Sakit pula itu.
3: Tinggi-tingginya lagi
1: bisa pula tu.
3: Kasi keluar bisanya. Baru kau tahu.
1: Jadi guna tu siap kulit batang kayu pohon langsat.
3: Tapi jangan pula pura-pura kita mau minta gigit spider kan. Kau mau jadi Spiderman.
1: Jangan juga ya. Itu tu cuma dalam movie saja. Jangan bergaya, last gayanya begitu.
2: Nak cantik, nak sihat, dengarkan Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawau.

0: Excuse me?
1: Apalah kau ni? Macam orang putih. Sebutlah Alhamdulillah, kan kita ni Islam. Lain kali kalau bersin, sebutlah Alhamdulillah. Kemudian kalau ada orang di depan kita, dia akan jawab dan doakan kita, Yarhamukallah. Ataupun kalau perempuan, Yarhamkillah.
2: Kemudian orang yang bersin tadi hendaklah membalasnya dengan
1: Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang cara Islam ajar kepada kita.
0: Oh, macam tu ya Ustaz. Baru saya tahu. Terima kasih Ustaz. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda oleh Tawau FM. Tawau FM, ambil

0: Baik, saudara yang berbahagia, berikut disampaikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini, Jumaat 8 Mei 2026 bersamaan dengan 20 Zulkaedah 1447 Hijriah. Dan kita mulakan terlebih dahulu bagi zon 3 meliputi Lahad Datu, Silabukan, Kunak, Sahabat, Sempurna, Tungku dan kawasan Tawau Timur. Fardu Zuhur adalah pada pukul 12.05 minit tengah hari. Fardu Asar 3.24 minit petang. Fardu Maghrib 6.14 minit petang. Fardu Isyak 7.26 minit malam. Dan Subuh pada pagi esoknya 4.41 minit pagi. Seterusnya, bagi zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kelabakan dan kawasan Tawau Barat. Fardu Zuhur adalah pada pukul 12.08 minit tengah hari. Fardu Asar 3.28 minit petang. Fardu Maghrib 6.16 minit petang. Fardu Isyak 7.29 minit malam. Dan Subuh pada pagi esoknya 4.45 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Kebahagiaan hidup adalah dengan sentiasa bersyukur.
2: Bersyukur.
3: Hari-hari aku bersyukur ya Rabbi.
1: Stres tanpa dikawal akan hanya menambah keperitan hidup. Belajarlah untuk tersenyum, santai dan bangkit menghadapi apa jua cabaran. Seperti mana anda bangkit? Mendengarkan kami di stesen pilihan anda. Hai, saya Ahmad Al-Fikri bin Ahmad Jafar, pesanan rohani dari kakak rohani jiran sebelah rumah ini untuk kita semua dari Tawau FM. Kakak okey?
4: Maka tersenyumlah, wahai cinta, dan tersenyumlah, wahai
5: sedekah amalan mulia, kekal dengan kemuliaan hati sambil mendengarkan stesen terpilih Tawau FM.
6: Lebih makluman dan hiburan
5: seketika nanti.
7: Ramai orang beranggapan salah tentang stres. Mengurus stres adalah cara terbaik untuk keluar dari stres. Jadi, jangan stres-stres. Santai bersama Tawau FM. Hai, saya Yusliza, desainan mesra ini untuk anda. Ikhlas dari saya. Ciao.
8: Matamu untukku.
9: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: kesibukan dan kepenatan tidak menghalang anda menikmati lebih muzik dan maklumat. Show Layan 11.3 Tower FM, show menikmatinya.
1: Ya, Syolahan FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 11.53 minit petang. Petang pula, pagi. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami di Tower FM, stesen pilihan anda. Dan seperti biasa juga, untuk setiap hari Jumaat, sebentar lagi kita akan bersama-sama ikuti utama 12 tengah hari. Dan pastinya 12.25 minit tengah hari kita akan ikuti siaran langsung solat fardu Jumaat yang akan dibawakan dari Masjid Al-Kawthar Tawau bersama dengan rakan penyampai kita di sana. Jadi kepada kaum-kaum Adam yang mungkin dalam perjalanan untuk apa ni hadir ke masjid-masjid yang terdekat untuk menunaikan solat fardu Jumaat, hati-hati dalam pemanduan anda. Tak kira ke mana sajalah, akan destinasi juga. Dan kepada anda yang mungkin juga memandu ketika ini, dan diharapkan hati-hati dalam pemanduan arah anda, tak kira ke mana destinasi anda yang dituju. Semoga selamat sampai, insyaAllah. Ya, yeah. Baik, Wafa bacakan satu ucapan daripada rakan kita menerusi WhatsApp Tawau FM. Kita ada rakan kita Surian Sah. Assalamualaikum DJ, salam Jumaat. Waalaikumsalam. Salam Jumaat untuk saudara adik-adikku semua, katanya Tanjung Batu Laut, Kampung Pukat, grup Sotong Kering. Semoga semuanya dipanjang umur dan murah rezeki. Ada cuti, kita berkumpul lagi saat bercuti. Daripada Yan Kuma. Terima kasih untuk rakan kita Yan, ya. Jadi itu satu ucapan daripada rakan kita menerusi WhatsApp Tawau FM. Ada ramai yang sudah hantarkan salam-salam ucapan di WhatsApp dan juga Facebook. InsyaAllah apa akan baca dari semasa ke semasa ucapan-ucapan anda. Okay? Baik, menanti 12 setengah hari kita akan ikuti utama 12 setengah hari berita yang akan disiarkan dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Diteruskan kesetiaan anda bersama dengan Tau FM, stesen pilihan anda.

Jangan pernah merasa terganggu dan marah jika ibu sentiasa ingin tahu hal kehidupanmu. Bukan kerana ingin menyepok dengan kehidupanmu, tetapi walau sedewasa manapun kita, kita tetap si manja di mata seorang ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu daripada RTM, teman setia anda.

Hai, saya Roshamno. Dengarkan Tawau FM. Pilihan siapa? Pilihan anda lah.

ASEAN buka tirai sidang kemuncak di Filipina. Penyelesaian bersasar lebih berkesan atasi kejutan bekalan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 12 tengah hari.

0: Tarikh melihat anak bulan Zulhijjah bagi tahun ini ditetapkan pada petang Ahad 17 Mei bersama 29 Zulkaedah 1447 Hijrah di 29 lokasi seluruh negara. Pejabat Penyimpan Mohor Besar Diraja dalam kenyataan memaklumkan penetapan tarikh awal Zulhijjah itu akan diisytiharkan pada malam hari sama melalui siaran radio serta televisyen. Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 membuka tirainya hari ini menerusi majlis pembukaan yang berlangsung di Cebu, Filipina. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengetuai delegasi Malaysia ke Sidang Kemuncak berkenaan diiringi isteri Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Majlis itu menandakan bermulanya siri pertemuan penting termasuk Sidang Plenari yang menghimpunkan pemimpin negara anggota ASEAN dengan tema Navigating Our Future Together. Majlis pembukaan dipengerusikan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. selaku tuan rumah. Turut hadir pemimpin negara anggota ASEAN termasuk Sultan Brunei Darussalam, Sultan Hassanal Bolkiah, Presiden Indonesia Prabowo Subianto serta beberapa pemimpin kanan serantau lain. Sidang kemuncak kali ini memberi fokus kepada usaha memperkukuh kerjasama serantau ketika ASEAN berdepan ketidaktentuan global dan cabaran keselamatan serantau. Perdagangan intraserantau ASEAN disasarkan meningkat sekurang-kurangnya 30% menjelang tahun 2030 sebagai usaha memperkukuh kerjasama ekonomi rantau ini. Menteri Luar Dato' Sri Mohamad Hassan berkata, negara anggota perlu bergerak sebagai satu blok yang lebih tersusun dan bersatu dalam menghadapi cabaran global termasuk gangguan perdagangan dan konflik antarabangsa. Beliau berkata penekanan juga diberikan kepada usaha memperkemas perjanjian perdagangan bebas dan memudahkan pergerakan barangan dalam kalangan negara anggota. Tiada unsur buli dikenal pasti dalam kejadian seorang murid lelaki tahun 5 yang cedera selepas terjatuh dari bumbung garaj basikal di sebuah sekolah rendah di Batu Berendam, Melaka semalam. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Assistant Commissioner Christopher Patin berkata, siasatan mendapati murid berkenaan dipercayai membaling kasut rakannya sehingga tersangkut di atas bumbung garaj basikal sebelum memanjat bumbung untuk mengambil semula kasut itu. Menurutnya, mangsa terjatuh selepas bahagian bumbung yang dipijak patah ketika cuba naik semula ke tingkat satu bangunan sekolah. Mangsa cedera pada kaki kanan dan kini dilaporkan stabil. Kes disiasat buah kertas enkuiri polis. Di Johor, seorang lelaki warga emas mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Batu Pahat atas pertuduhan memandu secara melulu sehingga menyebabkan kematian seorang kanak-kanak perempuan Selasa lalu. Tertuduh Nordin Isnin, 61 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Magistrate Arun Noval Das. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa menyebabkan kematian Nur Aini Umairah Muhammad Faris, 8 tahun, dalam kejadian di hadapan Sekolah Kebangsaan Sri Maimun, Parit Sulong, kira-kira 12.30 tengah hari 5 Mei lalu. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin. Kes disebut semula 25 Jun depan. Barakah pit stop di Masjid Wilayah Kuala Lumpur diwujudkan sebagai pusat persinggahan kebajikan untuk komuniti P-Hailing dan E-Hailing. Laporan lanjut bersama Hana Adlina Nasution Ahmad.
1: Barakah Pit Stop menyediakan makanan tengah hari percuma setiap Isnin hingga Jumaat selain ruang rehat dan kemudahan mengecas telefon untuk penunggang serta pemandu e-hailing. Mereka turut diberikan maklumat berkaitan bantuan yang disediakan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib. Pengurus Bahagian Agihan Zakat Mawib, Ahmad Saifuddin Mak Tahir berkata, kemudahan itu membantu Mawib mendekati komuniti e-hailing dan memahami keperluan golongan berkenaan.
2: Dengan adanya Pit Stop ni, kita dapat merapatkan lagi hubungan antara kita dengan orang yang bawa motor e-hailing ni lah. Yang boleh mereka, yang kita tahu faham apa yang lagi keperluan yang boleh kita bantu di masa akan datang nanti. Ini salah satu kita punya tujuan lah.
1: Idea yang diilhamkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan itu mendapat sambutan menggalakkan sejak dilancarkan bulan lalu. Sebanyak RM500,000 diperuntukkan setiap tahun bagi memastikan program berkenaan terus memberi manfaat kepada kepada komuniti Pihiling. Barakah Pistop dilaksanakan menerusi kerjasama MAWIP, Majlis Wilayah Persekutuan serta Pertubuhan Kebajikan Prihatin Insan Kuala Lumpur dan Selangor, Pekerti. Pengerusi Pekerti Muhammad Yusri Maimun berkata, sambutan diterima amat menggalakkan.
3: Alhamdulillah, sekarang ini sangat memberasankan dan kita rasa tak cukup pula 50 pack itu. Dan rider pun nampak menghargai dan seronok dengan adanya Barakah Pistop ini.
1: Kemudahan itu dijangka diperluas ke masjid lain termasuk menerusi pelaksanaan program tambahan seperti dakwah street dan pemberian minyak hitam percuma. Sekian laporan Hana Adlina Sajun Ahmad untuk Berita RTM.
0: Berita seterusnya, ringgit dibuka tinggi berbanding kebanyakan mata wang utama pagi ini namun rendah berbanding dolar Amerika Syarikat. Susunan pelabur kekal berhati-hati terhadap peningkatan semula ketegangan konflik di Asia Barat. Pada 8 pagi, mata wang tempatan diniagakan pada paras 3.91 berbanding dolar Amerika. Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, pasaran kini menunggu data pekerjaan terkini Amerika selain menilai kesan keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Menurutnya, langkah mengekalkan OPR mampu menyokong kestabilan ringgit dan membantu mata wang tempatan kekal pada paras semasa. Dalam pada itu, Bank Negara Malaysia BNM menegaskan dasar monetari kurang sesuai digunakan bagi menangani kejutan penawaran seperti kenaikan harga bahan api dan komoditi. Gubernurnya Dato Sri Abdul Rashid Ghaffour berkata, langkah lebih bersasar dilihat lebih berkesan berbanding pelaksanaan pakej rangsangan menyeluruh. Menurutnya, bantuan akan difokuskan kepada sektor dan perniagaan yang benar-benar terkesan selain mekanisme sokongan sedia ada terus diperkasa. BNM kekal berwaspada sekiranya tekanan harga menjadi lebih meluas dan berpanjangan. Susulan itu, Dato' Sri Abdul Rashid memaklumkan pelbagai bantuan disediakan bagi membantu perniagaan yang terjejas akibat konflik di Asia Barat, khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS. Beliau berkata kesan konflik itu lebih tertumpu kepada sektor tertentu terutama industri berkaitan minyak dan diesel berbeza ketika pandemik COVID-19 yang menjejaskan keseluruhan ekonomi. Menurutnya, antara bantuan disediakan termasuk modal kerja, penstrukturan semula pinjaman serta penjadualan semula bayaran balik. Konflik Asia Barat. Gencatan senjata antara Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan masih berkuatkuasa meskipun berlaku serangan ke atas 3 kapal perang Amerika. Presiden Donald Trump berkata, serangan Iran itu dianggap kecil dan tidak menjejaskan kami terhadap gencatan senjata. Beliau juga maklumkan tindakan balas Amerika berjaya menangkis serangan berkenaan tanpa sebarang kerosakan terhadap aset tentera laut negara itu. Sementara itu, Tehran menuduh Washington melanggar gencatan senjata dengan menyasarkan kapal Iran berhampiran Selat Hormuz dan menyerang kawasan awam di selatan Iran. Jurucakap Ibu Pejabat Tentera Khatam Al-Anbiya, Ibrahim Zulfagri berkata, Amerika menyasarkan sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran Jags menuju ke Selat Hormuz serta sebuah lagi kapal Iran berhampiran pelabuhan Fujairah di Emirat Arab Satu, UAE. Jurucakap itu telah memaklumkan Amerika melancarkan serangan udara ke atas kawasan awam di Bandar Hamir, Sirik dan Pulau Kishim di selatan Iran dengan kerjasama beberapa negara serantau. Wabak hantavirus mencetuskan kebimbangan antarabangsa apabila banyak kes baru dilaporkan namun situasi itu dijangka masih terkawal. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan perkembangan tersebut berdasarkan pemantauan semasa dan perkembangan di Geneva. Ketua Pengarah WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata setakat ini 5 kes disahkan dan 3 lagi disyaki termasuk 3 kematian melibatkan penumpang kapal pesiaran MV Honduras. Menurut beliau, jangkitan dipercayai bermula dalam pelayaran dari Argentina sebelum merebak kepada penumpang lain ketika kapal merentasi Atlantik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. ASEAN buka tirai sidang kemuncak di Filipina. Penyelesaian bersasar lebih berkesan atasi kejutan bekalan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Baik, saudara, kita akan ikuti siaran langsung solat pada Jumaat dari Masjid Negeri Sabah, Kota Kinabalu, di mana kita akan sambung siar menerusi Sabah FM.

Baik, terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan saya langsung ini yang kami bawakan dari Masjid Negeri Kota Kinabalu, dan kepada muslimin dan muslimat yang sedang dalam perjalanan ke masjid-masjid yang menganjurkan solat Jumaat, berhati-hati dalam pemanduan anda dan jangan lupa untuk niat beriktikad dan masuk ke masjid supaya amalan-amalan sunat kita dianugerahkan pahala berlipat kali ganda. Dan hari ini kita akan mendengarkan satu lagi khutbah yang akan disampaikan dari mimbar yang mulia. Jadi sama-sama kita dengarkan sebentar saja lagi agar ianya bermanfaat kepada kita insyaAllah. Dan hari ini tajuk khutbah yang akan disampaikan adalah Kasih Ibu Jejak Mukmin Menuju Syurga. Saudara, bukan sedikit pengorbanan seorang insan bergelar ibu. Dia mengandung dengan keletihan, dia melahirkan dengan kesakitan, dia menyusukan dengan kepenatan, dia membesarkan dengan kesabaran, dia mendidik dengan pengorbanan. Dan semua ini dilakukan bukan sehari, bukan sebulan, bukan setahun, bahkan selagi hayat di kandung badan. Ibu mengandung tiga bentuk kesusahan dan menanggung kesusahan yang tidak ditanggung oleh seorang ayah secara langsung, yaitu kepayahan mengandung, keperitan melahirkan, kesusahan menyusukan dan membesarkan. Hakikatnya, ibu bukan sekadar pembawa zuriat, tetapi pembina umat. Dari rahim para ibulah lahirnya para ulama, pemimpin, mujahid, da'i dan pejuang agama. Di sebalik kehebatan ramai tokoh Islam, pasti berdiri seorang ibu yang soleha, yang membentuk jiwa mereka dengan didikan, doa dan pengorbanan. Namun amat mendukacitakan, dalam dunia hari ini, kemuliaan seorang ibu semakin dilupakan. Ada anak yang lebih lembut dengan orang luar daripada ibunya sendiri. Ada yang sanggup meluangkan masa berjam-jam bersama rakan dan kawan, tetapi merasa berat bertanyakan kabar ibunya di kampung halaman. Ada yang sanggup berbelanja besar untuk keseronokan diri, tetapi berkira untuk membantu ibu sendiri. Bahkan ada juga yang hanya mengenang jasa ibu apabila pusaranya telah ditimbus tanah. Maka sebelum terlambat, sebelum penyesalan menjadi sia-sia, sebelum doa seorang ibu terhenti di dunia, marilah kita kembali menilai diri sejauh manakah kita telah memuliakan insan yang menjadi sebab kewujudan kita di muka bumi ini. Saudara, kasih ibu merupakan asas utama dalam membentuk kehidupan anak-anak yang sejahtera. Begitu juga dengan seorang bapa bertanggungjawab menjamin keselamatan dan keharmonian dalam sesebuah kekeluargaan. Kasih sayang ibu bapa bukan sekadar perasaan, tetapi satu amanah yang menjadi jalan menuju keredaan Allah terhadap anak-anak. Ingat, anak-anak merupakan amanah yang sangat berharga dalam kehidupan setiap insan. Mereka berhak dalam suasana yang penuh kasih sayang, keselamatan, pendidikan yang baik. Seiring dengan itu, prinsip perlindungan anak-anak turut diperkukuhkan melalui peranan Suruhanjaya Asasi Manusia Malaysia Suhakam yang menekankan hak setiap kanak-kanak untuk dilindungi daripada keganasan, diskriminasi dan eksploitasi. Baik saudara, kita akan pergi ke Dewan Solat Utama untuk mendengarkan azan yang kedua sebentar saja lagi, dan sekaligus kita akan mendengar khutbah yang akan disampaikan pada hari ini yang bertajuk Kasih Ibu Jejak Mukmin Menuju Syurga insya-Allah.

kal kibara au imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangannya. Khatib ingin mengingatkan para jemaah sekalian agar memberikan sepenuh perhatian kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah melakukan perkara yang laga, yakni melalaikan seperti berbual-bual, tidur dengan sengaja, ataupun bermain telefon bimbit, kerana perbuatan tersebut boleh menghapuskan pahala ibadah kita. Sebaliknya, mendengar khutbah dengan sepenuh perhatian adalah sebahagian daripada kesempurnaan solat Jumaat. Mimbar pada hari ini akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Kasih Ibu, Jejak Mukmin Menuju Syurga. Jemaah Jumaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang penuh keberkatan ini, khatib ingin mengajak diri sendiri dan seluruh jemaah sekalian untuk menundukkan hati, memperlahankan jiwa, lalu merenung sejenak tentang suatu nikmat yang amat besar dalam kehidupan insan, yaitu nikmat memiliki insan istimewa bergelar ibu. Betapa ramai manusia hanya menedari nilai sesuatu hanya setelah kehilangannya. Betapa ramai anak yang tidak pernah benar-benar menghargai sentuhan tangan ibunya, lembut nasihatnya, sabar didikannya dan tulus doanya, melainkan setelah tangan itu kaku di pembaringan, suara itu tidak lagi menyahut panggilan, dan doa itu terhenti bersama hembusan nafasnya yang terakhir. Sesungguhnya ibu bukan sekadar insan yang melahirkan kita ke dunia. Ibu adalah insan pertama yang mencurahkan kasih dan cinta terhadap kita sebelum sesiapa pun mengenali kita. Dialah yang memikul kita dalam rahimnya tatkala seluruh dunia belum mengetahui kewujudan kita. Bahkan dialah insan yang menanggung kesakitan demi kesakitan, kelemahan demi kelemahan, dan kesukaran demi kesukaran, agar anak yang dikandungnya dengan penuh kasih dapat melihat cahaya kehidupan. Lantaran itu, Islam amat menitik beratkan soal bir al-walidain, yaitu berbuat baik kepada ibu bapa. Bahkan amalan ini merupakan antara ibadah yang terbesar selepas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang bermaksud, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepada-Nya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Menerusi firman ini, kita dapat perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menuntut hamba-Nya agar berbuat baik kepada ibu dan bapa. Sebaik sahaja Dia memerintahkan untuk mentauhidkannya serta tidak mensyirikkannya dengan sesuatu. Hal ini sekaligus memberikan gambaran betapa agungnya kedudukan mereka di sisi syarak. Dan pastinya ibulah yang memperolehi bahagian yang lebih besar daripada penghormatan ini, kerana besarnya jasa dan pengorbanan yang dipikulnya. Jemaah Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, bukan sedikit pengorbanan seorang insan bergelar ibu
Dia mengandung dengan keletihan. Dia melahirkan dengan kesakitan. Dia menyusukan dengan kepenatan. Dia membesarkan dengan kesabaran. Dia mendidik dengan pengorbanan. Dan semua ini dilakukan bukan sehari, bukan sebulan, bukan setahun, bahkan selagi hayat dikandung badan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan yang bermaksud, seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan dia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi rahimahullah ketika mensyarahkan hadis ini menjelaskan bahwa pengulangan sebanyak 3 kali menunjukkan keutamaan ibu dalam hak untuk berbakti, layanan baik dan mesra, kelembutan dan penghormatan. Hal ini kerana ibu menanggung 3 bentuk kesusahan yang tidak ditanggung oleh seorang ayah secara langsung, yaitu kepayahan mengandung, keperitan melahirkan, kesusahan menyusukan dan membesarkan. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya ibu bukanlah sekadar pembawa zuriat, tetapi pembina umat. Dari rahim para ibulah lahirnya para ulama, pemimpin, mujahid, dai dan pejuang agama. Di sebalik kehebatan ramai tokoh Islam, pastinya berdiri seorang ibu yang solehah di belakangnya, yang membentuk jiwa mereka dengan didikan, doa dan pengorbanan. Namun amat mendukacitakan, dalam dunia hari ini, kemuliaan seorang ibu semakin dilupakan. Ada anak yang lebih lembut dengan orang luar berbanding ibunya sendiri. Ada yang sanggup meluangkan masa berjam-jam bersama rakan, tetapi merasa berat untuk bertanyakan kabar ibunya di kampung halaman. Ada yang sanggup berbelanja besar untuk keseronokan diri, tetapi berkira untuk membantu ibu sendiri. Bahkan ada juga yang hanya mengenang jasa ibu apabila pusaranya telah ditimbus tanah. Maka sebelum terlambat, sebelum penyesalan menjadi sia-sia, sebelum doa seorang ibu terhenti di dunia, marilah kita kembali menilai diri sejauh manakah kita telah memuliakan insan yang menjadi asbab kewujudan kita di muka bumi ini. Kasih ibu merupakan asas utama dalam membentuk kehidupan anak-anak yang sejahtera. Begitu juga dengan seorang bapa. Dia bertanggung jawab menjamin keselamatan dan keharmonian dalam sesebuah keluarga. Kasih sayang ibu bapa bukan sekadar perasaan, tetapi satu amanah yang menjadi jalan menuju keredaan Allah Subhanahu wa taala terhadap anak-anak. Ingatlah, anak-anak merupakan amanah yang sangat berharga dalam kehidupan setiap insan. Mereka berhak hidup dalam suasana yang penuh kasih sayang, dijamin keselamatan dan diberikan pendidikan yang baik. Seiring dengan itu, prinsip perlindungan kanak-kanak turut diperkukuhkan melalui peranan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam yang menekankan hak setiap kanak-kanak untuk dilindungi daripada keganasan, diskriminasi dan eksploitasi. Suhakam berperanan memastikan hak asasi manusia dihormati dan dipelihara di Malaysia.
Pendekatan ini selari dengan nilai kekeluargaan dalam Islam yang menuntut ibu bapa dan masyarakat untuk menjaga kebajikan serta maruah anak-anak. Isu buli dan penderaan kanak-kanak merupakan masalah global yang memberikan kesan besar terhadap perkembangan emosi dan mental. Mangsa buli sering mengalami tekanan perasaan, hilang keyakinan diri, dan berdepan risiko masalah kesehatan mental. Dalam kerangka maqasid syariah, perlindungan kanak-kanak dan menolak gejala buli adalah selaras dengan tujuan utama syariat Islam yang menekankan pemeliharaan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Perbuatan buli jelas bercanggah dengan prinsip ini kerana buli boleh mengancam nyawa, merosakkan akal melalui tekanan emosi dan menjejaskan masa depan generasi muda. Realiti masa kini menunjukkan bahawa masih ramai kanak-kanak menjadi mangsa buli dan penderaan. Kesannya bukan sahaja bersifat sementara, malah boleh berpanjangan hingga ke dewasa sehingga berlakunya gangguan kebimbangan dan kemurungan jika tidak ditangani dengan baik. Oleh itu, langkah pencegahan perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan berterusan. Dalam ajaran Islam, sebarang bentuk kezaliman adalah dilarang. Nabi Muhammad SAW bersabda bahawa seorang Muslim tidak boleh menzalimi saudaranya dan tidak boleh membiarkan orang lain dizalimi, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Justru itu, kasih ibu, jejak mukmin menuju ke syurga bukan hanya sekadar ungkapan, tetapi satu hakikat bahawa kasih sayang ibu yang ikhlas mampu membentuk generasi yang berakhlak mulia dan bebas daripada kezaliman. Dengan memelihara hak kanak-kanak dan menolak buli, kita bukan sahaja memenuhi tuntutan agama, malah membuka jalan menuju kehidupan yang diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita mengambil beberapa pengajaran dan nasihat penting untuk direnungkan serta diamalkan bersama. Yang pertama, hargailah ibu selagi dia masih hidup. Ini kerana peluang untuk berbakti secara langsung kepadanya pasti akan berakhir apabila nyawanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jagalah tutur kata dan akhlak terhadap ibu. Kerana kelembutan kepada ibu adalah tanda kesempurnaan iman dan kemuliaan akhlak. Yang ketiga, luangkanlah masa dan perhatian kepada ibu. Kerana kasih sayang dan kehadiran anak-anak adalah lebih bernilai daripada wang ringgit, harta maupun hadiah. Yang keempat, didiklah anak-anak untuk menghormati ibu bapa, agar lahirlah generasi yang mengenal adab, menghargai jasa, dan memelihara institusi keluarga. Yang kelima, teruskanlah berbakti kepada ibu walaupun dia sudah tiada. Ini boleh dilakukan melalui doa, sedekah, amal jariah, dan menyambung silaturahim dengan orang yang dikasihinya. Dan yang keenam, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam terus memperkukuh prinsip rahmah dan insan bagi menggalakkan masyarakat berperanan melindungi hak kanak-kanak di Malaysia. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم, أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى

0: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة على ملكنا ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung wa ala fakhamatir raisil a'la tuan yang terutama yang dipertuan negeri Sabah waj'alillahumma hazihil baldah wa sa'ira biladil muslimina aminatan mutmainnah innaka raufur rahim. Allahumma dfa'annal bala'a wal waba wal fahsya'a wal munkaru wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi barakah Palestine dan di setiap tempat. Ya Allah, jadilah engkau pelindung, penolong dan penyokong mereka. Timpakanlah kekuasaan-Mu ke atas orang yang zalim dan goncangkanlah bumi di bawah kaki mereka. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami dengan rahmat-Mu. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhkanlah kami daripada sifat yang keji. Satukanlah hati kami dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pekerti kami dengan jalinan perpaduan, sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sikap tabayun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya Qadiyal Hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan salat secara berjamaah di masjid, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang engkau redai. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua, ya Allah, tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama. Wow.
1: FM. Assalamualaikum, saya Ustaz Amin. Alhamdulillah, beberapa perkara yang penting kita kena lalui dalam hidup, iaitu setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Inilah yang ditekan dalam surah Al-Insyirah, firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya pada setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Jadi jangan berpening kepala, kena terus tenang dan bahagia. Tawa FM, pilihan anda.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai.

0: Nova Jahanim. Dania dan Joy bermula pukul 8 malam 9 Mei hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konser 80-70 RTM 80 tahun dulu, kini, selamanya.
1: Sentiasa bersyukur dan bersikap positif bersama geng Show Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Show Layan.
2: Ya, kembali bersama dengan saya Wafa untuk segmen Syok Layan kita untuk edisi hari ini Jumaat 8 Mei 2026 bersamaan dengan 20 Zulkaedah 1447 Hijriah. Dan waktu sekarang sudah pun 1.16 minit tengah hari. Ada saudara rakan kita yang menghantarkan salam-salam ucapan juga untuk tengah hari ini. Kita ada rakan kita Ezra Yaakob. Assalamualaikum DJ Wafa. Waalaikumsalam. Katanya semoga semua terhibur. Thank you DJ Wafa. Terima kasih. Sama-sama. Dari rakan kita Ezra Yaakob. Kita ada juga Sis G. Sis G dari Shah Alam. Assalamualaikum DJ Wafa. Waalaikumsalam. Semoga ceria-ceria selalu dan juga sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan katanya khas untuk anak dara akak dengan ucapan good luck adik. InsyaAllah adik mesti boleh jawab exam kali ini. Mama sayang adik banyak-banyak. Thank you DJ Wafa. Baik, terima kasih juga rakan kita Sis G Harun. Dan ada juga Sam Kromok. Assalamualaikum. Macam biasa batu dua sadani di bengkel. Hai dia Wafaku Wafa Love. Waalaikumsalam Sam. Salam buat Nur Lisa, Nur Jeru, Aida, Raima Ima, Culik, Sudi Stekul, geng bengkel, semua rakan-rakan dan juga family Sam. Walau di mana saja berada dengan ucapan ceria-ceria selalu. Terima kasih. Sama-sama rakan kita Sam Kromox di Batu Dua Bengkel. Sadani di bengkel ya katanya. Itu dari Sam. Kita ada juga Aiman dari Taman Ria 6. Salam Kak DJ, salam tugas. Waalaikumsalam. Katanya saya Aiman dari Taman Ria 6 Miau. Salam ini tujukan kepada semua pendengar Tawau FM. Tidak kira di mana berada yang kenal ataupun tidak. Terutamanya rakan Facebook, rakan TikTok, rakan PKBS Auto Club, rakan Silat Kunta Gerak Sendeng, Kak Mami Jun, Setora and Friend, Izlan, Emma, Ustaz Maulana dan semua lain kenal ataupun tidak dengan ucapan selamat tengah hari. Salam Jumaat, pastikan Tawau FM Radio teman anda selalu. Terima kasih rakan kita Aiman di Taman Ria 6 ya. Itu di WhatsApp. Di kita terus ke Facebook pula. Ada ucapan beberapa daripada rakan kita di Facebook Tawau FM. Stesen pilihan anda. Kita ada rakan kita Bang Timbul. Katanya dari Masjid Al-Kawthar Tawau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Jumaat semua rakan-rakan Tawau FM. Juga buat keluarga di Batu 6 Jalan Apas. Buat DJ Wafan dan juga juru teknik, selamat bertugas. Terima kasih rakan kita Bang Timbul. Kita juga ada Kak G. Pagi-pagi beli tafufa. Assalamualaikum DJ Wafa. Waalaikumsalam. Terima kasih rakan kita Kak G Harun ya. Kita ada juga rakan kita Raimah Imah. Kak Raimah kita Simpang Pak Nunung Batu 18 Kampung Silam Lada tu. Cuaca panas terik ni katanya. Assalamualaikum, selamat tengah hari DJ Wafa pujaan hatiku. Waalaikumsalam Kak Raimah. Alhamdulillah keluar dari hospital sudah ni kemarin. Alhamdulillah kan. Jadi rehat-rehat di rumah Kak Raimah ya. Kita nak tunjukkan salam sayang-sayang di hari Jumaat Bengkulu segala hari ni buat adik Nur Anis Nadia, Bunda Tantari dan Mas Mira, Putra Din, Salim Salasaini, Ana Muslima, Ana Jirok, Zila, Mai, Odong, Ila, oh ramai, rahmai. Semua mendengar setia radio TFM tanpa terkecuali katanya. Terima kasih rakan kita. Ucapan daripada rakan kita Kak Raimah Imah. Jadi boleh santai di rumah, berehat-rehat di rumah dulu Kak Raimah ya. Jadi hantarkan salam-salam ucapan anda. Selebihnya nanti Wafa akan bacakan dari semasa ke semasa juga. Ucapan-ucapan rakan-rakan kita menerusi WhatsApp dan juga Facebook Tawau FM stesen pilihan anda. Dan saudara jangan lupa esok merupakan hari yang ditunggu-tunggu, iaitu konsert 8070 sempena ulang tahun ke-80 RTM yang akan bersiaran di Grand Ballroom ITCC Mall Penampang 8.30 malam pada hari esok 9 Mei 2026. Dan masuk adalah percuma ya. Jadi boleh terus datang ke Grand Ballroom ITCC Mall Penampang. Barisan artis popular bakal menghiburkan anda, termasuk Ramlah Ram, ada Haziq Rosbi, ada Afiq Syazwan, Reki Mara, Siti Panjahamin, Joy, ada juga Dania, serta penyampai RTM Sabah. Kita ada DJ Edit, DJ Azmi sebagai pengacara utama. Dan juga kita ada DJ Wan J, DJ Iklan dan juga DJ Shaf yang akan bersama-sama dengan anda di konsert 8070 sempena ulang tahun ke-80 RTM. Jadi pelbagai hadiah juga yang menarik menanti pengunjung. Jadi jangan lepaskan peluang untuk mengimbau kenangan indah sambil meraihkan ulang tahun ke-80 RTM dalam suasana penuh gemilang. Dan juga anda boleh tonton menerusi RTM Click dan juga TV2 secara langsung ya. Esok malam di Grand Ballroom ITCC Mall Penampang, mungkin ada rakan-rakan yang berada di Kota Kinabalu pada ketika ini. Ada keluarga kah, kawan-kawan kah yang ada di sana kan? Suruh diorang datang Grand Ballroom ITCC Mall Penampang untuk konsert 8070 sempena ulang tahun ke-80 RTM. Baik, sedang menanti 1.30 minit petang tengah hari. Kita akan bersama-sama ikuti berita dari Sabah FM sebentar saja lagi. Kita layan lagi lagu daripada Aisyah Syara. Ini dia Pemilik Cinta. Terus bersama kami di Tawau FM, stesen pilihan anda.

Cawangan terbaru Kedai Emas Sri Semantan di Sabah. Sekarang sudah ada 15 cawangan di seluruh Malaysia. Sempena pembukaan di ini, kamu ada peluang menang hadiah lumayan lebih RM300,000 termasuk kereta, motosikal dan banyak lagi. Cukup beli emas minimum 3 gram terus dapat kupon cabutan. Harga pun memang special, discount bah. Jangan lupa datang ke Kedai Emas Sri Semantan di Tawau dan Sendakan 8 hingga 10 Mei ini. Hubungi 011-7620-3320 untuk maklumat lanjut. Kedai Emas Sri Semantan, surga emas pre-love.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.

Raja Hanim. Dania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: Cawangan terbaru Kedai Emas Riz Mantan di Sabah. Sekarang sudah ada 15 cawangan di seluruh Malaysia. Sempena pembukaan di ini, kamu ada peluang menang hadiah lumayan lebih RM300,000 termasuk kereta, motosikal dan banyak lagi. Cukup beli emas minimum 3 gram terus dapat kupon cabutan. Harga pun memang special, discount bah. Jangan lupa datang ke Kedai Emas Riz Mantan di Tawau dan Sandakan 8 hingga 10 Mei ini. Hubungi 011-7620-3320 untuk maklumat lanjut. Kedai Emas Sri Semantan, surga emas pre-love.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Ya, hiburan Kuasa 2 bersama-sama dengan Ella dengan lagu Tinggal Tanda Tanya dan juga Retak membawa kita ke waktu 1.51 minit tengah hari pada ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama dengan Tawau FM, sesen pilihan anda. Dan kita ada masa lebih kurang 9 minit lagi untuk kita bersama-sama menerusi syok layan di mana jam 1 jam terakhir. Sebentar saja lagi kita akan bersama-sama ketahui kedudukan lagu-lagu nasyid untuk undian telah pun anda lakukan menerusi carta nasyid Tawau FM siri yang ke-14 sudah untuk minggu ini. Jadi nantikan di jam yang terakhir carta nasyid Tawau FM. Baik, kita bersambung lagi baca ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp dan juga Facebook. Kita ada Adinda ataupun Kak Aida kita. Assalamualaikum. Salam santun silaturahim dan juga salam dua jari. Waalaikumsalam Kak Aida. Hai Wafa, Aida sini. Salam Jumaat. Berkah penghulu segala hari. Semoga di hari yang mulia ini Allah mudahkan urusan kita, angkat darjat dan juga kabulkan doa-doa kita insyaAllah. Amin. Semoga kita semua sentiasa dalam lindungan dan juga kasihnya. Dan juga walaupun pada begitu pun buat yang baca ni, baik-baik untukmu. Terima kasih. Terima kasih juga buat Kak Aida kita. Begitu juga yang tukang hantarnya ni. Moga baik-baik saja semuanya insyaAllah ya. Okay, itu dari Kak Aida kita. Kita ada juga Nisha Alicia di Sempurna. Dengan ucapan Assalamualaikum DJ Wafa, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Dan juga katanya semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin ya Rabbal Alamin ya. Dan juga syukur Alhamdulillah dimulakan dengan Bismillah katanya. Cuaca di apa dah, lokasi sekarang ni di rumah sejak ni. Sambil layan tu FM, cuaca memang sekarang memang panas katanya di Sempurna. Salam syukur dan juga salam Jumaat penghulu segala hari buat semua keluarga Nisha, rakan-rakan pendengar setia Tawau FM di mana pun berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki dan sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Layan terus Tawau FM, mantap bertemankan DJ Wafa. Terima kasih sangat berkonti. Terima kasih rakan kita Nisha Alicia di Sempurna. Kita ada juga rakan kita Hasan dari Indra Sabah. Assalamualaikum. Hai DJ Wafa. Waalaikumsalam. Hasan dari Indra Sabah nak dedikasikan ucapan beserta salam Jumaat Saidul Ayam dan juga salam ingatan selalu istimewa buat family Sun tak kira di mana saja berada, semua my friend yang tengah layan siaran radio pada ketika ini. Ada DJ juga peminat rakan setia at Tawau FM. Apapun katanya, jaga kesihatan anda selalu, dengan kesihatan adalah modal yang besar yang boleh digunakan untuk memperbanyakkan amal-amal ibadah dan juga amalan soleh seperti solat sunnah, tadarus membaca Al-Quran, mengajar ilmu dan juga menyampaikan, menyebarkan kebaikan. Bersedekah berterusan walaupun sedikit serta amal-amal kebaikan yang lain, Masya Allah, Tabarakallah. Lastly for DJ Wafa, terima kasih love. Dan juga rakan kita Hasan dari Indra Sabah. Kita ada juga rakan kita Amy Picit. Salam DJ Wafa, waalaikumsalam. Salam Jumaat hari yang penuh berkah ini. Ucapan salam ini ditujukan khas kepada semua pendengar Tawau FM, family dan juga sahabat-sahabat jauh dekat, yang rapat mahupun yang buat-buat rapat. Semoga kita semua mendapat rahmat dari Ilahi. Buat DJ Wafa yang ceria-ceria selalu. Terima kasih rakan kita Amy Picit. Baik, terakhir di WhatsApp kita ada juga Abang Bahar Madu. Assalamualaikum DJ Dek Wafa. Waalaikumsalam Bang Bahar. Salam tugas dan juga salam syok layan Janji Rock. Layan di Tawau FM di tempat kerja, sambung lagi bertugas lepas solat Jumaat. Cuaca di Temanggung sekarang bosi. Hujan pula di Temanggung kan. Tadi di sini tadi bila Wafa keluar kejap tadi ni mendung-mendung. Tapi bunyi macam tak hujan je. Jadi di mana saja kita berada, apa juga cuaca kita, semoga akan dipermudahkan semua urusan kita ya. Jaga kesihatan anda dan juga jaga keselamatan diri anda. Okay? Terima kasih Bang Bahar. Itu antara ucapan daripada rakan-rakan kita di WhatsApp. Kita ke Facebook pula. Kita ada Mami Jun. Assalamualaikum. Hai DJ Wafa. Waalaikumsalam Mami Jun. Salam penghulu segala hari. Salam syok layan dan juga janji rock. Ucapan buat tersayang di mana juga berada, di semua zone katanya. Begitu panas sekali cuaca hari ini. Banyak dan banyakkan minum air putih. Semoga sihat-sihat selalu. Buat Bonda Tantari dan Mas Mira, Alice Raymond, Aiman, Rashikin dan ramai lagi rakan-rakan yang lain, geng-geng Balung KRT. Semoga semua dengar radio, selalu dengar radio Tawau FM, station pilihan anda. Mantap ba. Okay DJ Wafa, selamat tugas, sentiasa di hati. Love, love juga. Terima kasih Mami Jun. Kita ada juga rakan kita Amirul Isnain, Muhammad Amirullah Isnain, menyapa kita. Assalamualaikum DJ Wafa. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi itulah antara sapaan rakan-rakan kita di Facebook dan juga WhatsApp Tawau FM. Terima kasih banyak-banyak sudah pun sudi bersama-sama dengan Wafa. Dan menanti di jam terakhir, kita akan bersama-sama ikuti carta nasyid Tawau FM. Kita akan ketahui 10 kedudukan lagu dan juga pencalonan baharu untuk minggu ini, minggu yang ke-14 ini. Jadi nantikan sebentar saja lagi. Ini dia Spider, Rela Ku Pujuk sebagai penutup Janji Rock Shortline kita untuk hari ini. Terus bersama kami di Tawau FM, stesen pilihan anda.

0: Siaran Nasyid Tawau FM setiap hari Jumaat pukul 2 petang.
1: Serta Nasyid Tawau FM, pilihan anda.
0: Ya, carta nasyid Tawau FM, stesen pilihan anda seperti biasa untuk hari Jumaat. Kita akan bersama-sama menerusi carta nasyid Tawau FM. Assalamualaikum, salam Jumaat pengulu segala hari kepada semua pendengar setia Tawau FM, stesen pilihan anda. Jadi kita akan ketahuilah untuk satu jam ini 10 kedudukan lagu-lagu nasyid dalam carta nasyid Tawau FM untuk minggu ini, memasuki siri yang ke-14 bagi tahun 2026. Jadi sebelum kita ketahui 10 kedudukan lagu ini, kita imbas seketika kedudukan lagu-lagu pada minggu lalu untuk siri yang ke-13, di mana pencalonan baharu pada minggu ke-13 minggu lepas, iaitu bersama-sama dengan Zouk Al-Haq dengan lagu mereka Seruan.
2: Carta Nasyid 10. Nasyid 9.

0: Rashid Lapan. Nasi 7. Lihat itulah dia bintang bermata berkilau di angkasa penuhi ruang ruang kan tukang tak carta. Nasi 6. Menuju syurgamu. Carta Nasi 5. Nasyid 4. Sungguh tiada setanding dia insan pertama. Carta Nasyid 3. Ada suara yang membisikkan bersabarlah hadapi ternyata. Carta Nasyid 2. Semoga hati Nasyid juara. Mari semua kita cinta langsung cahaya petunjuk sepanjang waktu.
1: Ya, itu dia bersama-sama dengan Hafiz Hamidu dengan lagu Cinta Rasul yang merupakan juara untuk minggu lepas siri yang ke-13. Jadi keadaan masih kekal untuk minggu ini. Kita akan ketahui selama satu jam ini untuk lagu-lagu bagi Carta Nasyid siri yang ke-14.
0: Anda sedang mendengarkan Carta Nasyid Tau FM, pilihan anda.
1: Dan kita akan mulakan kedudukan lagu di tangga ke-10 untuk minggu ini, iaitu pencalonan minggu lepas memasuki carta minggu ini, lagu daripada Zouk Al-Haq dengan lagu mereka Seruan di tangga yang ke-10, satu minggu dalam carta memasuki carta minggu ini. Dan seterusnya kita berada di tangga yang ke-9 pula, minggu lepas berada di tangga ke-10. Minggu ini naik satu anak tangga di tangga ke-9, sudah dua minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Ruman, Mas Rizan Masri dan juga Nazri Sadali dengan lagu mereka Pejuang Syurga di tangga ke-9. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga ke-8 minggu lepas berada di tangga ke-9, minggu ini juga naik satu anak tangga, sudah tiga minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Fidai Zainal dengan lagunya Al-Quran di Hati di tangga yang ke-8. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga ke-7, kekal di tangga ke-7, sudah 14 minggu bertahan di dalam carta Nasyid Tau FM bersama-sama dengan Aidan dengan lagunya Bintang di tangga yang ke-7. Jadi mari kita berhibur dengan tiga kedudukan lagu ini, tangga ke-10, 9, 8 dan 7 menerusi carta Nasyid Tau FM siri ke-14 2026.
0: Carta Nasyid 10.

0: freedom for Palestine, insyaAllah.
1: Anda sedang mendengarkan Carta Nasyid Tau FM, pilihan anda. Carta Nasyid 8.

Santai bersama-sama dengan Wafa menerusi carta nasyid setiap Jumaat 2 petang. Ikuti kami di laman Facebook Undian Carta Tawau FM Pilihan Anda dan pautan untuk Undian Carta Nasyid Tawau FM disertakan di sana. Jangan lupa untuk undi lagu nasyid kegemaran anda. Setiap Jumaat pukul 2 petang, carta nasyid Tawau FM Pilihan Anda. Carta Nasyid 7.

0: sedang mendengarkan Carta Nasyid Tau FM, pilihan anda.
1: Ya, itu dia tadi lagu yang berada di tangga yang ketujuh bersama-sama dengan Aidan dengan lagunya Bintang di Tangga yang Ketujuh. Kepada anda yang baru bersiaran bersama-sama dengan kami, anda sedang mendengarkan Carta Nasyid Tau FM, pilihan anda, bersama-sama dengan saya Wafa memasuki siri yang ke-14 sudah untuk minggu ini bagi tahun 2026. Dan tadi kita sudah ketahui 4 kedudukan lagu di tangga ke-10, 9, 8 dan 7. Dan kita mulakan lagi dengan lagu yang berada di tangga ke-6, 5 dan 4. 3 kedudukan lagu. Baik, lagu yang berada di tangga ke-6 minggu lepas berada di tangga ke-8. Minggu ini naik 2 anak tangga di tangga yang ke-6. Sudah 4 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Amirul dengan lagunya Anugerah Isteri Soleha di tangga ke-6. Seterusnya lagu yang berada di tangga ke-5 kekal di tangga ke-5, sudah 14 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Anik Muhai dan Adnin Roslan dengan lagunya Jangan Risau di tangga yang ke-5 untuk minggu ini. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga ke-4 juga kekal di tangga ke-4, sudah 10 minggu berada dalam carta Nasyid Tau FM, iaitu bersama-sama dengan Zain dengan lagunya Wanita Syurgawi di tangga ke-4. Jadi mari kita dengarkan 3 kedudukan lagu di kedudukan ke-6 hinggalah kedudukan yang ke-4 bagi Carta Nasyid Tau FM siri ke-14.
0: Carta Nasyid 6.

hari Jumaat, pukul 2 petang, Carta Nasyid Talau FM, pilihan anda. Carta Nasyid 5.

0: Terus dengarkan Carta Nasyid Talau FM, pilihan anda.
1: Ya, Carta Nasyid Talau FM, stesen pilihan anda. Tadi kita baru dihiburkan dengan lagu daripada Zain, Wanita Syurgawi di tangga yang keempat. Bagi Carta Nasyid Talau FM, stesen pilihan anda. Dan kita sudah ketahui lagu di tangga ke-10 hingga tangga yang keempat untuk minggu ini. Kita berbaki 3 kedudukan lagi. Dan kita teruskan dengan lagu yang berada di tangga ke-3 minggu lepas. Berada di tangga ke-2 naib juara pada minggu lepas. Turun 1 anak tangga di tangga yang ke-3 untuk minggu ini. Sudah 14 minggu berada dalam carta bersama-sama dengan kumpulan One Path dengan lagunya Kecewa di tangga yang ke-3. Seterusnya, lagu yang menjadi naib juara untuk minggu ini, minggu lepas berada di tangga ke-3, minggu ini naik 1 anak tangga di tangga yang ke-2. Menjadi naib juara untuk minggu ini, sudah 11 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Hisham Intim dengan lagunya Aku Diuji. Tapi sebelum kita berhibur dengan 2 kedudukan lagu ini, mari kita berhibur dahulu dengan lagu pencalonan baharu untuk minggu ke-14 ini, iaitu bersama-sama dengan Hood dengan lagunya Demi Masa. Semuanya hanya di Carta Nasyid Tawa FM, siri yang ke-14.
0: Pencalonan lagu nasyid minggu ini.

Jangan lupa untuk undi lagu-lagu nasyid kegemaran anda dan kami akan menyajikan lagu-lagu nasyid yang terbaik hanya menerusi Carta Nasyid Talau FM. Carta Nasyid 3.

Ya, itu dia tadi lagu yang berada di tangga yang kedua untuk minggu ini bersama-sama dengan Hisham Intim dengan lagunya Aku Diuji di tangga yang kedua untuk minggu ini. Baik, sebelum kita ketahui juara untuk siri yang ke-14 ini, kita imbas dahulu kedudukan dari kedudukan ke-10 hingga kedudukan yang kedua, di mana di tangga ke-10 kita ada Zuk Al-Haq dengan lagunya Seruan. Di tangga ke-9 pula kita ada Ruman, Mas Rizan Masri dan juga Nazri Sadali dengan lagu mereka Pejuang Syurga. Di tangga ke-8, Al-Quran di Hati nyanyian Fidai Zainal. Di tangga ke-7 pula kita ada Aidan dengan lagu Bintang. Di tangga ke-6, kita ada Amirul dengan lagu Anugerah Isteri Soliha. Di tangga ke-5 pula Jangan Risau nyanyian Anik Muhai dan juga Adnin Roslan. Di tangga ke-4, kita ada Wanita Syurgawi nyanyian Zain. Di tangga ke-3, Kecewa nyanyian One Path. Dan juga di tangga yang kedua untuk minggu ini bersama-sama dengan Hisham Intim dengan lagunya Aku Diuji. Dan perjalanan baru minggu ini iaitu bersama-sama dengan Hood dengan lagunya Demi Masa. Lagu yang tersingkir untuk minggu ini iaitu bersama-sama dengan The Bayou Band dengan lagu mereka Menuju Syurgamu, bertahan sehingga 7 minggu akan tetapi tersingkir untuk minggu ini. Jadi jangan lupa untuk buat undian anda untuk carta nasyid Tawai FM. Kita akan jumpa lagi minggu hadapan dan kita akan ketahui kedudukan 10 lagu nasyid dan satu lagi pencalonan baharu untuk minggu hadapan iaitu siri yang ke-15 bagi tahun 2026. Dan menanti 3 petang, nanti kita akan ikuti berita dari Tawau FM. Ingat temu janji kita setiap hari Jumaat pukul 2 petang. Carta Nasyid Tawau FM. Lupa tinggalkan anda dengan lagu yang menjadi juara bertahan selama 3 minggu. Untuk siri yang ke-14 ini, lagu daripada Hafiz Hamidun, 8 minggu berada dalam carta dengan lagunya Cinta Rasul. Sampai kita berjumpa lagi insyaAllah minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye-bye. Carta Nasyid.

0: Hai, bersama-sama dengan Wafa menerusi carta nasyid setiap Jumaat 2 petang. Ikuti kami di laman Facebook Undian Carta Tawau FM Pilihan Anda dan pautan untuk Undian Carta Nasyid Tawau FM disertakan di sana. Jangan lupa untuk undi lagu nasyid kegemaran anda. Setiap Jumaat pukul 2 petang, carta nasyid Tawau FM Pilihan Anda.
1: Turn it up.

0: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ram Laram, Afiq Syazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 8 hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Seketika nanti Tawau 3 petang.
2: Tawau FM.

0: Hai semuanya, assalamualaikum buat warga-warga Kota Kinabalu. Saya Joy, saya ingin menjemput anda semua hadir di konser 8070 RTM Teman Setia Anda yang akan berlangsung pada 9 Mei 2026 pukul 8.30 malam bertempat di ITCC Mall Penapang. Oke guys, jangan lupa datang menyaksikan nanti ramai artis-artis yang akan menghiburkan anda pada malam nanti. Bawa keluarga, bawa kawan-kawan, jumpa anda di sana. Kita menikmati malam musik. Alright, see you, bye semuanya. Assalamualaikum.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Fitra, yang bermaksud pembawaan atau sifat semula jadi dalam diri manusia. Memang fitrah manusia untuk saling menyayangi, terutamanya dalam kalangan ahli keluarga. Fitrah. Seindah kata, secantik bahasa.

0: Variasi Ritma Petang bersama Geng Petang akan kembali seketika nanti. Sambil beraktiviti dan memikirkan cara untuk memperkenalkan bisnes anda, hubungilah kami di talian 089-77-3397 untuk sebarang pertanyaan dan tempahan. Platform yang memungkinkan bisnes anda maju setapak bermula di sini.
1: Hello, seleksi di Tau FM.
2: Hello, Kak DJ. Saya Mimi dari Batu Tiga. Saya mau dengar lagu Jomlo Happy lah, Gama Wan.
1: Seleksi.
3: Hello, DJ. Saya Ijam dari Ladatu. Nak dengar lagu Khalifah. Hang pi mana?
1: Seleksi.
4: Hello, DJ. Saya Banis. Yunus, saya sempurna. Bolehkah saya minta lagu Aiman Tino, Permata Cinta?
1: Seleksi.
5: Hello, saya Azizan. Saya dari Penang. Saya tak pernah menelepon ni. Saya tak pernah ni. Bolehkah saya pilih lagu ni? Apa ni, Project The Band yang sudah aku tahu. Yang sudah aku tahu lagi.
1: Seleksi. Seleksi di Tau FM Isnin hingga Jumaat 3 hingga 5 petang. Seleksi.
6: Baik, waktu sekarang pukul 3.18 menit petang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Di mana saja anda berada ketika ini, terima kasih kerana anda terus setia bersama kami di Tau FM, stesen beranda. Baik, kita akan bersama rakan saya DJ Wafa sejak pukul 11 pagi. Seperti biasa di petang Jumaat ini, saya Tamrin Jamil. Macam biasalah, saya akan terus menemani anda sekitar pukul 7 malam nanti. Musi Ritma Petang untuk hari ini, hari Jumaat kita 8 Mei 2026 bersamaan 20 Zulkaidah 1447 Hijrah. Saya mendoakan semoga semuanya ceria, semuanya gembira, semuanya bahagia hari ini di pagi, di petang Jumaat ini. Dan macam biasalah, dari sekarang sekitar pukul 2 petang kita ada rancangan seleksi petang ini. Jadi saudara boleh menghubungi saya sekarang di talian 77-8243. Dan melalui rancangan seleksi petang ini, saya tampilkan lagu Ara Johari, melalui lagu Racun Hati. Kita juga ada lagu Lebih Baik Dah Berpisah, lagu bersama daripada Adi Govinda dan juga Bella Astila tadi. Baik, talian kita 77-8243. Kita terima panggil yang pertama agaknya. Tanya ya, siapa agaknya kita. Hello, siapa petang? Hello? Hello? Oh, ke mana agak? Baik, cuba lagi. Hello, siapa petang?
7: Halo bang, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Siapa di sana?
7: Arfa bang.
6: Arfa dari mana, Arfa?
7: Dari Bandar,
6: Pak. Okey, Cikgu Arfa betul ya. Baik, Arfa, kita ada lagu Ara Johari, Racun Hati. Kita juga ada lagu Bella Astila, Mesti Lebih Indah Berpisah. Lagu pilihan Arfa betul ni?
7: Bella Astila, Bang.
6: Oh, Bella Astila ya. Dan juga ya. Adi Govinda, Lebih Indah Berpisah. Baik, terima kasih, Arfa.
7: Okey, Bang. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita mulakan pertemuan kita petang ni melalui lagu Lebih Indah Berpisah, lagu Adi Govinda dan juga Bila Sila, lagu pilihan Arfa, melalui seleksi petang ni.

0: 0897-778-8243 dan nyatakan lagu pilihan anda.
1: Baik, kita ke lagu
0: Tawau FM.
1: Baik, kita ke lagu sebentar. Okey, kita ada lagu Apis Terjudit dan juga kita ada lagu Hakim Rusli. Kita 778-243. Kita cuma manjal yang susah bertani. Hello, hello Sabtang.
2: Hello,
1: ya. Waalaikumsalam, siapa di sana?
2: Andi Patang sini.
1: Baik Andi, kita ada lagu Apis Terjudit, Jamangan Cinta, kita ada lagu Sangat Derita, Hakim Rusli. Lagu pilihan Andi betul ni.
2: Hakim Rusli tu lah.
1: Rusli, okey. Baik, terima kasih Andi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam betul. Baik, bersama dengan Hakim Rusli. Sangka Derita, lagu pilihan Andi. Rusli seleksi petang ni. Dan menangkan kaum muslimin dan muslimah masih selamat berdoa untuk hari ini tempat pukul 3.28 petang.

0: أمه والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Al-Nawas Ibn Sam'an radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW bersabda, kebajikan itu ialah keelokan budi pekerti dan dosa itu ialah apa yang tergetar dalam dirimu dan engkau benci orang lain mengetahuinya. Dan daripada Wabisah Ibn Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah menemui Rasulullah SAW. Lalu baginda bersabda, engkau datang mahu bertanya tentang kebajikan. Aku berkata, iya. Baginda bersabda, mintalah fatwa dari hatimu. Kebajikan itu ialah suatu perkara yang diri dan hati merasa tenang, tenteram terhadapnya. Dan dosa itu ialah suatu perkara yang tergetar dalam dirimu dan teragak-agak di hati. Sekalipun ada orang yang memberikan fatwa kepadamu dan mereka memberikan fatwa kepadamu. Pengajaran hadis, kebajikan atau kebaikan ialah perkara hati yang hati seseorang mukmin merasa tenang dan baik. Sedangkan kejahatan atau dosa pula ialah apa yang hatinya merasa keluh kesah, gemetar dan merasa takut kalau diketahui oleh manusia. Seorang mukmin dengan firasat hatinya boleh menduga baik buruk suatu perkara, walau apapun pandangan orang lain, dia lebih berhak membuat pendirian berdasarkan iman dan firasatnya. Namun perasaan dan firasatnya itu tidak boleh bertukar menjadi hukum syarak atau fatwa yang memestikan orang lain mengikutinya. Ia hanya boleh digunakan untuk dirinya sendiri. Kebaikan atau kebajikan yang diberikan kelonggaran untuk kita meminta fatwa hati ialah kebajikan yang masih kesamaran. Adapun yang memang sudah ada nas yang jelas, maka ia mesti dianggap kebaikan biarpun hati berat menerimanya. Demikian juga keburukan yang sudah ada nas yang jelas, ia tidak boleh dipertikaikan atau ditakwil lagi berdasarkan perasaan dan firasat hati. Perasaan hati hanya boleh dipakai apabila selari dengan kaedah hukum syarak dan sebagaimana tidak bercanggah dengan hukum hakam agama. Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Awal FM, pilih

0: macam kamu nak macam dia. Seleksi 35 Isnin hingga Jumaat. Seleksi terpilih dan terbaik. Dengarkan ini, seleksi yang bukan kaleng-kaleng.
1: Baik, waktu sekarang pukul 3.36 minit. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Top FM Sesen dan Peran Anda. Dan kalau saudara baru bersama kami petani, kita bersama dalam seleksi untuk hari Jumaat kita 8 Mei 2026 ya. 8 Mei 2026. Baik, kita ke lagu sosial petani. Kita ada lagu setiap band, mesti lagu Asmara. Kita juga tampilkan lagu Siapa Kata. Itu lagu daripada Azhara Band petani. Jadi talian kita seperti biasa saudara, 77 8243 ya, 8243. Kita tampilkan dua buah lagu petani. Kita ada lagu Setia Band, mesti lagu Asmara. Kita juga tampilkan lagu Azhara Band, mesti lagu Siapa Kata. Siapa kata? Siapa kata? Aku yang kata ataupun anda yang kata petani. Baik, kita terima panggil yang seterusnya petani. Mesti seleksi siapa kita ni kita. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi
1: wabarakatuh. Yes. Alhamdulillah. Siapa di sana?
2: Biasa bang, Om Chai.
1: Om Chai, sihat. Om Chai pun sihat petani ya.
2: Alhamdulillah.
1: Anak-anak saya sihat ya, isteri-isteri pun sihat ya.
2: Alhamdulillah.
1: Okey, Om Chai. Om Chai buat panggil di mana petani? Dari rumah tempat kerja?
2: Di dalam kereta.
1: Dalam kereta, okey. Kena parking dulu kereta tu ya.
2: Ya,
1: baik, Om Chai. Kita ada lagu setiap band. Lagu Asmara, saya juga tampilkan lagu Siapa Kata, lagu bersama Azhara Band. Lagu pilihan Om Chai petani.
2: Yang pertama
1: lagi. Asmara lah ya.
2: Ya.
1: Asmara petani. Baik, terima kasih Om Chai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Jom kita berhibur bersama dengan Setia Band, mesti lagu Asmara. Lagu pilihan Om Chai, mesti seleksi petang Jumaat ini.

0: Assalamualaikum, saya Fik Syazwan. Kepada orang-orang Pinampang, jangan lupa untuk hadirkan diri ke konsert 8070 di ITCC Mall Pinampang, Sabah pada 9 Mei ini, hari Sabtu, jam 8.30 malam. Ada ramai lagi artis-artis yang akan buat persembahan di sana. Jadi jangan lupa untuk hadirkan diri, terutamanya orang-orang Pinampang dan juga orang-orang Sabah. Kita jumpa di sana, kita nyanyi ramai-ramai.
1: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 8070 satu hari lagi. Jumpa kamu di sana.
2: Bukan tikam nombor tapi pilihan seleksi 35 yang terpilih dan terbaik seketika ini akan bersama anda dan ini lagunya.
3: Baik, kita ke lagu susul. Tadi kita ada lagu Zara Zen, mesti lagu Putus Terpaksa. Kita jangan tampilkan lagu Siti Nodiana, bukan mengungkit tapi memangkit katanya. Dan kita 778-243. Untuk sekarang pukul 3.43 petang. Terima kasih untuk yang terus setia bersama kami di Tawar FM Station. Pilihan anda petang. Baik, kita terima panggil yang seterusnya petang ni. Siapa kita? Hello, Assalamualaikum.
4: Hello, Waalaikumsalam.
3: Ya, siapa di sana?
4: Kasman.
3: Apa khabar Kasman?
4: Baik, sehat.
3: Pisang okey ya? Sanggar okey ya?
4: Ya, okey lah.
3: Sanggar okey. Baik, Kasman, baru pergi dari mana Kasman?
4: Sekarang ni di Batu Payung, area-area Batu Payung lah.
3: Batu Payung lah ya. Okey, cuaca di Batu Payung macam mana? Okey ya?
4: Macam cerah juga ni.
3: Macam cerah ya. Okey, baik Kasman.
4: Ombak pun sudah mulai naik.
3: Ombak pun mulai naik. Baik, kita ada lagu Zira Zain dan Kasman. Mesti lagu Putus Terpaksa. Kita ada lagu Bukan Bukit Tapi Membangkit, persembahan daripada Siti Nodiana. Lagu pilihan Kasman petang ni.
4: Okey, lagu yang pertama lah.
3: Putus Terpaksa lah ya.
4: Ya, sambil-sambil karaoke petang ni kan.
3: Baik. Terima kasih Kasman.
4: Okey, bye.
3: Bye-bye. Baik, kita terus bersama dengan Zira Zen melalui lagu Putus Terpaksa, lagu pilihan Kasman La Vista melalui seleksi petang Jumaat ini.

0: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
1: Perkongsian ingin tahu untuk hari ini berkenaan dengan pendebungaan bunga magnolia. Sejarah evolusi bunga magnolia menunjukkan bahawa ia berasal lebih 100 juta tahun lalu pada zaman batu kapur, ketika serangga pendebunga moden seperti lebah belum diketahui wujud. Hal ini menjadikan bunga magnolia antara bunga tertua di dunia. Oleh itu, magnolia bergantung kepada kumbang sebagai ejen pendebungaan utama. Kajian botani mendapati bahawa struktur bunga magnolia yang besar, berlapis tebal dan beraroma kuat direka khusus untuk menarik kumbang. Kelopak yang keras berfungsi melindungi organ reproduktif daripada kerosakan ketika kumbang bergerak di dalam bunga. Selain itu, bunga magnolia menghasilkan debungan dalam jumlah yang banyak serta sedikit nektar sesuai dengan diet kumbang yang lebih cenderung kepada debunga berbanding nektar. Hal ini menjelaskan mengapa kumbang menjadi pendebunga utama berbanding serangga lain. Kajian evolusi mendapati bahawa kumbang merupakan antara serangga pertama yang berinteraksi dengan bunga awal angiosperma. Hubungan ini menjadikan magnolia sebagai model penting dalam memahami asal-usul sistem pendebungaan. Kumbang daripada keluarga Scarabaeidae dan Nitidulidae sering dilaporkan sebagai pengunjung utama bunga magnolia. Mereka tertarik kepada bau yang kuat serta struktur bunga yang menyediakan ruang perlindungan sementara. Ketika kumbang bergerak mencari debunga, debunga melekat pada badan mereka lalu dipindahkan ke bunga lain sekaligus melengkapkan proses pendebungaan. Mekanisme ini dikenali sebagai canterophily, iaitu pendebungaan oleh kumbang. Selain itu, kajian ekologi menunjukkan bahawa pendebungaan oleh kumbang memberi kelebihan kepada magnolia kerana kumbang aktif pada waktu siang dan malam, membolehkan proses pendebungaan berlaku lebih konsisten. Walaupun kumbang bukan pendebunga yang seefisien seperti lebah, jumlah interaksi yang tinggi dengan bunga magnolia memastikan kadar pendebungaan tetap stabil. Evolusi ini membuktikan bahawa hubungan simbiotik antara magnolia dan kumbang telah berakar sejak jutaan tahun lalu, menjadikan tumbuhan ini sebagai bukti hidup kepada sejarah awal angiosperma.
2: Lebih fakta dan informasi menerusi.
0: Ingin tahu?
3: Seleksi.
4: Baik, waktu sekarang pukul 3.52 boleh petang. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di FM Seset dan anda, dan kita terus bersama dalam seleksi petang ini. Tadi kita ada lagu Tajul dan Jawani Hafiz Tamulusi, lagu Gurauan Berkasih. Kita juga tampilkan Tani, Tomok dan juga Fatin Afifah melalui lagu Demi Cinta Ini, ya, Demi Cinta Ini. Baik, saudara baru bersama kami petani, kita bersama dalam seleksi petang Jumaat kita, menampilkan lagu-lagu hiburan kepada pendengar-pendengar kita, dan beri peluang kepada saudara berhubungi kami di talian 778243, ya, 089 778243. Dan petani, kita datang, kita tampilkan beberapa lagu, antaranya kita ada lagu Tajul dan Wanita Hasfita Musi Gerawan Bekasi. Kita juga tampilkan dan Tomok dan juga Fatin Afifah musi lagu Demi Cinta Ini. Baik, talian kita 778243, ya, 778243. Kita dah memanggil sekiranya petang-petang ni. Hello, selamat petang.
5: Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana?
5: Asriani.
4: Dari mana Asriani?
5: Dari Taman Tau Lama.
4: Taman Tau Lama. Cuaca di mana? Di sana macam mana? Mendung atau cerah?
5: Alhamdulillah,
4: cerah-cerah
5: mendung.
4: Cerah-cerah mendung, ya. Walaupun mendung tapi dia cerah, ya. Walaupun dia cerah tapi dia mendung.
5: Iya, betul.
4: Baik, Asriani, kita ada lagu Tajul dan juga Wania Cerita Menusi lagu Gurauan Berkasi. Kita juga tampilkan tani Demi Cinta Ini, lagu persembahan daripada Tomok dan juga Fatin Afifah. Lagu pilihan Asriani tani. Nombor satu, ya. Okey, Gurauan Berkasi.
5: Ya, betul.
4: Okey, itu pilihan.
5: Okay, bye.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jom kita berhibur bersama dengan Tajud dan juga Wania Cerita. Gurauan Berkasih, lagu pilihan Asriani Musi, seleksi petang Jumaat ini.

0: je tak datang.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji dengan kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas mesej.
1: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
5: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang selama ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
6: Mau duduk depan sekali di konsert 80-70? Mudah saja, bah. Mulai 29 April, dengar segmen segar dan Bah Ngamla itu di Sabah FM. Anda boleh menang tiket tempat duduk khas. Satu pemenang dapat 2 tiket konsert terhad kepada 20 pemenang sahaja. Jadi, stand by kamu orang dengar. Konsert 80-70, jangan kasih lepas.
7: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 Mac.

Baik, untuk siap pukul 4 petang. Terima kasih kepada yang tu setiap bersama kami di FM Sesi Perdana Anda. Baik, kita menantikan kalimat krisis perkaraan global. Apapun, kita terus simpulkan anda mesti lagu-lagu ritma petang sehingga pukul 3 malam.

0: 2023. Nantikan isyarat seterusnya dan ini lagu seleksi yang terpilih.
1: Baik, kita terus saya bersama Saik Ciptani. Lagu kita ada lagu Gelora, lagu persembahan daripada Yusof, dan juga kita ada lagu Sabri, Hanya Rindu katanya, Hanya Rindu versi Saik Ciptani. Baik, dan kita 7782243 ya, 7782243 kita terima panggil yang seterusnya, Ciptani. Hello, Sabtang.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, siapa di sana? Om Chai.
2: Om Chai.
1: Kita ada
2: tadi
1: lagu
2: bini, sekarang laki lagi.
1: Baik, Om Chai, kita ada lagu Yusof Gelora. Kita juga tampilkan Hanya Padamu, lagu persembahan daripada Sabri. Lagu pertama, Om Chai.
2: Nomor 2, Bang Sabri.
1: Sabri, Hanya Pada ya. Hanya Rindu ya.
2: Ya, Bang.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Jom bersama dengan Sabri mengisi lagu Hanya Rindu. Lagu pilihan Om Chai, seleksi pertama ini.

0: nama penyanyi atau tajuk lagu untuk aktif via seleksi 35. Hubungi 7782443 bila isyarat panggilan diaktifkan. Nikmati lagu seleksi ini adalah seleksi yang dipilih.
1: Baik, waktu sekarang pukul 4.9. Terima kasih untuk yang terus setia bersama kami Tau FM. Saya Semran Anda dan kita ke lagu sesuatu tadi. Kita ada lagu Fiza. Fiza. Ungkapan kata bernafas cinta. Dan kita juga ada lagu Damian Musi, lagu Pasukan ni. Baik, talian kita 7782443. Dan kita terima panggil yang susah tadi. Hello, siap tang.
2: Hello, selamat petang.
1: Ya, siapa di sana?
2: Rizky dari Batu 12.
1: Rizky dari Batu 12?
2: Ya.
1: Okey, Rizky. Apa khabar petani Rizky?
2: Baik.
1: Siap,
2: petani.
1: Baik, Rizky, kita ada lagu Fiza, mesti lagu ungkapan kata bernafas cinta. Kita juga tampilkan lagu Damia, lagu Pasar. Lagu pilihan siapa ni?
2: Nombor satu.
1: Nombor satu. Okey. Nombor satu.
2: Okey.
1: Okey, terima kasih. Rizky, terima kasih.
2: Sama-sama, Rizky.
1: Jom berhubung bersama dengan Fiza. Ungkapan kata bernafas cinta, lagu pilihan Rizky dari Batu 12, mesti seleksi tanggung jawab ini.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Baik, sebagai anda timbul lagu persembahan daripada kumpulan Flybats melalui Zon Kosada untuk petang ni. Semoga anda timbul dengan lagu-lagu yang diputarkan melalui Flybats dengan lagu ungkapan kata bukan ungkapan kata. Okey, kenangan lalu, dan juga kita perkenalkan tadi Cahaya Cinta, ya, yang lagu diterbitkan pada tahun 1981, satu ketika dahulu. Dan semoga anda timbul dengan lagu tadi, dan waktu sekarang pukul 4.23 petang. Terima kasih untuk yang terus setia bersama kami di Tawau FM. Saya Sam Belanda, dan anda masih bersama kami melalui Ritma Petang sehingga pukul 7 malam ini.
2: Tawau FM

Hai semuanya, assalamualaikum buat warga-warga Kota Kinabalu. Saya Joy, saya ingin menjemput Anda semua hadir di konser 8070 RTM Teman Setia Anda yang akan berlangsung pada 9 Mei 2026 pukul 8:30 malam bertempat di

0: nanti. Bawa keluarga, bawa kawan-kawan. Jumpa anda di sana. Kita menikmati malam penuh musik. Alright, see you, bye semuanya. Assalamualaikum.
1: Mei setiap tahun, dunia terpaku seketika untuk menghargai insan yang sentiasa berada di sisi ketika kita sangat memerlukan. Mereka bukan sekadar petugas kesehatan, tetapi pendengar setia, penenang jiwa dan wira yang bekerja tanpa mengenal penat. Jururawat dengan sentuhan penuh empati. Mereka merawat bukan sahaja luka di tubuh, tetapi juga rasa takut dan harapan pesakit. Kepada semua jururawat, jasa anda tidak ternilai harganya. Selamat Hari Jururawat Sedunia. Jururawat kita, masa depan kita, kuasa ekonomi penjagaan.

Sukan. Lebih banyak inisiatif pembangunan belia dan sukan untuk Sabah. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Rita Alisus Malik dalam berita Sabah FM.

0: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 satu hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Cawangan terbaru Kedai Emas Riz Semantan di Sabah. Sekarang sudah ada 15 cawangan di seluruh Malaysia. Sempena pembukaan di ini, kamu ada peluang menang hadiah lumayan lebih RM300,000 termasuk kereta, motosikal dan banyak lagi. Cukup beli emas minimum 3 gram terus dapat kupon cabutan. Harga pun memang special, diskaun bah. Jangan lupa datang ke Kedai Emas Riz Semantan di Tawau dan Sandakan 8 hingga 10 Mei ini. Hubungi 011-7620-3320 untuk maklumat lanjut. Kedai Emas Sri Semantan, surga emas pre-love.

0: Ritma Petang, 3 petang hingga 7 malam.
1: Dengarkan Ritma Petang Isnin hingga Jumaat. Ritma Petang di Tawa FM.
2: Nombor keramat seleksi 35778243 untukmu seketika. Dengar baik-baik tajuk lagu dan nama penyanyi untuk meneruskan pilihan seleksi yang seterusnya. Berhibur dengan seleksi ini.
3: Baik, anda terus dengar baik-baik tajuk lagu dan anda boleh memilih lagu pilihan suara petang. Waktu sekarang pukul 4.50 petang, kita ada lagu Slam versi lagu suratan. Kita juga tampilkan lagu Siapa Yang Rampas Cintamu, lagu bersama daripada UK sahabat ni. Baik, telah kita 77-8243. Kita terima panggil yang seterusnya tadi. Hello, assalamualaikum.
4: Salam.
3: Ya, siapa saya? Ya, Raima.
4: Ya.
3: Okey, Raima. Petani, apa khabar petani Raima?
4: Sehat-sehat saja ni.
3: Baik, Raima. Kita ada lagu Slam suratan, kita ada lagu UK. Siapa Yang Rampas Cintamu, Raima?
4: Siapa Yang Rampas Cintamu, UK?
3: Oh, okey, terima kasih Raima. Assalamualaikum. Baik, kita terus bersama dengan UKS. Siapa Yang Rampas Cintamu, lagi pilihan Raima Saleh, versi seleksi petang Jumat ini.

0: nak macam dia. Seleksi 35 Isnin hingga Jumaat. Seleksi terpilih dan terbaik. Dengarkan ini, seleksi yang bukan kaleng-kaleng.
1: Okey, seleksi yang bukan kaleng-kaleng. Waktu sekarang pukul 4.25 minit petang. Kita ada lagu, kita ada 5 minit lagi. Kita tampilkan lagu Chomi menerusi lagu Cintaku Sampai Uganda. Kita juga ada lagu Kukuci Rindu Buatmu, lagu bersemangat daripada Ain Shakira dan juga Farah Inshira. Baik, tadi kita 7.7 8.23. Berhentikan berita tepat pukul 5 petang, mengurusi berita dari Pusat Berita Radio Angka Sepuri Kota Media petang ini. Kita ada terima pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya,
1: ya. Siapa di sana?
2: Manisa di Kuna.
1: Manisa, apa khabar petang ini Manisa?
2: Alhamdulillah.
1: Baik Manisa, kita ada lagu Chombi, Cintaku Sampai Uganda. Kita juga tampilkan Ain Shakira dan juga Farah Inshira mengurusi lagu Kukuci Rindu Buatmu.
2: Yang kedua
1: Anisha ya, lagu pilihan Anisha Kukuci Rindu Buatmu.
2: Iya,
1: okey, lagu Ain Shakira dan juga Farah Inshira petani ya. Baik, terima kasih Anisha.
2: Okey Anisha,
1: jom berhimpun bersama dengan penyanyi dari Tawau lah, orang kita lah ya, Ain Shakira dan juga Farah Inshira, Kukuci Rindu Buatmu, lagu pilihan pendengar kita petani Anisha, betul ya?

Malaysia seru ASEAN wujud mekanisme siap siaga makanan. Pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Malaysia menyeru negara anggota ASEAN supaya segera mengatur kesiapsiagaan bersama bagi menjamin keselamatan makanan semasa krisis dengan mewujudkan pelan keterjaminan makanan serantau. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata tindakan itu berupaya memastikan penyelarasan dan tindak balas kecemasan yang lebih pantas memandangkan krisis tenaga memberi kesan langsung terhadap keterjaminan makanan.
1: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Perdana Menteri berucap pada sesi pleno sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. Tegas Dato' Sri Anwar lagi, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur tiga dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Malaysia turut menyokong penuh usaha mempercepat pelaksanaan Perjanjian Keselamatan Petroleum ASEAN APSA. Perdana Menteri berkata APSA menjadikan pelindungan penting ketika pengeluaran minyak dan gas domestik di rantau ini semakin menurun. Menurut beliau, ASEAN juga perlu mempelbagaikan sumber bahan api fosil dan mengurangkan kebergantungan berlebihan terhadap rantaian bekalan yang terdedah kepada risiko.
1: ASEAN should fully leverage cooperation with the Gulf Cooperation Council, including the broader ASEAN GCC-China nexus, to build more reliable and resilient energy arrangements. At the same time, the ASEAN power grid remains central to our energy transition and long-term security. Greater investment is needed to accelerate cross-border interconnectivity and low-carbon growth.
0: Dan pada itu, ASEAN terus menggesa kepada keamanan dan usaha meredakan ketegangan dalam krisis global, namun pada masa sama perlu bersikap realistik. Jelas Dato' Sri Anwar, ketidakstabilan yang berpanjangan boleh menyebabkan harga tenaga kekal tinggi dan mengganggu laluan perdagangan global untuk beberapa bulan akan datang. Kata beliau, tempoh pemulihan mungkin mengambil masa sehingga 18 bulan bergantung kepada perkembangan geopolitik dan pembukaan semula laluan perdagangan kritikal.
1: No single country can manage these disruptions alone. Our response, therefore, must be collective, coordinated and forward-looking. In doing so, we should build on the momentum of the Kuala Lumpur Declaration adopted last year, which reaffirmed our shared commitment to strategic autonomy, economic resilience and sustainable growth. The declaration recognized that energy security, food resilience, supply chain stability and stronger regional connectivity are now strategic imperative, not merely sectoral concerns.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Harga beras negara dijangka kekal stabil sehingga hujung tahun ini meskipun konflik di Asia Barat terus memberi tekanan terhadap harga minyak mentah global. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Mohd Sabu berkata setakat ini tiada perubahan harga beras di pasaran tempatan. Kerajaan terus memantau keadaan semasa bagi mengelakkan beban kepada rakyat serta sebarang unsur manipulasi harga.
2: Jadi kalau berpanjangan, misalnya kita kata harga beras, beras di India tak naik, di Vietnam tak naik, transport. Kalau nak bawa ke sini itu, maka itu yang dibimbangi akan berlaku perubahan harga. Tapi sehingga bulan akhir tahun ini, insyaAllah harga beras ini berada dalam keadaan yang terkawal. Kalau selepas daripada itu, kena lihat harga semasa, harga penginputan, terutama sikit kos, saya kata tadi, akibat daripada bahan api.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani di Kampung Gua Petai, Tasik Glugor di Pulau Pinang. Lebih 20 juta rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baru yang akan dilancarkan mulai 1 Jun ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata kerajaan tidak mewajibkan orang ramai membuat pertukaran kad pengenalan berkenaan. Menurutnya, MyCard sedia ada masih sah digunakan. Sehubungan itu, orang ramai tidak perlu berpusu-pusu ke Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN.
3: Undang-undang mengatakan setiap rakyat Malaysia bila umur 12 tahun wajib ada MyCard. Itu undang-undang, ya. Tapi undang-undang tak kata mulai 1 bulan 6 apabila MyCard baru dikeluarkan, pemegang MyCard lama wajib tukar pada 1 bulan 6. Undang-undang tak kata begitu. Jadi kita kata mulai 1 bulan 6 kita akan memperkenalkan MyCard baru, fitur keselamatan baru, itu kita sebut, okay? Memiliki MyCard tu adalah kepatuhan, wajib ada.
0: MyCard baru dilengkapi 53 ciri keselamatan, antaranya turihan laser, hologram, kod QR dan sistem enkripsi chip. Perkembangan penularan hantavirus terus dipantau rapi Kementerian Kesihatan susulan laporan kes jangkitan di peringkat global. Menurut Menteri Kesihatan, Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad, situasi penularan melibatkan sebuah kapal pesiaran di negara jiran ketika ini terkawal yang tidak membabitkan rakyat Malaysia. Jelasnya, hantavirus ialah virus bawaan tikus yang boleh menjangkiti manusia melalui udara tercemar dengan sisa kotoran, air kencing atau air liur haiwan berkenaan. Beliau berkata jangkitan itu tidak boleh dipandang ringan kerana boleh membawa maut. Semua itu, orang ramai diminta menjaga kebersihan persekitaran serta memastikan kediaman bebas daripada haiwan perosak. Berita seterusnya, semua sekolah di seluruh negara diarah melaksanakan pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek keselamatan di premis masing-masing. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, arahan itu melibatkan semakan struktur bangunan serta persekitaran sekolah bagi memastikan tahap keselamatan sentiasa berada dalam keadaan terbaik. Menurutnya, Kementerian Pendidikan telah mendapatkan khidmat Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara bagi menambahbaik garis panduan keselamatan sekolah. Cadangan penggubalan rang undang-undang RUU pendanaan politik masih dalam proses kajian dan memerlukan persetujuan semua parti politik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Dato' Sri Azlina Osman Said berkata, persetujuan tersebut penting memandangkan parti politik akan menjadi pengguna utama undang-undang berkenaan. Jelas beliau, kajian berkaitan pendanaan politik ini sentiasa dilakukan. Setakat ini masih terdapat beberapa perkara dasar yang belum mencapai persetujuan sebulat suara, termasuk keperluan pendanaan awam kepada parti politik, had sumbangan dan entiti yang akan mengawal selia dana politik. Luar negara, dakwaan keganasan terhadap aktivis kemanusiaan yang ditahan Israel mencetuskan kebimbangan susulan pemintasan misi bantuan ke Gaza. Menurut laporan agensi Anadolu, keterangan daripada peserta yang dibebaskan menunjukkan berlaku penderaan fizikal dan seksual termasuk serangan berulang serta layanan yang mengaibkan ketika dalam tahanan. Flotila bantuan itu mendakwa sekurang-kurangnya 4 aktivis mengalami serangan seksual, manakala 2 daripadanya dilaporkan berdepan penderaan serius. Jumlah kematian akibat letupan besar di sebuah kilang bunga api di tengah China awal minggu ini meningkat kepada 37 orang. Media kerajaan melaporkan letupan pada Isnin lalu disyarikat pembuatan dan pertunjukan bunga api di wilayah Hunan telah menyebabkan seorang lagi masih hilang. Selain itu, puluhan mangsa lain masih menerima rawatan perubatan. Sukan bola sepak Liga Eropah. Aston Villa mara ke pentas akhir selepas menewaskan Nottingham Forest 4-0 pada aksi separuh akhir kedua di Villa Park sekaligus mencatat kemenangan agregat 4-1. Kemenangan itu membawa Aston Villa ke peringkat akhir di Istanbul pada 21 Mei berdepan wakil Jerman Freiburg yang menewaskan Braga secara agregat 4-3. Akhir sekali, kuota pemain impor dalam saingan Liga Malaysia perlu dikaji semula bagi mengelakkan bakat muda tempatan terus terpinggir. Pemerhati bola sepak tempatan Ahmad Muzakir Ahmad berkata, lambakan pemain impor menghadkan peluang pemain tempatan untuk beraksi secara kompetitif dan gagal memberi impak besar terhadap kehadiran penyokong ke stadium. Beliau mencarangkan agar kuota pemain impor dikurangkan hanya 3 pemain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia seru ASEAN wujud mekanisme siap siaga makanan. Pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, saya Haziq Rosbi. Jangan lupa datang beramai-ramai ke ITCC Penampang Sabah pada 9 Mei ini sempena dengan konsert 80-70. Kita ada ramai artis yang akan buat persembahan seperti Afiq Syazwan, Ramlah Ram dan ramai lagi. Jadi jangan lepaskan peluang, terutamanya orang Penampang Sabah dan berdekatan seperti Kota Kinabalu untuk orang datang ramai-ramai pada 9 Mei ini. Okay? Kita jumpa di sana.

0: Cukup beli emas minimum 3 gram terus dapat kupon cabutan. Harga pun memang special, diskaun bah. Jangan lupa datang ke kedai emas Sri Semantan di Tawau dan Sendakan 8 hingga 10 Mei ini. Hubungi 011-7620-3320 untuk maklumat lanjut. Kedai emas Sri Semantan, surga emas pre-love.
1: Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
2: Zah.
3: Kenapa, Man?
2: Ni macam jabatan lama lah.
3: Oh, gitu.
2: Ini jabatan lama. Bukan jabatan baru. Ada cerita apa ni?
3: Cerita apa tu, Man?
2: Dia ni bukan set lah. Ini untuk semua lah kan. Kadang-kadang kita ni pandai leka.
3: Bekerja,
2: betul,
3: kan?
2: Betul, bekerja. Mm-hmm. Kadang-kadang pandai leka. Betul. Kadang-kadang pandai cemburu ada, iri hati tu ada.
3: Pula manusia kan. Tak pernah puas hati.
2: Macam kan? Kawan dapat APC. Kan? Tiba-tiba kan, kawan dapat APC, kita pula yang sakit hati.
3: Gitu kan.
2: Padahal markah, itulah. Begitulah.
3: Kan, rasa iri hati.
2: Betul.
3: Dengan kejayaan orang lain kan. Asalnya berlaku di tempat kerja lah kan.
2: Betul, tempat kerja.
3: Macam mana ni Mr. B? Apa yang perlu dilakukan?
4: Okay, mantap soalannya ni.
3: Kan?
4: Macam lain vibe-nya ni.
3: Hati-hati.
2: Dia macam serius dah sekarang
3: hati.
2: Ni.
3: Ya.
4: Okay, kata ulama, dia begini. Untuk menjaga hati kita daripada perasaan tidak syukur, lagi-lagi perasaan akan hasad dengan orang.
2: Betul.
4: Adalah jangan suka tengok kehidupan orang lain.
2: Okay.
4: Salah satunya itulah. Sebab bila kamu akan kamu suka tengok kehidupan, kesenangan orang lain, salah satunya dia akan menghilangkan rasa syukur kita terhadap nikmat yang Allah bagi dengan kita. Contoh, bila mana kita suami belikan kita gelang.
2: Betul.
4: Kan? Gelang. Kita nampak
3: kecil.
4: Kita kecil. Tengok kawan, ui, nah gelangnya macam lipan. Aku punya macam benang-benang saja. So dengan itu kita akan satu hilang rasa syukur.
3: Betul.
4: Yang kedua, kita akan hasad dengan orang. Belanya grade sama.
2: Contohlah
4: kan. So dia akan ada satu perasaan iri, hasad, dengki dengan orang lain. So di antara cara untuk kita menikmati kehidupan kita adalah jangan suka tengok kenikmatan yang ada pada orang lain. Membanding-bandingkan kenikmatan itu. Macam contoh, bila mana kita bandingkan suami kita,
2: kan? Suami orang lah.
4: Memang jauh lah action labelnya tu. Salah satu lagi yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi SAW, untuk mengelakkan hati kita daripada penyakit hasad ni, ada satu doa yang mungkin boleh kita amalkan, yang biasa diucapkan oleh imam-imam ketika solat Jumaat ataupun lepas habis solat fardu. Iaitu doanya, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim, yang bermaksud, ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa saudara kami yang mendahului kami dalam iman, dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami perasaan hasad, dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. So doa tu kalau kita tak boleh baca dalam bahasa Arab, boleh juga dalam bahasa Melayu. Mudah-mudahan serba sedikit hati kita tu akan semakin disucikan oleh Allah SWT daripada penyakit hasad, dengki kepada orang. Sebab takut dengan dengki tu kita melakukan perbuatan-perbuatan yang syirik pula.
3: Betul.
4: Kan, sehinggalah memudaratkan kita punya saudara-saudara seakidah tu.
3: Betul.
4: Nah, sampai begitu, Man, ya?
3: Ya, amal, Man.
2: Sampai bin sihir, ya.
4: Man, soalan saya, jabatan mana? Dengarkan Tawau FM setiap hari bersama saya, Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
5: Bosan?

0: Setiap hari, pasti ada persoalan keagamaan yang timbul dalam minda dan hati kita, menjadikan kita muskil. Adakah ini dibolehkan? Adakah itu tidak boleh dilakukan? Yang mana wajib dan sunat? Yang mana makruh atau haram? Bagaimana kalau begini? Dan bagaimana kalau begitu? Persoalan berkaitan agama dalam kehidupan seharian kita ini boleh dijawab kalau anda ikuti kami menerusi rancangan Kemuskilan Agama setiap hari Jumaat 5.20 minit petang, tentunya bersama dengan panel tetap Tawau FM, Ustaz Muhammad bin Uthman di Tawau FM, pilihan anda.
1: Baik, teruskan pukul 5.31 minit petang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpahan dan kurnia jasa. Sekali lagi kita dipertemukan di udara petani melalui rancangan Kemuskilan Agama untuk hari ini, hari Jumaat kita 8 Mei, ya, 8 Mei 2026. Mudah-mudahan hari ini akan terus menjanjikan seribu kebahagiaan dan kecemerlangan dalam kehidupan kita. 8 Mei sudah bersama anda, 20 Zulkaidah 1447 Hijrah. Dan seperti biasa, bersila jangan kemuskilan agama petang ni, saya bersama dengan yang bagi Ustaz Muhammad bin Osman. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar Ustaz? Sihat ya?
2: Alhamdulillah
1: ya. Cuaca kita di luar sana ada sebagian panas ya. Ada yang mendung ya tempat dia. Dan tadi juga dilaporkan ada berlaku kebakaran ya, di kampung kampung Titingan, tak silap blok 6 atau blok 6. Kita berharapkan mereka lebih bersabar dengan dugaan yang melanda ya, petani hari ini. Ada hikmah di sebalik apa yang berlaku Ustaz. Dan sebagai mukadimah pertemuan kita petang ni, mungkin ada sesuatu yang disampaikan kepada pendengar-pendengar kita, khususnya peminat rancangan Kemuskilan Agama untuk hari ini Ustaz. Silakan.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini kita masih lagi dapat bersama menerusi rancangan Kemuskilan Agama. Mudah-mudahan kita bersama dengan rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Baik, jadi untuk sedikit peringatan ringkas sebelum kita meneruskan dengan sesi soal jawab. Jadi untuk hari ini saya ingin menerangkan berkaitan dengan perkara-perkara yang ada kaitan dengan ibadah korban. Ya, jadi dalam ibadah korban yang tak lama lagi kita akan laksanakan, iaitu pada Hari Raya Adil Adha.
1: Saya.
2: Jadi untuk hari ini saya ingin menerangkan berkaitan dengan bagaimanakah cara untuk kita nak membahagikan daging-daging korban itu, kepada siapakah yang patut dibagi. Dan mungkin insyaAllah kita selitkan sikit beberapa kekeliruan yang berlaku selama ini yang kita buat mungkin tersalah ataupun tersilap, yang insyaAllah kita boleh dapat tambah baik pada tahun ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fadhkuru smallahi 'alayha sawaf fa idza wajabat junubuha faqulu minha wa at'imul qani' wal mu'tar kadzalika sakharna ha lakum la'allakum tashkurun. Shadaqallahul 'adzim. Dan unta-unta yang kami jadikan untuk kamu sebahagian daripada syiar agama Allah, dan kamu banyak mendapat kebaikan padanya unta-unta itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala teruskan lagi, sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan unta itu berdiri. Sebab nak sembelih unta ni dia tak macam sembelih lembu. Kemudian Allah kata apabila unta tadi rebah dan mati lah, maka makanlah sebahagiannya dan berikanlah makan orang-orang yang merasa cukup dan orang yang padanya itu meminta-minta. Untuk orang miskin lah. Demikianlah maksudnya kami tundukkan unta-unta itu untuk kamu agar kamu bersyukur. Jadi dalam ayat ni yang saya nak fokus berkaitan dengan cara pembahagian daging korban, iaitu yang pertama, faqulu minha. bila mana lembu korban ataupun unta korban, kambing korban, biri-biri korban, sudah pun orang bilang dimasak lah. Takkanlah mau makan daging begitu kan. Nah, setelah dimasak tu maksudnya Allah kata makanlah kamu daripada dia. Maksudnya orang yang berkorban itu boleh makan daripada daging korban tersebut. Yang kadang-kadang kita ditawa ni, terutama yang saya pernah dengar, ada satu pandangan-pandangan yang tak betul ni. Bila orang tu berkorban, dilarangnya makan. Sebab dia bilang kau kan korban, jadi kau nak boleh makan tu. Pandai-pandai saya di situ dia. Sedangkan Allah kata makanlah kamu daripadanya, jadi boleh makan. Siapa yang ragu-ragu, mungkin sebelum ni berpandangan, berpendapat bahawa tak boleh makan daging korban, dan hari ni, sekarang ni dia dengar boleh makan, dan dia jadi terkejut sikit lah. Boleh makan rupanya. Okey, nak rujuk di mana? Rujuk kalau Al-Quran muka surat 336 ayat 36. Gitu saja. Muka surat 336 ayat 36. Surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ni surah yang ke-22. Sebab saya tahu ni ada yang peminat-peminat yang dia sentiasa menunggu apa ni ayat-ayat begini untuk dijadikan rujukan selepas rujukan rancangan ini. Jadi saya ulang lagi sekali, surah Al-Hajj iaitu surah yang ke-22 ayat 36. Kalau merujuk kepada Al-Quran, muka surat 336. Di situ disebut dengan jelas, bila unta tu mati dan dimasak sudah, maka makanlah daripadanya. Kemudian selepas kita makan, wa'at'imul qani', bagi makanlah orang-orang yang merasa cukup. Maksudnya, walaupun dia tu orang kaya, kita boleh bagi makan.
1: Boleh bagi makan.
2: Boleh bagi makan. Kemudian wal mu'tar, orang-orang miskin yang minta-minta. Okey, jadi nak bagi tahu bahawa ini saja tiga golongan yang Allah Taala senaraikan dalam surah Al-Hajj. Jangan kita salah petak, jangan kita salah bagi. Sebab ada orang yang dia sibuk nak bagi kepada fisabilillah, nak bagi kepada anak yatim, kan? Kalau dalam bab itu, kita kena rujuk dalam ayat yang lain. Okey? Saya tambah sikit lagi mukadimah pada petang ni. Okey, ini dalam bab pembahagian daging korban. Kalau dalam bab sedekah, okey, kalau dalam bab sedekah, kita lihat Allah Taala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 215 Al-Baqarah 215, mereka bertanya kepadamu, yas'alunaka madza yunfiqun, apa yang nak diinfakkan ni? Kepada siapa? Bagaimana? Maka Allah jawab, falil walidain. Pertama, kedua orang tua, wal aqrabin, yang kedua kaum kerabat, yang ketiga wal yatama, anak yatim, keempat wal masakin, orang miskin, yang kelima adalah ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan terputus bekalan. Ini lima golongan dalam bab sedekah
1: yang boleh.
2: Yang dalam bab korban tadi tiga.
1: Lebih beza di situ
2: Kalau macam dalam bab fidyah, kalau fidyah kita ingat, fidyah Allah Taala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 184, iaitu fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu bagi makan orang miskin. Satu saja. Jangan salah-salah gelanggang. Cuma yang terakhir yang saya nak beritahu sebelum saya teruskan kepada soal jawab, iaitu bab zakat. Kadang-kadang daging korban dibagi kepada asnaf zakat. Sedangkan asnaf zakat untuk zakat lah. Asnaf zakat ni yang pertamanya lil fuqara, untuk fakir, wal masakin, orang miskin, wal amilina alaiha, boleh rujuk dalam surah At-Taubah ayat 60. Amil yang biasanya kalau kita tengok di tawau ni yang buka-buka meja tu dipanggil amil lah. Wal mu'allafati qulubuhum, mu'allaf, wa fi riqab, hamba, wal gharimin, orang yang berhutang, wa fi sabilillah, orang yang berada pada jalan Allah, wa ibnis sabil, dan juga orang-orang yang dipanggil ibnu sabil dalam perjalanan terputus bekalan.
1: Itu
2: ini
1: yang
2: adalah golongan zakat.
1: Golongan zakat tu.
2: Golongan zakat lain, golongan sedekah lain, golongan fidyah lain, golongan daging korban lain.
1: Kena faham di situ.
2: Kena faham. Tiga, jangan cross situasi itu. Jangan melintas sempadan. Jadi itulah ayat-ayat yang saya ingin ketengahkan pada petang ni supaya kita lebih faham. Walaupun saya pernah sebut sebelum ni, tapi saya nak sebut-sebut lagi supaya kita lebih faham dan lebih mahir ketika mana sampai masanya untuk kita nak bahagi daging korban tersebut. Apapun, untuk daging korban, surah Al-Hajj ayat 36, surah yang ke-22, muka surat 336. Wallahu'alam.
1: Itu sebagai mukadimah kita petang ni. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh yang bagi ustaz akan dapat difahami oleh pendengar-pendengar kita tentang pembahagian itu tadi dalam kita melaksanakan ibadah korban sebenarnya dengan sambutan Hari Raya Aidiladha kali ini, ramai yang berniat untuk melaksanakan kurban ya. Mudah-mudahan akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mungkin juga ada di antara pendengar kita yang mempunyai kemusykilan yang mungkin masih berada di benak fikiran masing-masing, bolehlah menghubungi kami sekarang di talian 7782430 dan cakap kemusykilan agama petani. InsyaAllah yang bagi Ustaz Muhammad bin Osman Petani akan menjawab persoalan-persoalan yang mungkin berada di benak fikiran saudara pendengar ya, yang dikongsikan busi talian kita 7782430. Saya kira ada memanggil petani kita Ustaz ya. Pemanggil kita yang pertama, siapa di talian kita ya? Hello, Assalamualaikum. Oh, betul-betul ya. Baik, cuba lagi. Tadi kita yang sama 7782430 mesti rancangan kemusykilan agama petani. Mungkin ada di atas saudara pendengar baru bersama kita petani. InsyaAllah kami akan bersama dengan anda sehingga pukul 6 petang. Kita ada kurang 18 minit lagi pukul 6 petang ya. Jadi sementara kita menantikan daripada panggilan daripada pendengar kita petani, Ustaz, mungkin Ustaz boleh tambah, nak tambah sikit lah.
2: Boleh tambah InsyaAllah dalam ayat yang saya bacakan tadi, ayat 36, ini tambahan lah.
1: Ya, saya
2: Allah Ta'ala sebut di situ wal budana. Wal budana tu maksudnya unta. Untuk pengmakluman semua pendengar, dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut istilah unta ni dengan lima jenis ya. Dengan lima jenis istilah yang merujuk kepada unta. Yang biasa kita dengar ialah ibil. Ibil ni kalau kita baca surah Al-Ghashiyah, afala yanzuruna ilal ibil. Afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak memerhatikan pada unta? Bagaimanakah dia diciptakan? Itu ibil. Ibil ni dia merujuk kepada unta, tapi secara umum, tak kiralah sama ada unta itu jantan ataupun betina, kecil, besar, gemuk, kurus, unta lah itu. Itu dia panggil ibil. Kemudian dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala menggunakan kalimah jamal. Jamal lah. Tapi ingat itu jim, mim, lam. Yang ada pun nama manusia itu bukan jamal. Itu jamalun. Jim, mim, alif, lam. Itu baru nama keindahan. Tapi kalau jim, mim, lam, itu merujuk kepada unta. Unta apa? Unta jantan dewasa. Jamal dipanggil. Yang seterusnya dipanggil apa? Naqah. Naqah, kalau kita rujuk dalam surah Wasyamsi wa duhaha, afaqala lahum rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Maksudnya naqatallah itu unta betina yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Saleh, sebagai bukti mukjizat daripada Allah kepada Nabi Saleh. Itu naqah. Naqah merujuk kepada unta betina dewasa. Berapa sudah? Tiga ya.
1: Tiga dia.
2: Tiga. Jamal, ibil, naqah. Kemudian satu lagi istilah dia panggil ba'ir. Ba'ir. Ba'ir ni boleh rujuk dalam surah Yusuf ayat 65 dan juga ayat 72. Maksud ba'ir adalah unta yang membawa bebanan barang. Maksudnya unta yang bawa barang itu, Quran sebut ba'ir, iaitu unta yang bawa barang. Jadi yang terakhir yang saya nak tekankan dalam ayat ni berkaitan dengan budana. Dalam ayat berkaitan dengan korban, Allah Ta'ala tak guna ibil, tak guna jamal, tak guna naqah, tak guna ba'ir. Tetapi Allah Ta'ala guna wal budana, maksudnya unta gemuk. Jadi nak bagi tahu bahawa bila nak buat korban ni kena cari unta yang gemuk ya. Kalau unta lah, kalau lembu, lembu gemuk. Kalau kerbau, kerbau gemuk. Kalau kambing, kambing gemuk. Kalau biri-biri, biri-biri gemuk. Begitu. Sebab binatang bila gemuk biasanya sihat. Tapi kalau orang, wallahualam. Nanti ramai yang marah. Dan binatang betul. Bila dia gemuk biasanya sihat. Orang, wallahualam.
1: Itu dia.
2: Belum ada pemanggil lagi.
1: Kira mungkin ada di antara beberapa kita yang punya kemusykilan juga boleh menghubungi kami sekarang di dalam
2: 7782430.
1: Ya, insyaAllah. Sebentar kita menantikan panggilan kita. Kita cuba sekali lagi. Hello, selamat datang. Belum ada lagi saat
2: Ya, mungkin hari ini mungkin line tak bagus sekali ya.
1: Line tak bagus ya, atau
2: ataupun orang yang tidak ada memanggil.
1: Saya kira ada. Kita cuba sekali lagi saat Cuba sekali lagi. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Ke mana kau yang bertanya ni? Hello. Ke mana? Hello. tak ada.
2: Oh, tak ada juga ya?
1: Tak ada.
2: Ha, tu macam hijau-hijau balik tu.
1: Ha, cuba sekali lagi. Ya. Ha. Hello, assalamualaikum. Oh, tak ada. Belum ada lagi saya.
2: Ya, ada masalah talian ha, kali ni.
1: Mungkin ada masalah talian
2: ya. Ya. Kalau begini penat menjawab. Bicara ramah soal kita.
1: Ha, kita cuba sekali Ustaz.
2: Ya, ada
1: soalan tu. Ada lagi, cuba sekali. Hello, assalamualaikum.
3: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di sana?
3: Ini Ahmad dari Ranggu.
1: Ahmad dari Ranggu.
2: Ya, ya, ya.
1: Baik, saya Ahmad. Ya,
3: saya tanya tu bah, pasal apa ni pembagian daging korban tu bah Ustaz.
2: Ya.
3: Ah, sebab saya kan biasa apa ni? Dia kan bagi tiga bagian tu kan setiap yeah. Satu bagian tujuh tu dibagi lagi tiga bagian kan.
2: Ya ya ya.
3: Ah, maksudnya kalau kalau yang macam kita kan kadang-kadang kalau masjid tu yang pengurusan korban tu lah dia mau ambil semua, boleh ke tu dia?
2: Oh,
3: kalau okay. Kami sih
2: okay, ah, itu maksudnya sih,
3: kalau ya? Kami mau ambil semua pun boleh, boleh juga.
2: Okay okay.
3: Tiga bagian tu.
2: Okay. Itu sih ya soalannya.
3: Ah, itu saya sebab kalau kami ambil bagian tu sebab kami bagi kami ada macam
2: mau bagi sendiri.
3: Ada, anu, bah, macam orang sendiri kami bagi bah.
2: Ah, boleh boleh itu terbaiklah. Bagus bagi sendiri.
3: Ya, ya sebab kan ada jiran-jiran yang orang kadang tak dapat bah. Jadi sebab dia kan surat pun tak ada jadi.
2: Ah, paham bah. Hmm.
3: Okey.
2: Baik, baik.
1: Terima kasih.
2: Okey.
1: Terima kasih Cik Ahmad ya. Assalamualaikum.
2: Okey, begini.
1: Ya.
2: Satu ekor lembu tu kita boleh masuk 7 orang.
1: Saya.
2: Kan? Berkongsi.
1: Ha,
2: bila sudah sembelih, daging itu bahagi 7.
1: Bagi
2: termasuklah 7. Tulanglah semualah kan. Bagi 7 lah sebab 7 orang yang masuk.
1: Saya.
2: Daripada 7 orang yang masuk tu yang dan daging yang dibahagi 7 bahagian tadi ni, orang yang contohlah A lah, si A lah kan. Ini peserta pertama lah. Dia dapatlah bahagian contohlah dia dapat 9 kilo daging.
1: Saya.
2: Contohlah kan. 9 kilo daging kemudian 6 kilo tulang. Contohlah. Maka untuk orang yang berkorban ni, si A tadi ni yang ikut berkorban, dia boleh ambil daripada 9 kilo tadi ni 3 kilo untuk dia makan.
1: Saya.
2: Tulang dia boleh ambil 2 kilo untuk dia makan. Kemudian daging tadi ni oleh kerana 9 kilo, 3 kilo lagi ni untuk orang miskin. Manakala 3 kilo lagi adalah untuk umum. Mungkin dia sebut tadi jiran dia. Walaupun jiran tu kaya, walaupun jiran tu berada, tapi oleh kerana Quran kata tadi wa'at'imul qani', boleh bagi makan kepada orang-orang yang maksudnya dia merasa cukup. Maksudnya di situ kita boleh bagi. Tapi kadang-kadang betul lah macam Cik Ahmad sebut tadi, kadang-kadang pihak pengurusan masjid minta maaf banyak-banyak ya. Oleh kerana mungkin mereka kurang faham tentang pembahagian daging dan hak-hak orang yang berkorban. Jadi kadang-kadang masjid yang mengatur semua sehingga orang yang berkorban tidak mendapat sedikit pun daripada daging korban tersebut. Sepatutnya perkara tersebut tidak berlaku. Sebab orang yang berkorban itu ada hak
1: ya. Yes, saya.
2: Ada hak untuk nak mengambil daripada daging korban sebab berdasar kepada ayat tadi fakulu minha, makanlah kamu daripadanya. Boleh makanlah.
1: Boleh makanlah.
2: Boleh makan. Kemudian kalaulah orang yang berkorban itu dia kata bolehkah daging tu saya mau bahagian saya untuk saya sedekahkan untuk saya agihkan daging tersebut kepada jiran saya.
1: Saya.
2: Kalau boleh pihak masjid jangan larang. Jangan larang. Kita benarkan orang itu ambil ya. Biarlah dia yang pergi agihkan daging tersebut. Saya rasa itu lebih baik sebab bila kita pergi bagi kepada seseorang bertemu mata dengan mata kemudian kita bagi hadiah, kira hadiah lah sama dia kan.
1: Lain dia punya ni.
2: Dia ada sentuhan hati.
1: Sentuhan hati
2: Jadi dia akan menimbulkan satu suasana jiran yang harmoni.
1: Merapatkan hubungan silaturahim.
2: Ya, jiran kita akan bilang bagus ya untuk ingat juga dia sama aku bah. Walaupun sekilo daging. Kan begitu, wallahualam.
1: Baik, kita dah memanggil seterusnya tadi. Memanggil seterusnya siapa tadi kita. Hello, assalamualaikum.
4: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, siapa di sana?
4: Saya Bella daripada Tanjung Batu.
1: Baik, silakan. Apa Bella?
2: Bena kata tadi?
1: Bella.
2: Okey, Bella.
4: Saya mau tanya.
2: Ya.
4: Contoh, saya bernazar untuk sembelih kambing. Bukan korban, nazar.
1: Nazar.
4: Jadi, kalau sudah contohnya kambing itu disembelih, adakah saya boleh makan ataupun tidak?
1: Baik. Okey.
2: Bernazar sembelih kambing, ya?
1: Baik.
2: Okey.
1: Putus. Itu
2: tak apa.
1: Panggil cukup. Daripada Bella.
2: Boleh soal kita faham.
1: Dia bernazar, tak? Dia potong kambing.
2: Okey, baik.
1: Tapi boleh dia makan, ya?
2: Okey. Oleh, ini bukan korban, ya? Dia sebutnya ini bukan korban.
1: Nazar.
2: Okey. Sekarang kita kembali kepada hukum sekejap ya.
1: Saya.
2: Hukum menyembelih kambing Kan kalau tidak ada apa-apa dia haruslah.
1: Ya, harus ya.
2: Haruslah. Kita ada pilihan.
1: Dia nazar.
2: Tapi bila kita nak berkorban, hukum berkorban itu sunat.
1: Saya.
2: Nak buat akikah sunat.
1: Saya.
2: Bila sunat pilihan kita, harus pun pilihan kita.
1: Saya.
2: Tapi bila kita bernazar, dia sudah menjadi wajib.
1: Oh. Janji dia.
2: Dia sudah menjadi wajib. Bila menjadi wajib, wajib itu hak Allah. Ya, itu saya kena faham dulu. Kalau hukumnya harus dan sunat itu adalah hak kita.
1: Saya.
2: Hak macam saya lah. Kalau saya yang nak buat tu kan, maka jadi hak saya. Tapi bila saya bernazar nak sembelih kambing, maka bila sebut saya nazar itu sudah bertukar menjadi hak Allah.
1: Saya.
2: Wajib.
1: Wajib.
2: Wajib tu hak Allah lah. Maka bila kita sudah sembelih, kita tak boleh makan. Sebab apa? Sebab bertukar hak.
1: Bertukar hak ni itu.
2: Ya. Bukan hak kita sudah.
1: Kita.
2: Begitu. Lagipun hukum bernazar ni adalah makruh.
1: Makruh.
2: Sebab apa makruh? Sebab kita memaksa diri kita beramal.
1: Oh.
2: Gitu.
1: Baik.
2: Nah, jadi kepada Bella tadi kan nak beritahu. Jadi memang betul lah. Kalau bernazar tak kira lah sembelihan biasa kah, korban kah, akikah kah.
1: Saya.
2: Kalau dia bernazar maka dia tak boleh makan.
1: Tak boleh makan.
2: Tak boleh makan. Okay. Tapi kalau sembelihan biasa
1: boleh.
2: Sunat, yang sunat tadi ni boleh makan.
1: Boleh makan Baik, kita terima panggil susu yang pertama ni. Terima kasih Bella. Baik, kita panggil susu yang pertama. Hello, assalamualaikum.
5: Hello, waalaikumsalam.
1: Ya, yes, siapa di sana?
5: Assalamualaikum, DJ.
1: Waalaikumsalam. Joy, baik, silakan.
5: Ya, Joy dari Ladatu.
1: Silakan, silakan.
5: Okay. Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa khabar, Ustaz? Sihat?
2: Baik, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Okay, begini, soalan saya, Ustaz, berkaitan dengan korban juga.
2: Ya.
5: Okay, biasa dalam satu-satu kampung ataupun yang pernah saya lalui lah, estate kah, kampung kah, diorang buat program korban. Kan mungkin 3-4 ekor.
1: Yeah.
5: Jadi bila sudah selesai korban tu, daging, tulang tu, tiba-tiba yang penganjur ni dia akan cakap, okay, tulang tu tidak payah bagi semua, kita akan buat program makan-makan. Buat tulang, buat acara makan-makan. Jadi soalan saya, perlukah dia bertanya untuk yang berkorban tu, untuk pasal yang tulang tu, untuk untuk bagi program makan ramai-ramai waktu malam lah ceritanya. Perlukah dia tanya dengan siapa yang berkorban tu ataupun tidak perlu?
1: Baik.
5: Nah, sebab ni kadang-kadang dia cakap, okay, ini tulang ni kita mau buat untuk sup tulang. Malam ni kita makan ramai-ramai semua satu kampung lah. Begitulah cerita dia. Jadi perlukah dia bertanya sama yang tukang korban tu, Ustaz?
1: Baik.
5: Atau tidak perlu? Dan apa hukumnya kalau dia tidak bertanya? Dia tu ambil sih ya.
1: Baik. Terima kasih, Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya.
2: Okay. Baik. Bila kita nak berkorban, orang yang masuk korban itu dia punya. Milik dia punya lah. Milik yang masuk korban. Yang mengurus ni, mengurus dia, bukan dia punya.
1: Ni kena tanya dulu
2: Jadi dia ini hanya mengatur, mengurus supaya ibadah korban itu dapat dilaksanakan dengan baik.
1: Saya.
2: Dia hanya menjayakan. Tetapi ingat, barang ini bukan dia punya. Maka kalau itu bukan barang kita punya, senang faham saja. Kalau itu bukan barang kita, jadi perlu atau tidak kita tanya?
1: Saya kena tanya tu.
2: Contohnya macam gini lah, kereta lah kan, kereta saya.
1: Boleh saya pakai?
2: Kena tanya lah dulu.
1: Tiba-tiba saya ambil kunci atas meja, saya jalan tu.
2: Sebab ada juga yang minta maaf lah ya. Bagus ya si Joe tanya ni. Sebab ada juga orang yang berkorban masuk nama di masjid-masjid tertentu. Saya. Dia mengadu hal dengan saya lah. Satu kilo pun dia tak dapat.
1: Satu kilo pun tak dapat?
2: Ya, sebab
1: tapi
2: bila,
1: nama dia ada.
2: Bila dia sampai untuk dia nak ambil daging korban dia ni, nak buat makan-makan di rumah, bilang penganjur. Dia bilang habis sudah kami bagi. Jadi dia bilang saya punya bagian tidak ada ke? Ya habis sudah. Jadi timbul sedikit kekecewaan. Sedangkan dia berhak untuk ambil.
1: Dia tak keluarkan duit.
2: Sebab tu kalau boleh lah, untuk mengelak keadaan-keadaan begini,
1: saya.
2: Waktu nak bermulanya
1: korbannya,
2: nak bermulanya daripada A lah kan, nak cari lembu apa, nak masuk, nak berkongsi apa semua ni, biar semua jelas.
1: Saya.
2: Biar sebut dengan jelas. Jadi tentang daging tulang tadi tu, dia nak masak sup kan untuk makan di surau kan, itu kena tanya dulu orang yang berkorban.
1: Kalau enam orang, tujuh orang nak tanya.
2: Tapi kalau sudah diizinkan boleh, sebab itu termasuk dalam wa'at'imul qani, bagi makan secara umum lah. Boleh bagi makan.
1: Bagilah.
2: Tetapi sebaik-baiknya adalah bincang dulu dengan orang peserta-peserta yang ikut berkorban.
1: Saya.
2: Supaya tidak timbul kekeliruan dan perpecahan ataupun pergaduhan.
1: Saya.
2: Wallahualam.
1: Itu jawapan yang diberikan oleh yang bagi Ustaz sebetulnya. Baik, kita ada 5 minit lagi pukul 6 petang. Masih beri peluang kepada pendengar kita mempunyai mengemukakan persoalan yang mungkin berada di benak fikiran dan pendengar-pendengar kita petani, bolehlah menghubungi kami sekarang di talian 778243 berusia rancangan kemusykilan agama petani. Dan kita cuba terima panggil sunya. Oh, belum ada lagi. Cuba lagi. Baik, kita cuba sekali. Ada panggil tak? Hello, tak ada belum lagi saya. Okey, masih bersama lagi, boleh ustaz tambah sikit lagi ustaz tentang apa ni, korban ni mungkin ada lagi sesuatu yang dikongsikan kepada pendengar-pendengar kita petani sebelum kita tutup tirai. Kita cuba sekali. Ada panggil sikit Cuba siapa lagi petani kita petani. Hello, assalamualaikum.
6: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, siapa di sana?
6: Sini, Murni.
2: Cikgu Murni kan ni?
6: Iya. Ya Ustaz, baik. Orang Brumas.
1: Okey. Cikgu Murni dari Brumas.
2: Teruskan.
1: Baik, soalannya.
6: Soalan saya begini, Pak Ustaz. Ada saya baru-baru ni kan, kami ada buat satu majlis lah, tapi berkaitan dengan korban. Dia tanya tapi dia masih rasa kemuskilan tu kan. Bolehkah orang Kristian ikut berkorban?
2: Okey.
1: Baik. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Murni.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Baik.
1: Soalan Cikgu Murni betul.
2: Ikut korban tak boleh, tapi ikut makan boleh. Very simple. Sebab syarat nak berkorban adalah Islam.
1: Yeah. Makan boleh.
2: Tapi makan boleh sebab sudah ada fatwa negeri Sabah yang mengatakan diharuskan memberi daging korban tersebut ataupun akikah kepada non-Muslim. Ini berdasarkan kepada fatwa ya. Bukan saya pandai-pandai tidak.
1: Mengikut suasana tempat itu saya kira.
2: Kesimpulannya adalah nak ikut berkorban tu tak boleh lah. Tapi kalau ikut tolong-tolong boleh. Tapi yang nak masuk nama tak boleh lah.
1: Jiran kan, jiran.
2: Contohlah jiran. Dia nak datang tolong-tolong saya.
1: Tak apa untuk masukkan dalam baku dan sebagainya.
2: Iya, ataupun tolong ikat kaki kan.
1: Namanya gotong royong.
2: Ya, jadi itu boleh.
1: Boleh.
2: Tolong, ikut, tolong boleh.
1: Letak nama-nama sebagai korban tak boleh?
2: Tak boleh.
1: Tak boleh.
2: Makan boleh.
1: Makan boleh. Itu okey, kita terima panggil yang terakhir saya kira. Petani saya.
2: Ya.
1: Panggil terakhir. Hello, assalamualaikum.
7: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di sana?
7: Sikin dari Ranggo.
1: Baik, Sikin, baik. Silakan soalannya Sikin.
7: Saya ada dengar tadi Ustaz cakap hukum bernazar ni adalah makruh.
1: Iya.
2: Iya.
7: Jadi saya mau tahu sama ada bernazar ini baguskah ataupun tidak.
1: Baik. Itu soalannya. Baik, okay. Terima kasih Cik Syikin. Baik. Assalamualaikum.
2: Jadi
1: apa hukumnya Ustaz?
2: Itulah.
1: Bagus ke tidak?
2: Makruh ni maksudnya sesuatu yang Allah tak suka.
1: Allah tak suka.
2: Sebab bila kita bernazar, maksudnya kita memaksa diri kita.
1: Berjanji kita. Kita janji.
2: Kita berjanji. Kita sebenarnya kita pun tak mau buat. Contohlah puasa kan. Kita ni memang jenis malas puasa. Contohlah kan. Tapi puasa Ramadan okeylah. Tapi puasa-puasa biasa ni sangat Isnin Khamis apa susah. Jadi oleh kerana kita ada sesuatu hajat, maka kita pun bernazar. Bila kita bernazar, jadi pula apa yang kita bernazar tu
1: jadi.
2: Dapat.
1: Kena tunaikan.
2: Jadi kita kena tunaikan. Jadi bila kita tunaikan itu, kita buat itu bukan dengan kerelaan. Tapi macam dipaksa kita. Begitu. Jadi maksudnya di segi boleh buat, boleh buat. Benar tu nazar ni. Cuma hukumnya itu makruh. Bila sebut makruh ni maksudnya sesuatu yang Tuhan tak suka. Allah ni dia mau kita buat dengan dalam keadaan kita rela. Kan? Dengan dalam keadaan kita senang hati. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Aku buat ni betul-betul kerana Allah. Bukan kerana yang lain. Tapi taklah sampai kepada bila sebut nazar ni syirik ke tidak. Tapi hukum bernazar tu ada. Tapi bila bernazar maksudnya kita kena buatlah. Jadi wajib. Jadi wajib sudah belak. Sebab bernazar kan. Sebab tu Allah kata di sini kalau kita bernazar ni, kita nak beramal dengan nazar tu, hukumnya adalah makruh. Sebab kita memaksa diri.
1: Jadi itu antara persoalan yang telah diuraikan petani. Dan saya kira itu yang dapat kita kongsikan petani Ustaz. Sebagai pertemuan kita petani. Kita ucapkan terima kasih kepada pemain-pemain kita. Terima kasih kepada Cik Ahmad, Cik Bella, Joe, Murni dan juga Syikin yang menghubungi kita yang petani. Ada 5 orang sebenarnya. Ada panggil lagi tapi kira-kira sekiranya masa
2: tidak habis sudah masa.
1: Baik, sebagai penutup kita mungkin ada 30 saat.
2: Penutup ada kita. Lagi penutup. Satu lagi saya nak ingatkan juga kalau macam organ-organ dalam ni. Kadang-kadang ada pihak-pihak tertentu yang mengambil.
1: Saya.
2: hatinya,
1: hatinya,
2: jantungnya, kah, perut kah. Ingat, kalau boleh dibahagi, bahagikan,
1: bahagikan semua,
2: semua
1: ya.
2: Bahagikan semua.
1: Baik itu. Baik, sahabat sini dulu bertemu kita mesti nak cakap kemusikan agama, insyaAllah, dan di hari dan waktu yang sama kita kita akan bersama kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cawangan terbaru Kedai Emas Riz Semantan di Sabah. Sekarang sudah ada 15 cawangan di seluruh Malaysia. Sempena pembukaan di ini, kamu ada peluang menang hadiah lumayan lebih RM300,000 termasuk kereta, motosikal dan banyak lagi. Cukup beli emas minimum 3 gram terus dapat kupon cabutan. Harga pun memang special, discount bah. Jangan lupa datang ke Kedai Emas Riz Semantan di Tawau dan Sendakan 8 hingga 10 Mei ini. Hubungi 011-7620-3320 untuk maklumat lanjut. Kedai Emas Riz Semantan, surga emas pre-love.
1: Retro

0: الأسلام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Doa memohon keampunan dosa-dosa yang lalu.

0: Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan hapuskanlah daripada kami kesalahan-kesalahan kami dan matikanlah kami bersama orang-orang yang berbakti.
1: Al-Quran, Kitabullah.
2: Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin

يأتيها رزقها رغدا يأتيها

0: Sadaqallahul Azim.
1: Terjemahannya.
2: Ingatlah suatu hari ketika tiap-tiap diri datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi tiap-tiap dirinya disempurnakan balasan apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka tidak dianiaya, iaitu dirugikan. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Kerana itu Allah merasakan kepada mereka pakaian, kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul dari mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya. Kerana itu mereka dimusnahkan azab, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu, iaitu memakan bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung, kesenangan yang sedikit, dan bagi mereka azab yang pedih. Dan terhadap orang-orang Yahudi, kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu, dan kami tiadalah menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.
1: Terjemahan Al-Quran Kitabullah, Ditawaw FM.

0: Setiap petang di Tawa FM.
1: Sekarang pukul 6.36 menit petang. Terus bersama kami menyanyikan lagu-lagu retro sehingga pukul 7 malam ini. Bersama dengan Kady Remy Martin, Suratan atau Kebetulan.

Cawangan terbaru kedai emas Riz Mantan di Sabah. Sekarang sudah ada 15 cawangan di seluruh Malaysia. Sempena pembukaan di ini, kamu ada peluang menang hadiah lumayan lebih RM300,000 termasuk kereta, motosikal dan banyak lagi. Cukup beli emas minimum 3 gram terus dapat kupon cabutan. Harga pun memang special, discount bah. Jangan lupa datang ke kedai emas Riz Mantan di Tawau dan Sandakan 8 hingga 10 Mei ini. Hubungi 011-7620-3320 untuk maklumat lanjut. Kedai emas Riz Mantan, surga emas pre-love. Bila

0: Mestilah, kan aku selalu dengar lagu-lagu retro.
1: Dengar di mana?
0: Dengarkanlah lagu-lagu retro setiap hari 5.20 menit petang hingga 7 malam, pastinya di Tawau FM. Pilih

Baik, terima kasih tuan-tuan yang terus setia bersama kami Talk FM Master Sender Perdana. Dan waktu sekarang pukul 6.43 petang, anda masih bersama saya Morsi Ridho Petang, menjanjikan lagu-lagu retro untuk petani. Dan ini untuk malaman seorang pendengar, di mana operasi haji tanah air lapangan terbang Tawau akan bermula pada 12 Mei ya, Selasa hingga 14 Mei ya, 2026 bersama hari Khamis. Dan operasi ini, operasi haji ini seorang melibatkan penerbangan bakal haji dari daerah Tawau dan juga daerah Sempurna. Jadi para waris dan juga keluarga jemaah haji disarankan agar tidak berhimpun beramai-ramai di kawasan lapangan terbang Tawau bagi mengelakkan kesesakan berlaku. Dan kepada orang ramai saudara, khususnya orang awam dan juga penumpang di lapangan terbang Tawau, juga dimohon untuk berterima rasa dan memberikan kerjasama sepanjang operasi haji berjalan dan patuh arahan pihak berkuasa, terutama sekali dalam kawalan lalu lintas dan juga ketenteraman awam. Jadi semoga operasi berjalan lancar dan selamat jadi kepada jemaah haji, selamat berangkat dan didoakan semoga beroleh haji yang mabrur, amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat kita saksikan mesti dengan operasi haji yang bermula 12 Mei 2026 bersama Selasa sehingga 14 Mei 2026 bersama hari Khamis.

0: petang di Tawa FM.
1: Baik, selamat sampai di sini dulu pertemuan kita melalui Rimna Petang untuk hari Jumaat kita 8 Mei 2026 7 malam selalu. Terus bersama kami melalui 101.1 MHz bersama dengan rakan-rakan di Sabah FM. Dari saya, rakan penyampai Tamin Jam, mengharapkan semoga timur sepanjang saya menemani anda untuk hari ini. Salam kemesraan, salam keceriaan Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Simfoni tetap di hati. Assalamualaikum untuk semua pendengar siaran Sabah FM. Apa jua anda lakukan ketika ini, diharapkan semuanya baik-baik saja. Okey, bersama dengan saya Awang Arif Awang Giring di Jarif sampai pukul 9 malam ini menerusi segmen Simfoni tetap di hati saya dan tetap di hati para pendengar sekalian ya. Baik, untuk makluman kita semua ya, kru RTM Sabah kini berada di Grand Ballroom di ITCC Penampang ya, untuk persiapan akhir malam ini dari bermula pagi tadi lagi lah sampai sekarang ini, sampai malam nanti untuk persiapan akhir untuk konsert 80-70 esok ya, pukul 8 malam. Okey, jadi orang ramai bolehlah sekitar KK, sekitar Penampang, di mana-mana sajalah ada kesempatan tu, datanglah ke Grand Ballroom ITCC Penampang yang penting datang saja pukul 8 malam gitu. Tapi datang awal lagi bagus sebab macam-macam ada. Ada geng bubut, kita ada studio mini, macam-macam lagi lah ada di sana, okey. Dan juga ada cabutan bertuah, okey. Ha, siapakah yang akan bertuah? Dua buah motosikal bakal dibenangi. Itu yang utamalah, okey. Dan kita mengucapkan selamat malam untuk rakan pendengar kita. Siapa ini? Si Kak Ambens. Kak Ambens di Penampang, terima kasih Kak Ambens, dan mengucapkan selamat malam untuk semua pendengar siaran Sabah FM. Dan juga untuk rakan pendengar kita Mayani Emma Abdul Malik, mengucapkan ada sudah dewan serbaguna untuk kemudahan anakku di aktiviti sukan. Oh, okey, tidak apa. Dan selamat malam untuk Mayani Emma Abdul Malik, selamat bertugas, bagus bah kekal mendengar. Terima kasih Mayani. Iman Akasha mengucapkan selamat malam dan salam sihat walafiat, senyum selalu. Salam simfoni ini ditujukan untuk semua pendengar siaran Sabah FM, ibu bapa di rumah, keluarga di mana sahaja berada, dan juga insan yang tersayang, iaitu Liana di Pulau Pemugan, Pemaguan, disandarkan dengan ucapan Sabah FM, pilihan sentiasa unggul di hati pendengar di mana sahaja bersiar. Terima kasih untuk Iman Akasyah, pendengar setia kita. Rosie William Z pula mengucapkan selamat malam dan selamat bertugas. Terima kasih untuk Rosie William Z. Baik, kita teruskan hiburan lagi malam ini di samping tugasan masing-masing. Mungkin waktu ini ada yang bertugas di mana, di hospital kah, sebagai jurawat kah, apalagi di stesen-stesen minyak kah, ataupun di restoran kah, di mana-mana sahajalah, okay? Yang penting utamakan keselamatan kita. Dan juga yang memandu waktu ini, selamat memandu, utamakan keselamatan kita dan juga pengguna jalan raya yang lain untuk keselamatan kita. Baik, aha, lagu Kau Kunci Cintaku di Dalam Hatimu, Ramlah Ram, menghiburkan kita seterusnya menerusi segmen Simfoni Tetap di Hati pada malam ini. Dan selepas saja lagu ini, sama-sama kita dengarkan lagu I Miss You, nyanyian kumpulan BTS Korea lah, betul kan? Pastinya di Simfoni Tetap di Hati, Kau Kunci Cintaku di Dalam Hatimu, Ramlah Ram.
1: Hai semua, saksikan saya di persembahan konsert RTM 80-70 pada Sabtu 9 Mei 2026 jam 8:30 malam di ITTC Mall, Penampang. Jumpa di sana.

0: batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk kamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix kamat. Sirap ubat batuk berasaskan kamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Shazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 satu hari lagi. Jumpa kamu di sana.
3: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
4: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
5: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk kamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix kamat. Sirap ubat batuk berasaskan kamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix Gamat.
1: Dapatkan Heurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat.
2: Kalau kita berada di Heurix rumah, ya, kalau kita berada di rumah, ya, pastikan benda-benda tajam diletakkan di tempat yang tinggi. Nanti anak-anak pula mudah tercapai, nanti lain pula jadinya, okey. Baik, selamat malam untuk Saudara Amzah Haji Sapar yang mendengar siaran Sabah FM pada waktu ini. Dan kita dengarkan lagu Remuk Hatiku nyanyian Ain Syakira. Dan selepas saja lagu ini, kita dengarkan lagu Teguh nyanyian kumpulan Search. Pastinya di Simfoni, tetap di hati.

0: Kamu ready kan untuk malam yang penuh hiburan? Nah, kalau kamu ready, jumpa saya Dania di konser 80-70 RPM pada 9 Mei 2026 jam 8.30 malam di ITCC Mall Pinampang. Ada banyak lagi artis-artis yang hebat dan persembahan-persembahan yang menarik untuk kamu semua. So, save the date dan jumpa anda di sana. Bye-bye.
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Ini barulah sedap. Soalnya gimana?
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Begitu, Bang. Komen, Rep.
3: Abangnya ya?
2: Oke. Okay.

Itu dia lagu daripada Ricky Mara, Kau Yakin Saja. Okey, Ricky Mara pun ada membuat persembahan untuk konsert 80-70 guys. Okey, jadi siapa-siapa peminat Ricky Mara, kamu datanglah ramai-ramai. Bukan Ricky Mara saja, okey, ramai lagi penyanyi-penyanyi popular yang akan kasih hibur kita untuk hari Sabtu besok. Okey, bukan setakat nyanyian daripada artis-artis kita, tetapi ada juga hadiah yang kamu boleh menangi untuk cabutan tiket bertuah. Dan saya dengar-dengar ada 2 biji motor yang bakal kamu miliki. Siapa mau bagi kan motor? Lepas tu ada 4 tiket penerbangan ke beberapa lokasi. Punya show. Kalau menang, 2 orang kamu boleh bawa satu kali itu tiket. Jadi jangan lepaskan peluang, kamu datang ramai-ramai.

0: 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afik Syazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 satu hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
2: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Ya Varia Sama FM, masih lagi bersama Ozel di sini. Okay? Untuk kamu yang tengah santai-santai, tengah relax-relax di rumah kan, tengah minum-minum kopi, punya best, sambil cuci roti lagi, lepas tu tengah layan Sabah FM lagi, menunggu lagu. Kalau dulu-dulu zaman Ozel budak-budak kan, masa tu radio sangat-sangat popular guys. Okay, sambil-sambil tunggu lagi lagu kegemaran kan. Sebab dulu jarang-jarang asal kena putar lagu memang cukup-cukup gembira, cukup-cukup excited betul-betul. Tapi zaman sudah pun berubah, semakin macam-macam lah yang ada, pendigitalan semua kan, semua di TikTok segala ada. Jadi orang bilang perubahan tu tetap ada, tapi yang paling penting radio tetap menemankan kamu sepanjang hari. Okay? Kalau di Sabah FM lagi di RTM semua, kamu boleh layan secara online menerusi aplikasi RTM Click. Di mana-mana sejauh kamu berada pun boleh layan radio. Dalam masa sama, kamu boleh juga menonton macam-macam rancangan TV, drama-drama, telemovie, semua ada rancangan-rancangan dokumentari ada di sana. Jadi, jangan kasih lama, kamu mau turun sekarang di App Store, di Google Play, ataupun di Huawei App Gallery. Kekal terus di Sabah FM, bagus banget.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak. Do you like it what you see? Yeah.
1: Tak ada makna sikit hati. Suruh kau nak sini. Banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM.

0: Mulut tuh macam speaker bluetooth, kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih, baru hidup tenang geng.
1: Hatiku terbaca, hatimu lah yang kupuja.
2: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Ya, Varia Sabah FM, kita sudah pun menghampiri pukul 10 malam. Okey, macam biasa, tepat 10 malam kita akan terus ikuti berita ringkas Sabah FM. Dan selepas itu, kembali lagi bersama Ozel di jam yang kedua nanti. Okey, layan terus di Sabah FM. Bye.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun
1: Malik.
0: Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
2: Sabah FM.
3: Sebentar lagi berita Sabah FM.

0: Mitzvá.
1: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Kawalan keselamatan di kawasan Zon Selamat Sabah Timur S-Zone akan terus diperkukuh. Langkah itu penting bagi menjamin tahap keselamatan pelancong yang berkunjung ke kawasan tersebut. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datu Jafri Arifin berkata, penempatan anggota keselamatan di setiap pulau membuktikan kerajaan memandang serius isu keselamatan. Ia ditambah lagi dengan kedudukan Sabah yang berhampiran dengan Filipina dan Indonesia. Beliau menyatakannya sempena lawatan kerja Ketua Menteri Kesandakan Lahad Datu dan Semporna. Sementara itu, pasangan suami isteri dari Sepanyol, Marta Gil dan Santiago de Hevia, menyuarakan keyakinan terhadap kawalan keselamatan di S-Zone sekaligus membolehkan mereka melakukan pelbagai aktiviti sepanjang berada di Pulau Sipadan. Persiapan akhir Festival Bambu Peringkat Negeri Sabah 2026 Daerah Telupit berjalan lancar. Pengerusi Jawatan Kuasa Penganjur Festival berkenaan, Datu Johnny Bun Jekorum berkata, persiapan merangkumi aspek keselamatan serta penginapan bagi menampung peningkatan jumlah pengunjung luar. Beliau ditemui selepas temubual podcast di Sandakan. Festival Bambu Peringkat Negeri Sabah 2026 akan berlangsung selama 3 hari bermula 13 Mei ini. 8 aktiviti menarik bakal diadakan selain pameran daripada pelbagai agensi kerajaan, swasta dan persatuan etnik. Dalam perkembangan lain, Datu Dr. Johnny Bun memaklumkan persiapan sambutan Pesta Keamatan juga giat dilaksana. Jangan berlengah atau malu untuk melakukan pemeriksaan dan rawatan bagi masalah kelenjar prostat. Itu nasihat Adun Bandau, Datu Dr. Majol Mahab, sebenar kempen kesedaran kelenjar prostat 2026 di Kota Marudu. Menurutnya, pemeriksaan dan rawatan awal mampu mencegah komplikasi lebih serius sekaligus meningkatkan peluang untuk sembuh. Kempen ini merupakan anjuran Hospital Queen Elizabeth I dengan kerjasama Persatuan Pemeliharaan Tradisi dan Budaya Wanita Pasok Momogun Sabah Pusaka. Lebih 100 orang hadir untuk mendapatkan pemeriksaan awal, konsultasi pakar serta pemeriksaan air kencing. Masjid Datu Haji Pangeran Galpam Batu Tujuh Sandakan dijadikan perintis bagi pelaksanaan projek infak pelancaran inisiatif Tenaga Ummah Sabah ITUS. Projek turut mendapat sokongan daripada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAHINS. Penaung ITUS Ahmad Tarmizi Abdul Rahman berkata, projek itu bukan sahaja memperkasa program keagamaan, malah membantu mengurangkan kos penggunaan tenaga elektrik serta penyelenggaraan. Beliau ditemui sempena pengenalan projek berkenaan di Sandakan. 50 masjid di negeri ini bakal menerima manfaat projek infak ITUS. Persiapan akhir konsert 8070 yang akan berlangsung di Grand Ballroom ITCC Pinampang esok giat dijalankan. Persiapan dibuat merangkumi aspek teknikal termasuk sistem pencahayaan, audio, visual dan susun atur pentas. Turut terlibat kru penerbitan TV memandangkan konsert akan disiarkan secara langsung di saluran RTM Klik serta semua saluran radio RTM Sabah. Pengarah penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali turut meluangkan masa meninjau persiapan akhir konsert. Konsert bermula 8.30 malam esok akan menampilkan beberapa artis tempatan antaranya Joy, Afiq Syazwan, Dania, Haziq, Rosebi dan Ray Kimara. Sekian berita tadi disunting Syahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

Terima kasih kamu yang terus kekal di Varia Sabah FM. Masih lagi bertemankan Ozel di sini dan kita sudah berada di jam yang kedua. Okay? Di mana juga kamu berada sekarang ini, Ozel doakan semuanya baik-baik, sehat-sehat. Kalau kamu tengah sakit sekarang ini, cepat-cepatlah dapatkan rawatan di klinik berdekatan ataupun di hospital berdekatan supaya kamu dapat meneruskan kehidupan dengan kesehatan yang baik. Okay? Jadi sampai 12 tengah malam Ozel kasih kawan kamu. Sambil-sambil itu Ozel mau kongsikan kepada kamu juga untuk info kempen Derma Darah Bergerak untuk besok hari Sabtu 9 Mei 2026. Ada 4 lokasi. Lokasi yang pertama di Lintas Outlet di Chia Kian Sui bermula 10 pagi sehingga 5 petang. Dan yang seterusnya di Inanna Mall bermula 10 pagi sampai 4 petang. Dan seterusnya di Fakulti Perubatan dan Sains Kesehatan Anjung Siswa UMS bermula 9 pagi sehingga 4 petang. Dan seterusnya di Ion Mitsubishi Cawangan Inanam bermula 10 pagi sehingga 3 petang. Jadi buat kamu yang berada di kawasan-kawasan terdekat, kamu kempen kawan-kawan kamu, keluarga kamu yang layak untuk menderma darah, kamu boleh terus menderma darah besok, okay? Sebab ramai lagi yang memerlukan darah sebenarnya. Dan kita dipahamkan tabung darah di hospital masih lagi berada di tahap yang rendah. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau bantu orang? Jadi setitis darah tuh mampu menyelamatkan beberapa nyawa. Jadi kalau boleh, kamu ajak kawan-kawan kamu dan juga keluarga kamu untuk sama-sama menderma darah.

0: Ya, itu dia lagu daripada Iwan dan Ramla Ram, Saling Percaya. Anda dengarkan di Varia Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini, okey? Ramla Ram antara penyanyi popular yang akan membuat persembahan pada konsert 80-70 sempena dengan Hari RTM ke-80 untuk besok hari Sabtu yang akan diadakan di Grand Ballroom ITCC Pinampang. Okay, jadi buat orang-orang Pinampang dan sekitarnya, orang-orang KK, kebetulan datang di KK besok, kamu bawa keluarga kamu, bawa kawan-kawan kamu, bawa satu kampung lagi, mantap. Okay, bermula 8.30 malam, jadi awal-awal kamu datang pukul 7, kamu datang sudah supaya kamu dapat tempat duduk yang lebih selesa, lebih di depan kan. Nah, jadi kamu ajaklah ramai-ramai, sebab bukan setakat kamu akan menyaksikan kamu punya artis kesayangan menyanyi di depan mata, tapi ada hadiah menarik. Okay, ada cabutan tiket bertuah, saya dengar-dengar ada 2 motosikal yang kamu boleh menangi. Okay, ada juga 4 tiket penerbangan ke lokasi ataupun pusat pelancongan yang ada di Malaysia. Okay, jadi jangan lepaskan peluang, ajak kawan-kawan kamu dan juga keluarga kamu datang ramai-ramai. Kita kasih gempak itu konsert 80-70.
1: Rentak, pilihan suara Sabah.

Salam saya Fik Syazwan kepada orang-orang Pinampang. Jangan lupa untuk hadirkan diri ke konsert 8070 di ITCC Mall Pinampang Sabah pada 9 Mei ini, hari Sabtu, jam 8.30 malam. Ada ramai lagi artis-artis yang akan buat persembahan di sana. Jadi jangan lupa untuk hadirkan diri, terutamanya orang-orang Pinampang dan juga orang-orang Sabah. Kita jumpa di sana, kita nyanyi ramai-ramai.

Jangan paksa rindu. Okay, jadi jangan paksa rindu tuh. Kalau kamu rindu dengan pasangan kamu, ini untuk orang yang sudah kawin lah. Okay, kalau kamu macam mungkin berjauhan kan, dia kerja di Sabah, yang satu lagi kerja di Sarawak ataupun di Semenanjung. Kalau ada masa, ada cuti, plan cantik-cantik, jumpa kan. Beli rindu lama-lama bahaya tuh. Okay, yang paling penting kalau ibu bapa kamu lagi merindui kamu. Dorang merindui kamu balik kampung, menziarahi dorang kan. Nah, kalau ada cuti, baliklah untuk bertemu dengan dorang, untuk melepaskan rindu. Dorang pun rindu dengan anak-anak dorang tuh. Jadi kalau kamu ada masa cuti, balik kampung. Oke, okay? Alright, jadi Yosel mau kongsikan kepada kamu juga. Untuk 9 hari bulan dan juga 10 hari bulan, ada beberapa jalan dan juga tempat letak kereta yang akan ditutup. Oke, ini bagi memberi laluan penganjuran jualan Agro Madani. Oke, lokasi yang pertama di tempat letak kereta di Taman Phoket. Oke, ini untuk sudahlah pemasangan kema acara kan, sudah dipasang bermula hari ini lagi. Dan seterusnya di jalan bandaran bersebelahan lintasan Diasoka sampai sana bulatan Bangau. Oke, ini hari kejadian untuk upacara perasmian dan juga penutupan. Jadi bermakna dari 9 hingga 10 Mei, Sabtu dan Ahad ini, dari 7 malam sampai 9 malam akan ditutup jalan bandaran bersebelahan lintasan Diasoka sampai bulatan Bangau. Jadi untuk orang-orang yang lalu di kawasan itu, diharapkan dapat mematuhi arahan anggota penguat kuasa yang bertugas pada waktu itu, dan kalau boleh

Gunalah jalan alternatif lain untuk sama-sama keselamatan bersama kelancaran trafik. Oke, jadi untuk info lanjut kamu boleh check it out terus di Instagram dan juga di Facebook Dewan Bandar Raya Kota Kinabalu. Kekal terus di Sabah FM. Bagus banget.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawa

99.9 MHz. Itu merupakan frekuensi Sabah FM di sekitar Kota Kinabalu, Pinampang dan juga Papar. Oke, jadi kamu lock siap-siap, siapa yang tengah dengar radio Sabah FM di kereta sekarang ini, kamu lock siap-siap supaya bila-bila masa saja kamu pasang saja enjin kereta, pasang radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Oke, nanti kalau kamu tidak lock, memandu di sana juga kamu mencari-cari siaran, mengganggu kamu punya pemanduan. Jadi apa kata? Kamu lock sekarang. Oke, semua macam-macam lagu-lagu best tau, lagu-lagu nostalgia, lagu galau, lagu dulu-dulu, lagu orang-orang Sabah, semua ada di layan guys. Oke, dan untuk lagu seterusnya ini juga artis ataupun penyanyi yang akan membuat persembahan pada konser 80-70 sempena hari RTM ke-80. Ini dia Afiq Syazwan, Rindunya Rindu. Layan terus di Sabah FM. Bagus.

0: macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency, tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah salah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa. Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Click. Sabah FM, bagus.

pergi ke Raja pun naik kuda. Logat pulau sama macam Indon, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind, bermacam warna.

Baik, kita sudah menghampiri pukul 11 malam. Macam biasa, pukul 11 malam kita akan terus ke Kuala Lumpur untuk ikuti utama 11 malam menerusi pusat berita Kuala Lumpur, dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel di jam terakhir nanti. Kekal terus di Sabah FM. Bagus banget.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM.

0: tidak dapat.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak. Ha, ha, ha. Oh, you like it what you see, yeah. Ha, ha, ha, ha. Tak ada makna sikit hati, yeah. Cuma kau nak sini.
2: Sebentar lagi, utama 11 malam.
3: Baguslah.

0: minyak dan diesel negara kini lebih teratur setelah langkah-langkah proaktif diambil kerajaan, terutama bawah kelolaan Petroleum Nasional Berhad Petronas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beberapa langkah yang dilaksanakan kerajaan juga terbukti membantu dalam memperkukuh jaminan bekalan negara.
1: Dan ini juga kerana beberapa dasar kita. Banyak pengurangan penggunaan RON 95. Penggunaan dan penguatkuasaan kebocoran dan ketirisan diesel. Dan maka penggunaannya itu jauh lebih kurang dan kita juga mengambil langkah untuk mengimport dan oleh itu dari segi supply tidak begitu mendesak seperti mana 2 bulan yang lalu.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia kekal berpendirian rundingan berhubung Laut China Selatan perlu diselesaikan dalam kalangan negara ASEAN bersama China tanpa campur tangan kuasa luar. Ia bagi memastikan keamanan serta kestabilan di perairan itu terus terpelihara.
1: Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. COC antara ASEAN dengan China di Laut China Selatan sebelum ini giat diteruskan dengan sasaran memuktamadkan perjanjian substantif menjelang akhir tahun ini bawah kepengerusian Filipina. Setakat ini, kira-kira 70% daripada draft itu telah diselesaikan bertujuan meningkatkan kestabilan serantau dan menyelesaikan pertikaian maritim. Dalam hal itu, pemimpin negara anggota ASEAN sedang mempertimbangkan pendekatan yang lebih efektif dan agresif dalam penglibatan dengan Myanmar. Perdana Menteri menegaskan konsensus 5 perkara kekal menjadi kerangka utama dalam usaha tersebut. Menurut Datuk Seri Anwar, buat pertama kali pemimpin ASEAN menunjukkan kesediaan untuk bergerak ke hadapan dengan penglibatan yang lebih proaktif bersama Myanmar, termasuk kemungkinan lawatan menteri-menteri luar dan beberapa pemimpin serantau ke negara itu. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan ringkas dengan Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul bersempena sidang kemuncak ASEAN ke-48 bagi memperkukuh hubungan Malaysia-Thailand. Kedua-dua negara komited meningkatkan kerjasama dalam pembangunan sempadan, jaringan rel dan logistik, keselamatan tenaga, mitigasi banjir serta hubungan rakyat. Kedua-dua pemimpin itu juga menyasarkan perdagangan dua hala sebanyak $30 bilion menjelang 2027 dan mahu memperluas kesaling hubungan rentas sempadan. Terdahulu ketika berucap dalam sesi pleno sidang kemuncak ASEAN ke-48, Perdana Menteri menyeru negara anggota ASEAN supaya segera mengatur kesiapsiagaan bersama bagi menjamin keselamatan makanan semasa krisis dengan mewujudkan pelan keterjaminan makanan serantau. Katanya, tindakan itu berupaya memastikan penyelarasan dan tindak balas kecemasan yang lebih pantas memandangkan krisis tenaga memberi kesan langsung terhadap keterjaminan makanan.
1: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur 3 dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Harga beras negara dijamin kekal stabil sehingga hujung tahun. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohd Sabu berkata, sehingga kini tiada perubahan harga beras di pasaran Malaysia walaupun konflik di Asia Barat mengancam harga minyak mentah global.
2: Kalau berpanjangan, misalnya kita kata harga beras, beras di India tak naik, di Vietnam tak naik, transport. Kalau nak bawa ke sini itu, maka itu yang dibimbangi akan berlaku perubahan harga. Tapi sehingga akhir tahun ini, insya Allah harga beras ini berada dalam keadaan yang terkawal. Kalau selepas daripada itu, kena lihat harga semasa, harga penginputan, terutama sekali kos, saya kata tadi, akibat daripada bahan api.
0: Menurut Datuk Seri Mohd, sekiranya konflik berterusan, kerajaan akan memantau harga agar ia tidak membebankan rakyat dan tiada unsur manipulasi. Berita seterusnya. Operasi pembenihan awan siri 5 dan 6 akan dilaksanakan di Perlis dan Kedah pada 10 hingga 12 Mei dan 17 hingga 19 Mei depan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, operasi berkenaan dijalankan sebagai langkah proaktif bagi meningkatkan taburan hujan di kawasan tadahan empangan utama. Tumpuan diberi kepada empangan Timah Tosoh di Perlis serta empangan Pedu, Aning, Muda dan Beris di Kedah. Beliau berkata, kawasan sasaran dipilih berdasarkan kehadiran awan hujan yang berpotensi untuk proses pembenihan. Beberapa kawasan di sekitar Lembah Kelang dilanda banjir kilat susulan hujan lebat berterusan sejak tengah hari tadi. Kawasan yang terlibat antaranya di Ampang dan Sungai Besi, selain beberapa lokasi di Selangor. Antaranya Petaling Jaya melibatkan Seksyen 51, Taman Medan dan Seri Manja, manakala Seksyen 7, Seksyen 13 dan kawasan belakang Universiti Teknologi Mara UITM Shah Alam turut terjejas. 180 sahabat maktab bakal menjadi tulang belakang kelancaran operasi haji musim ini menerusi penugasan secara proaktif di 8 maktab yang menempatkan jemaah haji Malaysia. Aminul Hafiz Rosli di Mekah ada laporannya.
3: Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun berkata, program yang dilancarkan secara rasmi pada 8 Mei itu melibatkan petugas yang menjadi komponen penting dalam membantu pengurusan jemaah sepanjang musim haji. Mereka akan membantu bermula daripada program di peringkat maktab sehingga ke kemuncak operasi masyair melibatkan pergerakan jemaah ke Arafah, Muzdalifah dan Mina.
4: Dan mereka ini akan bertugas bersama-sama sebagai komponen yang penting dalam kita menguruskan jemaah haji Malaysia pada musim kali ini. Mereka ini terbahagi kepada sahabat judge, sahabat medik dan sahabat ibadat. Mereka punya tugasan yang tertentu, terutamanya dalam membantu jemaah haji kita.
3: Muhammad Hisham berkata musim haji kali ini turut memperlihatkan semangat kesukarelawan yang tinggi dalam kalangan jemaah apabila ramai tampil membantu walau tidak disenaraikan secara rasmi sebagai anggota sahabat maktab.
5: Baik, semangat kebersamaan inilah yang menjadi keutamaan penting operasi haji Malaysia saban tahun. Daripada membantu jemaah uzur mengurus pergerakan di maktab hinggalah memastikan tiada jemaah tercicir ketika operasi masyair, peranan sahabat maktab jelas menjadi antara nadi penting kelancaran musim haji tahun ini. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Tarikh melihat anak bulan Zulhijjah bagi tahun ini ditetapkan pada petang Ahad 17 Mei bersamaan 29 Zulkaidah 1447 Hijrah di 29 lokasi seluruh negara. Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dalam kenyataan memaklumkan penetapan tarikh awal Zulhijjah itu akan diisytiharkan pada malam hari sama melalui siaran radio serta televisyen. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump masih belum memutuskan tindakan terhadap beberapa sekutu NATO susulan keengganan membenarkan pangkalan tentera mereka digunakan dalam operasi ketenteraan Amerika terhadap Iran. Setiausaha negara Marco Rubio berkata perkara itu sedang dinilai semula. Katanya tindakan sekutu NATO itu menimbulkan persoalan terhadap peranan penempatan tentera Amerika di Eropah. Sebelum ini, Spanyol dan Itali menolak penggunaan pangkalan tentera mereka susulan konflik Asia Barat.

Itu dia bintang budak kacamata. Selamat malam semua. Masih lagi bersama Ozel di segmen Varia Sabah FM sampai 12:30 malam. Ozel, kasih kawan kamu. Okay. Yang paling penting malam ini kita sudah pun berada di jam yang terakhir. Terima kasih kamu yang terus kekal layan Sabah FM. Okay. Dan lagu tadi budak kacamata yang berjudul Bintang. Saya dengar-dengar ada penyanyi yang akan bawa lagu ini di konsert 80-70. Ha, siapakah penyanyi itu? Sama-sama kita nantikan besok. Jadi kalau kamu mau depan-depan menonton, menyaksikan artis ataupun penyanyi kesayangan kamu, kamu datanglah besok di Grand Ballroom ITCC Pinampang. Okay, bermula 8:30 malam, tapi kamu datang awal-awal lah. Janganlah mau mula sudah di sana juga baru kamu sibuk-sibuk datangkan. Lagi bagus kamu datang awal supaya kamu dapat ikut showcase. Ada macam-macam cabutan tiket bertuah lagi. Kan? Dan saya dengar-dengar hadiah lumayan. 2 biji moto ada dan juga ada 4 tiket penerbangan yang boleh kamu menangi dalam cabutan tiket bertuah. Jadi jangan lupa kamu bawa kawan-kawan kamu, bawa keluarga kamu ataupun bawa satu kampung kamu. Lagi mantap, lagi kami suka. Kita kasih ranca, kita konsert 80-70. Layan terus di Sabah FM. Bagus, Pak.

Tania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.

jadi Armada Band, awas jatuh cinta. Anda dengarkan di Baria Sabah FM, masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, apapun tinggal kira-kira satu bulan saja lagi untuk peminat-peminat bola sepak dunia khususnya. Okey, Piala Dunia 2026 akan berlangsung. Jadi yang pastinya berita gembira lah untuk kita semua rakyat Malaysia, di mana RTM sebagai penyiar rasmi untuk 104 perlawanan Piala Dunia 2026. Ha, jadi waktu-waktu macam ni paling sesuailah untuk kamu muat turun aplikasi RTM Klik. Sebab apa? Sebab di mana-mana saja pun kamu boleh menonton perlawanan-perlawanan Piala Dunia 2026 kali ini. Tidak perlu lagi perlu pasanglah TV besar apa semua. Tapi kalau ada TV lagi cantik, lagi mantap, boleh tengok ramai-ramai. Tapi sekarang ini Piala Dunia akan dianjurkan oleh Amerika dan juga Kanada sekaligus Meksiko. Okey, kejohanan dia di venue tiga negara ini. Jadi sudah pastinya perlawanan-perlawanan lebih banyak di sebelah siang lah. Jadi masa tu kalau siang tu bekerja kan, kita di pejabat pun kamu boleh menonton perlawanan-perlawanan ini. Tapi menonton-menonton perlawanan pun jangan lupa kerja tu. Ha, nanti terlalu tengok bola terus lupa kasih siap kerja kan. Tapi yang penting kamu mau turun aplikasi RTM Klik ini di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Percuma saja. Yang paling penting ada internet kamu, boleh sudah kamu nikmati 34 siaran radio dalam masa sama, boleh menonton macam-macam rancangan TV ataupun perlawanan Piala Dunia nanti pun boleh. Jadi jangan kasih lama, kamu muat turun sekarang. Okey, lagu seterusnya, lagu seorang penyanyi tempatan kita juga yang akan melakukan persembahan juga di konsert 80-70 untuk besok hari Sabtu. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menonton secara langsung si Dania. Okey, ini dia lagu yang dinyanyikan oleh Dania, Maafkan. Layan terus di Sabah FM. Bagus, Bang.

Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial, tidak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba.

9 hari bulan dan juga 10 hari bulan ada beberapa jalan dan juga tempat letak kereta yang akan ditutup. Okey, ini bagi memberi laluan penganjuran jualan Agro Madani. Ha, okey, lokasi yang pertama di tempat letak kereta di Taman Phoket. Okey, ini untuk sudahlah pemasangan kema acara kan sudah dipasang bermula hari ini lagi. Dan seterusnya di Jalan Bandaran bersebelahan lintasan Diasoka sampai sana bulatan Bangau. Okey, ini hari kejadian untuk upacara perasmian dan juga penutupan. Jadi bermakna dari 9 hingga 10 Mei, Sabtu dan Ahad ini, dari 7 malam sampai 9 malam akan ditutup Jalan Bandaran bersebelahan lintasan Diasoka sampai bulatan Bangau. Jadi untuk orang-orang yang lalu di kawasan itu diharapkan dapat mematuhi arahan anggota penguat kuasa yang bertugas pada waktu itu, dan kalau boleh gunalah jalan alternatif lain untuk sama-sama keselamatan bersama kelancaran trafik. Okey, jadi untuk info lanjut kamu boleh check it out terus di Instagram dan juga di Facebook Dewan Bandar Raya Kota Kinabalu. Kekal terus di Sabah FM. Bagus banget.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bang. Do you like it what you see? Yeah.
1: Tak ada makna sikit hati. Yeah. Suruh kau nak sini. Hari anda bermula di sini.

dunia di ujung jari. Tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L, dan Sabah FM. Bagus banget.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.

Dunia dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: Baru balik kerja? Baru mau pergi kerja? Sedang santai di rumah? Tidak tahu mau buat apa? Perlukan hiburan? Perlu sampaikan salam? Ketahui info dan macam-macam lagi. Apa kata kamu layan segmen Waria? Hanya di Radio Sabah FM. Lebih lagu, lebih santai.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dari 9 malam hingga 12 malam. Jangan lepaskan peluang untuk menikmati hiburan yang penuh dengan keseronokan.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadratmu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus olehmu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Kita sedang mendengar National GBH.
1: National GBH terbaik.
2: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera. Apa khabar semuanya? Selamat malam kepada yang sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Aizat Azam di sini temankan anda untuk Nasional GBH, geng buruh hantu. Seperti biasa, jangan tidur 12:30 malam sehingga ke 6 pagi nanti. Untuk hari baru 9 Mei 2026 bersama dengan 21 Zulkaedah 1447 Hijriah, dan hari ini juga merupakan hari Minggu cuti, dan juga mungkin ramai yang merancang pelbagai aktiviti yang akan dilakukan bersama dengan keluarga dan juga mungkin bersama dengan rakan-rakan. Apapun yang anda lakukan, semoga dipermudahkan dan juga berhati-hati di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami dengan selesai lagu-lagu yang terbaik dan juga informasi yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Jangan lupa juga dengarkan menerusi RTM Klik dan juga di portal radio RTM. Anda boleh dengarkan radio-radio RTM 34 stesen di portal radio tersebut. Okey, mudah dan juga sememangnya percuma khas untuk anda. Terus bersama kami, jom kita bersama dengan Dato' Awi. Ini dia Iris untuk anda.

0: pembawanya. Kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Vivi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026 9.30 minit malam.
3: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

0: kejuaraan dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di litar ikonik Bugatti Le Mans. Jago-jago dua roda dunia bakal berentak demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand Sesi Kelayakan dan MotoGP Sprint. Sabtu 9 Mei, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand Hari Perlumbaan, Ahad 10 Mei 4.35 minit petang. Eksklusif di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Oh, we've got a crash there for Jorge Martin.
0: Saksikan hanya di RTM.

Nah, Zona GBH 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi bersama dengan saya Aizan Azam akan terus bersama dengan anda dengan selesai lagu-lagu yang terbaik. Dan bagi yang ingin mendengarkan suara saya dan juga mungkin nak dengarkan juga di mana frekuensi National FM ni, berapa frekuensinya, anda boleh terus layari di live.rtm.gov.my ataupun mungkin anda boleh pergi ke media sosial National FM. Di situ terdapat juga berbagai informasi mengenai frekuensi dan juga bersama juga untuk berkenal-kenalan dengan penyampai-penyampai kami yang lain. Dan bagi mereka yang berada di Taipin Perak, boleh terus dengarkan kami di frekuensi 107.1 dan juga yang berada di Seremban Negeri Sembilan di frekuensi 91.7, di Mersing Johor 90.9, manakala yang berada di Melaka dan juga di Segamat Johor 96.6, dan juga bagi mereka yang berada di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7. Itu di antara frekuensi National FM yang anda boleh terus dengarkan 24 jam 7 hari seminggu. Jom kita berhibur bersama dengan lagu ini, iaitu daripada nyanyian One, Apa Guna Berjanji. National FM, sentiasa di hati.

0: je tak datang.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu, 13 Mei, 9 malam.
1: Wow, rancaknya balas mesej. Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
3: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
4: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu para mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang kamu ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bintara, Nadi Negara.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizad Azam di National 126 ataupun lebih dikenali sebagai Geng Burung Hantu, kerana terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan bagi yang sedang memandu, selamat memandu mungkin dalam perjalanan pulang dari pejabat, juga dalam perjalanan pulang dari bertemu dengan rakan-rakan kan. Memandu pada waktu ini, pastikan memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk tu berhenti sekejap, ada tanda-tanda seperti selalu menguap kan, badan berasa penat, berhenti berehat seketika dan pastikan anda teruskan perjalanan bila rasa badan tu dah kembali segar ataupun sedikit tenaga untuk terus sampai ke destinasi. Jangan memandu dalam keadaan yang mengantuk, jangan juga memandu dalam keadaan yang laju, terburu-buru kan, kerana boleh menyebabkan kemalangan ataupun kejadian yang tidak diingini. Daya saya doakan juga semoga selamat sampai ke destinasi bagi mereka yang sedang memandu, dan juga bagi, mungkin ke masih lagi ramai ya yang berada di pejabat pada waktu ini yang masih lagi meneruskan tugas untuk disiapkan untuk menyelesaikan segala kerja-kerja yang masih lagi belum diselesaikan. Lakukan tugasan dengan sebaiknya, dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik akan menanti anda, dan juga anda akan mendapatkan sedikit, orang kata keikhlasan itu akan dibalas dengan kejayaan. Okey, sambil itu dengarkan terus National FM, sentiasa di hati.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Setiap sumbangan adalah sinar, setiap kehadiran adalah harapan. Hasil FM ambil tahu, kongsi kasih sempena kunjungan ke rumah kasih harmoni di Paijara Selangor 9 Mei 2026 sampai. Kasih itu untuk diraih, bukan sekadar diketahui. Nasional FM ambil tahu, kita ada, kita kongsi.

lagu-lagu yang terbaik semestinya. Nasona 12.6 GBH yang akan menghiburkan anda sehingga ke 6 pagi. Dan saya tahu masih lagi ada yang sedang bertugas ataupun masih lagi mereka menyiapkan tugasan di pejabat sambil mendengarkan radio, dan juga ada juga yang di rumah sedang beristirahat, dan juga ada yang tengah makan tu. Pastikan pemakanan dan pemakanan yang diambil pada waktu ini makanan yang sihat, kerana tengah malam masa yang sesuai untuk kita berehat dan tidur. Tetapi kalau masih lagi ada yang makan ataupun masih lagi ada yang sedang memasak, pastikan pengambilan makanan itu makanan yang berkhasiat. Di sini saya nak kongsikan juga di mana tip untuk makan tengah malam yang sihat. Pastikan anda mengambil makanan yang mudah dihadam tetapi mengenyangkan, contohnya seperti yogurt asli ataupun segenggam kacang almond, telur rebus ataupun sekeping roti. Itu sudah cukup untuk membuatkan kita berasa kenyang daripada kita mengambil mi segera ataupun nasi lemak ataupun makanan yang tidak menyihatkan. Dan pastikan juga elakkan makanan yang pedas dan juga berlemak, kerana makanan yang terlalu pedas atau berlemak ni boleh menyebabkan pedih ulu hati kita apabila kita baring untuk tidur, dan ini juga mengganggu kualiti tidur sebenarnya secara drastik. Dan juga kawal sahih hidangan, ini penting ya, sebab bila makan tengah malam ni sepatutnya bukan kita nak hilangkan, bukan kita nak macam pesta makanan dan sebagainya, tapi perlu untuk sekadar menghilangkan rasa lapar. Jadi pastikan kawal sahih hidangan, makanan yang tidak terlalu berat ataupun tidak makan dalam satu kuantiti yang sangat banyak, dan jarakkan masa sebelum tidur, dan paling penting juga minum air kosong ataupun teh herba supaya badan kita berasa segar dan juga mengelakkan rasa lapar yang berpanjangan. Itu antara tip ya untuk mereka yang suka makan pada tengah malam. Jadi kesihatan perlu jaga dan juga kawal pemakanan anda. Baik, terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Terus bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan lupa juga ikuti Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Kata cariannya Nasional FM RTM. Anda boleh like di Facebook dan juga ikut untuk mengetahui pelbagai informasi, juga berkenalan dengan penyampai-penyampai kami yang sentiasa menemani anda 24 jam 7 hari seminggu. Begitu juga di Instagram dan juga di TikTok Nasional FM. Di TikTok Live juga anda boleh berkongsi cerita ataupun berbual bersama dengan penyampai-penyampai Nasional FM setiap hari bila mereka berkonti di konti, dan juga anda boleh juga untuk buat pilihan lagu dalam pilihan bersama 2.0 di Facebook. Nampak saja poster pilihan bersama 2.0, anda boleh berikan komen lagu dan juga nama penyanyi, dua lagu untuk satu permintaan. Baik, untuk anda semoga terus ceria dan juga semoga terus dengarkan Nasional FM. Ini dia lagu khas untuk anda, Lahar Cinta, nyanyian daripada finalis khas untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizan Azam di National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan pada waktu ini juga keadaan trafik di sekitar Lembah Kelang, di mana keadaan trafik pada waktu ini kelihatan terkawal dan juga lancar, memandangkan waktu puncak telah lama berlalu. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa perkara penting yang perlu diingati dan juga diperhatikan, iaitu mengenai cuaca buruk dan juga insiden banjir kilat yang berlaku, terutamanya di sekitar lebuh raya utama seperti di Plus, LDP, Sprint dan juga Med, yang juga dilaporkan terdapat kesesakan luar biasa pada awal pagi semalam. Dan walaupun air telah surut sepenuhnya di kawasan yang terjejas banjir kilat pada 6 Mei yang lalu, seperti di Kuching Lama, lebuh raya Kesas, kilometer 48, dan juga di jalan 222 Pertaling Jaya, pemandu yang disiasakan juga untuk berhati-hati terhadap kemungkinan sisa lumpur ataupun kerja-kerja penyelenggaraan kecil jalan di bahu lebuh raya. Dan awal pagi begini juga sering digunakan oleh pihak konsesi lebuh raya untuk kerja-kerja penerapan ataupun pemaikan lampu jalan. Jadi perlu diberi perhatian keselamatan terutamanya di lebuh raya Persekutuan dan juga di NKVE, dan pastikan juga anda peka dengan papan tanda elektronik jika melalui lebuh raya Plus ataupun kerana penggunaan smart lane biasanya hanya diaktifkan pada waktu puncak di siang hari. Jadi memandu dengan berhati-hati, dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi pada waktu ini. Terus

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: Untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati. Pernah tak tiba-tiba kan anda rasa macam ada satu beban yang sangat berat dekat bahu, tetapi tak tahu nak letakkan mana, tak tahu nak kongsikan dengan siapa? Itu adalah perkara ataupun masalah ataupun beban yang anda tanggung di hati anda. Jadi kalau ada sesuatu yang terbuku di hati itu, carilah kawan baik, keluarga ataupun sesiapa yang anda percaya, dan lepaskan beban itu. Biar hati rasa tenang, biar hati kita rasa lebih ringan. Jadi anda perlu berbuat sesuatu. Jadi perlu sentiasalah berfikiran secara sedar. Dan yang paling penting, kita tidak kekurangan. Ramai lagi luar sana yang tengah berjuang untuk bersama-sama meningkatkan keyakinan dan juga bersama-sama menyelesaikan masalah masing-masing. Baik, semoga dipermudahkan segala urusan, dan terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

Cocoknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial ada kan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
4: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
3: وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.
4: Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah. Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil. Dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.

0: Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah. Maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahalul serta sembelihlah dam yang sudah didapati. Dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahalul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kemudian, apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadat haji, bolehlah ia melakukannya. Kemudian, wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjid Al-Haram, yakni Mekah, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah bahawasanya Allah maha berat balasan seksanya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi dan dimuliakan Allah. Ya, yang memandu apapun yang kita buat, yang memasakkah, yang tengah membereskan pekerjaan di rumahkah, di manakah, apa saja yang kita buat, sahabat yang mulia, jangan lupa. Jangan lupa ini. Jangan lupa apa? Jangan lupa sama Allah. Dan jangan lupa salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dekat sama Allah ni, sahabat, ya bahagia. Bila kita dekat dengan Tuhan, semuanya akan jadi teratur dan aman. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, memang hidup kita pun, bilang orang Indon apa ni, dengan izin, berantakan kita. Makanya apapun kita buat, jangan lupa Allah. Itu semua adalah rahmat, kudrat, iradat yang Allah pinjamkan sama kita sehingga kita boleh menyelesaikan apapun pekerjaan kita. Dan ingat, cinta sama Nabi jangan putus. Buktikan, kita buktikan cinta kita sama Nabi ini dengan solawat. Dan lakukan apapun sunnah-sunnah Nabi yang mampu kita lakukan, kita buat. Mudah-mudahan itu jadi lambang cinta dan kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah, kita jumpa lagi nih. Nah, kita sambung bicara kita pada siri yang lepas, masih membahas atau bicara santai kita, masih apa nih, menyenaraikanlah istilah kita ya. Kita bentangkan beza orang pintar dengan orang bijak. Nah, nanti kita pilih di penghujung, mau jadi pintar apa mau jadi bijak. Sahabat yang dimuliakan Allah, kita sambung. Orang pintar ini, dia senang menunjukkan kepintarannya sewaktu dia berbicara. Masa kita berbual sama orang pintar nih, bahasa kampung kita apa? Oh, nah, pintar nih kalau dia bercakap. Ya, dengan itu, dengan ini, pokoknya lancarlah. Beza pula dengan orang bijak. Orang bijak nih, sahabat yang mulia, kalau dia bicara, ya, dia lebih senang mendengar daripada berbicara. Orang pintar, dia suka menunjukkan kepintaran dalam bicaranya. Sedangkan orang bijak, dia lebih suka jadi pendengar. Dan jadi pendengar, dia menilai. Ya, kita jangan silap nih, sahabat yang mulia. Kadang lawan kita bicara tuh diam.
2: Dia biar kita buku nyanyang bilang orang. Dia diam saja. Eh, rupa-rupanya itu orang bijak. Setiap butiran bahasa kita dinilainya. Ya, kemudian dia pun merenung kita. Ya, kita siuk dengan bicara kita yang sok pintar itu, sedangkan dia sedang menilai dan menjadi pendengar yang setia. Ini hebatnya orang bijak. Dia suka mendengar berbanding bicara. Kemudian beza lagi orang pintar dengan orang bijak. Orang pintar sangat percaya diri. Ini level of confidence-nya ini dengan izin terlampau betul tinggi. Beza pula orang bijak. Orang bijak ini sahabat yang mulia, memilih untuk dengan izin stay humble ataupun down to earth. Dia lebih suka merendah diri, ya. Kenapa dia memilih ini? Orang-orang sufi itu kenapa mengajarkan jalan seperti ini? Supaya kita terhindar daripada merasa pandai, ana khairum minhu. Ini penyakit besar. Tidak salah sahabat yang mulia, percaya diri itu perlu untuk melakukan sesuatu. Tetapi yang dilarang oleh agama, overconfident ini, yang sangat-sangat lebih percaya pada dirinya. Kenapa? Karena ini boleh menjerumuskan kita, ya, ke lembah yang sangat tidak disukai oleh Allah. Apa dia memiliki perasaan ujub, sum'ah, ya, takabur dan yang sewaktu dengannya. Manakala orang bijak itu, kenapa memilih stay humble dan down to earth? Karena dia merasakan dia tidak punya apa-apa, melainkan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah atas dirinya. Jika ada fikiran-fikiran yang baik yang Allah limpahkan, jika ada pengetahuan-pengetahuan yang baik yang dapat dia manfaatkan itu bukan karena dia terlampau overconfident, tidak. Tapi karena dia menyadari bahwa itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia memilih untuk stay humble dan down to earth. Beza dengan orang pintar tadi ini. Dia merasa percaya dirinya terlampau tinggi. Akhirnya apa? Dia jadi orang yang sombong, sehingga merasakan orang lain itu semua bodoh, maaf dengan izin. Hanya dia satu orang saja yang pintar, yang pandai, orang lain tidak pandai. Makanya dilarang dalam agama. Boleh, bahkan perlu ada sikap percaya diri, tetapi jangan berlebih-lebihan sehingga kita terjerumus ke lembah bibit-bibit syirik kepada Allah. Itu kan bibit-bibit syirik itu, bila mana ada dalam hati, ya, sedikit rasa takabur sedikit pun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr, atau kama qala hadis sahih Bukhari. Kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarrah perasaan sombong. Nih, sebesar zarrah ini bukan besar nih sahabat yang mulia, halus betul. Bahkan sehalus itu pun Allah bilang kalau ada dalam hatinya, tidak akan boleh masuk surga. Allahu Akbar. Maka hati-hati sahabat. InsyaAllah kita akan sambung lagi bicara santai kita, beza antara orang pintar dengan orang bijak. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih kurang. Jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
5: Sekilas renungan.

0: Star Uni Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.
1: Aduh, mandi blues lagi.
0: Hey, senyumlah sikit.
1: Kenapa pula?
0: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira. Dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
1: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
0: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
1: Aras Bayu, dan Sabah FM.
0: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri, ya.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Sasarkan 10,000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10,000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 km, bermain bola sepak selama 90 minit, berjalan 10,000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

0: Rancangan Undang-Undang Had Tempoh Jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua orang ada had tempoh ini. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada Jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi Jabatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: What's up, kami?
1: Foresight Music.
0: Kami dengar Sabah FM.
1: Bagus, bang. Sabah Sabah FM.
0: Let's get it.
2: Tawau 95.7 FM.
3: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Jan.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa. Dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami. Engkau tabahkanlah tekad kami. Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله

0: tentunya di stesen radio pilihanmu, Tawa FM ba.
1: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
2: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
1: Afiq Syazwan.
3: Lelaki di telefon, satu lelaki di telefon.
1: Haziq Rosebi.

Kurnia dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konser 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.

dengarkan show-nya hujung minggu. Show-nya hujung minggu.

0: Wow FM, pilihan anda.
1: Untuk terus show di hujung minggu, rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda.

Ya, syoknya hujung minggu Tau FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani kita. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Tau FM seawal pagi ini. Bersua kembali kita di ruang udara. Dan hari ini, terkejutkah? Aucha, hari ini pagi ini Wafa yang akan temani anda menerusi syoknya hujung minggu untuk segmen yang pertama ini. Edisi hari ini, hari Sabtu, 9 Mei 2026 bersamaan dengan 21 Zulkaedah 1447 Hijriah. Teman-teman bersama-sama dengan saya Wafa selama 5 jam ya, sehingga pukul 11 pagi nanti insyaAllah. Jadi apa khabar pendengar-pendengar setia Tau FM? Terima kasih kerana memilih Tau FM sebagai peneman anda di awal pagi Sabtu ini. Mungkin ada yang ke pasar, mungkin ada juga yang dalam perjalanan. Pagi ni kerja kan? Samalah kita tu kan, geng hashtag kerja di hujung minggu. Jadi semoga dipermudahkan semua perjalanan anda yang menuju ke tempat kerja ataupun ke mana saja destinasi anda untuk pagi ini. Dan cuaca di perbandaran Tawau pada ketika ini alhamdulillah cerah. Jadi Wafa harapkan anda semua dalam keadaan yang segar dan semangat untuk melakukan apa sahaja aktiviti dan urusan yang telah pun dirancang untuk hari Sabtu ini. Memulakan hari anda dengan bismillah beserta dengan senyuman. Moga hari ini hari yang diberkati insyaAllah. Yang sedang bercuti, maklumlah kan, orang kata cuti-cuti di hujung minggu ni kan, Sabtu Ahad dia cuti kan, ataupun hari ni off day lah, off day nya hari Sabtu kan. Jadi selamat bercuti untuk anda, selamat berehat untuk anda. Apa saja aktiviti kita untuk pagi ini, untuk rancangan apa aktiviti yang dirancang untuk hari ini, semoga dipermudahkan semuanya insyaAllah. Dan seperti biasa untuk jam yang pertama menerusi syoknya hujung minggu, segmen yang pertama ini di jam yang pertama, seperti biasa sebentar lagi Wafa akan kongsikan kepada anda tinjauan cuaca ataupun info cuaca. Dan juga 6.30 minit pagi kita akan bersama-sama ikuti berita dari Sabah FM. Dan juga Wafa akan kongsikan kepada anda info waktu solat bagi zon 3 dan juga zon 4 untuk sepanjang hari ini di jam yang pertama ini menerusi syoknya hujung minggu. Nantikan sebentar saja lagi, kita berhibur lagi dengan lagu daripada Rizky Febian. Ini dia Makna Cinta. Terus bersama kami di Tawau FM, stesen pilihan anda, syoknya hujung minggu.

0: Anda sedang mendengar
1: RMT FM Radio Malaysia Tawau FM.
2: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
3: Baik, saudara, kita kongsikan terlebih dahulu tinjauan cuaca umum untuk negeri Sabah hari ini Selasa pula. Terbiasa sudah Selasa kan? Hari ini Sabtu 9 Mei 2026 di mana sebelah pagi dijangka hari berpetir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Manakala petang pula berlarutan hingga ke malam hari berpetir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan juga suhu maksimum 35 darjah Celsius. Dan seterusnya, kita beralih kepada tinjauan cuaca khusus untuk bahagian Tawau meliputi 4 daerah. Dan kita mulakan terlebih dahulu bagi daerah Tawau. Ada jangka pagi ini, hujan di beberapa tempat berlarutan hingga ke petang, manakala malam pula tiada hujan. Dan seterusnya bagi daerah Hakunak pula, pagi ini dijangka tiada hujan, manakala petang hujan di beberapa tempat, malam pula tiada hujan. Dan untuk bahagian Semporna pula, dijangka pagi ini hujan di beberapa tempat, manakala petang hingga ke malam tiada hujan. Dan seterusnya bagi daerah Lahad Datu pula, pagi ini dijangka tiada hujan, manakala petang hujan di beberapa tempat, malam pula dijangka tiada hujan ya. Dan seterusnya kita beralih kepada tinjauan cuaca laut di perairan pantai timur Sabah, di mana dijangka pagi ini berlarutan hingga ke malam, berpetir di beberapa tempat dengan arah angin yang bertiup dari arah timur-timur laut dan kelajuan angin 20 hingga 30 km per jam dan ketinggian ombak mencapai sehingga 1.5 meter. Dan akhir sekali bagi perairan Lahad Datu, pagi ini dijangka berpetir di beberapa tempat, manakala petang tiada hujan, malam pula dijangka berpetir di beberapa tempat dengan arah angin yang bertiup dari arah timur tenggara dan kelajuan angin 10 hingga 20 km per jam dan ketinggian ombak mencapai sehingga 0.5 hingga 1 meter. Sekian tinjauan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan nanti 6.30 minit pagi nanti dan bersama-sama ikuti berita dari Sabah FM. Jadi jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Tawau FM, stesen pilihan anda, show-nya hujung minggu.
2: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini. Layari www.met.gov.my
4: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.
5: Show ujung minggu.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai.

Tania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: Assalamualaikum, saya Fik Syazwan. Kepada orang-orang Pinampang, jangan lupa untuk hadirkan diri ke konsert 8070 di ITCC Mall Pinampang, Sabah pada 9 Mei ini, hari Sabtu, jam 8.30 malam. Ada ramai lagi artis-artis yang akan buat persembahan di sana. Jadi jangan lupa untuk hadirkan diri, terutamanya orang-orang Pinampang dan juga orang-orang Sabah. Kita jumpa di sana, kita nyanyi ramai-ramai.
1: Excuse me.
2: Apalah kau ini? Macam orang putih. Sebutlah Alhamdulillah, kan kita ni Islam. Lain kali kalau bersin, sebutlah Alhamdulillah. Kemudian kalau ada orang di depan kita, dia akan jawab dan doakan kita, Yarhamukallah. Ataupun kalau perempuan, Yarhamkillah.
3: Kemudian orang yang bersin tadi hendaklah membalasnya dengan
2: Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang cara Islam ajar kepada kita.
1: Oh, macam tu ya Ustaz. Baru saya tahu. Terima kasih Ustaz. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda oleh Tawau FM. Tawau FM, ambil peduli. Ambil peduli. Ambil peduli.
4: Tawau FM, pilihan anda.
5: Baik, saudara yang berbahagia, berikut disampaikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini, Sabtu 9 Mei 2026, bersamaan dengan 21 Zulkaedah 1447 Hijriah. Dan kita mulakan terlebih dahulu bagi zon 3, meliputi Lahadatu, Silabukan, Kunak Sahabat, Semporna Tungku dan kawasan Tawau Timur. Fardu Zuhur adalah pada pukul 12.05 minit tengah hari, Fardu Asar 3.25 minit petang, Fardu Maghrib 6.14 minit petang, Fardu Isyak 7.26 minit malam dan Subuh pada pagi esoknya 4.41 minit pagi. Dan seterusnya bagi zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung Merotai, Kalabakan dan kawasan Tawau Barat. Fardu Zuhur adalah pada pukul 12.08 minit tengah hari, Fardu Asar 3.28 minit petang, Fardu Maghrib 6.16 minit petang, Fardu Isyak 7.29 minit malam dan Subuh pada pagi esoknya 4.45 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
6: Kebahagiaan hidup adalah dengan sentiasa bersyukur. Bersyukur.
7: Hari-hari aku bersyukur ya Rabbi.
6: Stres tanpa dikawal akan hanya menambah keperitan hidup. Belajarlah untuk tersenyum, santai dan bangkit menghadapi apa jua cabaran. Seperti mana anda bangkit mendengarkan kami di stesen pilihan anda. Hai, saya Ahmad Al-Fikri bin Ahmad Jafar, pesanan rohani dari kakak rohani jiran sebelah rumah ini untuk kita semua dari Tawau FM. Kakak okey?
8: Maka tersenyumlah, wahai cinta, dan tersenyumlah, wahai
9: dua. Sedekah Malam Mulia, kekal dengan kemuliaan hati sambil mendengarkan stesen terpilih Tawau FM.
10: Lebih maklumat dan hiburan
9: seketika nanti.

0: ramai orang beranggapan salah tentang stres. Mengurus stres adalah cara terbaik untuk keluar dari stres. Jadi, jangan stres-stres. Santai bersama Tawau FM. Hai, saya Yusliza, desainan mesra ini untuk anda. Ikhlas dari saya. Ciao!
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Ya, syoknya hujung minggu tu FM. Stesen pilihan anda bagi sekarang sudah pun 6.52 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia di 4 frekuensi utama kami di 100.1, 93.6, 99.1 ataupun 88.3 MHz. Dan juga mungkin ada yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita juga sapaan pagi. Kita terima sapaan pagi daripada rakan-rakan kita di WhatsApp Tawau FM. Kita ada Abang Bahar Mada. Assalamualaikum. DJ Wafa selamat bertugas dan juga selamat pagi katanya. Waalaikumsalam. Yang lain tu FM pilihan anda. Info cuaca di Temanggung awal pagi Sabtu, syukur Alhamdulillah baik-baik sejak. Layan tu FM RTM Klik masih di rumah sambil sarapan. Pagi dihuburkan dengan lagu Hindustan. Tadi pagi koi mili gaya. Gitu kan. Jadi pagi tu kita perlukan apa ni, aura-aura yang macam untuk membangkitkan rasa cergas kita tu. Jadi lagu-lagu yang begitulah kan, kita perlu dengar tu goyang-goyang bahu. Jadi semoga terhibur lah dengan lagu-lagu yang akan disajikan kepada anda untuk show-nya hujung minggu ini. Raya jam sarapan Dek Wafa. Tersalah sudah dijaminkan Azhar. Hari ini Wafa yang pagi, Azhar petang nanti kan yang bertukar. Okey, terima kasih untuk rakan kita Abang Bahar Mada untuk ucapannya. Kita ada juga Abang, kita ada juga Aman Han. Salam Malaysia Madani. Abang DJ Wafa in the house. Assalamualaikum, selamat bertugas. Waalaikumsalam. Dikongsi dari sini Kampung Baginda Keningau. Mengucapkan selamat pagi kepada DJ. Semoga ceria sentiasa. Ada pagi, ada pagi, ada pantun di pagi yang hening ini. Akar keladi melilit selasih, selasih tumbuh di hujung taman. Gitu. Kalungan budi junjungan kasih, mesra kenangan sepanjang zaman. Buat DJ ceriakan hari anda dengan insan yang tercinta. Aman Han, malam ni Liga Super Brunei versus Sabah FC Stadium di Brunei jam 8.15. Ya betul kan, nantikan ya. Baik, terima kasih rakan kita Aman Han di Kampung Baginda Keningau. Dan insyaAllah nanti Ufa akan bacakan lagi ucapan-ucapan anda. Kepada anda yang ingin menghantarkan salam-salam ucapan, anda boleh hantarkan menerusi WhatsApp kami di 019-4903-8388 insyaAllah. Dan juga menerusi Facebook, insyaAllah Ufa akan muat naik ciapan sebentar lagi. Anda boleh tinggalkan komen-komen anda di ciapan tersebut. Dan seperti biasa, di jam yang seterusnya kita akan ikuti berita dari Berita Utama 7. Berita yang akan disiarkan dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Dan juga seperti biasa kita akan berhibur dengan lagu-lagu pilihan rakan kita. 10 lagu playlist hujung minggu. Sama-sama kita berhibur lah eh. Nantikan playlist siapa yang akan terpilih untuk pagi ini. Kita akan berhibur dengan lagu-lagu yang akan, yang telah pun disusun atur oleh rakan kita. 10 lagu playlist hujung minggu, nantikan di jam yang seterusnya nanti. Dan juga kita ada hello-hello Tawau FM. Kepada anda yang ingin buat ucapan, kita akan aktifkan juga talian 089-778-243 di jam yang seterusnya nanti. Kita layan lagi lagu bersama-sama dengan Afgan. Ini dia Kacamata. Terus bersama kami di Tawau FM, stesen pilihan anda.

0: Un tuturu Syoleh Hujung Minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawar FM.
1: Syoknya di hujung minggu bersama dengan Tawar FM.
2: Iya, memang syok di hujung minggu bersama Tawar FM.
3: Tawar FM.

0: Malaysia Shore Mekanisme siap sedia serantau bagi keterjaminan makanan semasa krisis. Konflik Asia Barat, ekonomi negara kekal berdaya tahan disokong aktiviti pelaburan aktif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 7 Pagi. Kerajaan memberi jaminan bekalan minyak dan diesel negara kini lebih teratur selepas mengambil langkah-langkah proaktif terutama di bawah kelolaan Petronas. Jaminan itu dinyatakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim.
1: Dan ini juga kerana beberapa dasar kita. Banyak pengurangan penggunaan RON 95. Penggunaan dan penguatkuasaan kebocoran dan ketirisan diesel. Dan maka penggunaannya itu jauh lebih kurang. Dan kita juga mengambil langkah untuk mengimport. Dan oleh itu dari segi supply tidak begitu mendesak seperti mana 2 bulan yang lalu.
0: Ketika berucap dalam sesi pleno sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina, Perdana Menteri mencadangkan kajian segera penubuhan mekanisme siap sedia serantau untuk keterjaminan makanan bagi membolehkan penyelarasan dan usaha tindak balas kecemasan yang lebih pantas.
2: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Tegas Datuk Sri Anwar, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur tiga dengan mempertimbangkan peluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Di luar sidang kemuncak ASEAN ke-48, Perdana Menteri mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Vietnam Lee Min Hong. Kedua-dua pemimpin itu menzahirkan komitmen untuk memperluas kerjasama dalam bidang ekonomi digital, kecerdasan buatan AI, STEM, keselamatan makanan, tenaga boleh baharu serta tadbir urus kewangan yang lebih mampan dan progresif. Datuk Sri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan dua hala bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Chandrivakul. Pertemuan tersebut menzahirkan iltizam bersama Kuala Lumpur dan Bangkok untuk mempercepat sasaran perdagangan dua hala bernilai $30 bilion menjelang tahun 2027. Dalam pertemuan dengan Kemboja pula, kedua-dua negara menzahirkan komitmen teguh untuk memperhebat kerjasama strategik dalam pelbagai sektor utama selain memperkukuh tata kelola keselamatan serantau bagi menangani ancaman jenayah rentas sempadan. Dalam sidang media selepas sidang kemuncak ASEAN ke-48, Perdana Menteri turut menyentuh isu Laut China Selatan. Katanya, Malaysia kekal berpendirian bahawa rundingan perlu diselesaikan dalam kalangan negara ASEAN bersama China tanpa campur tangan kuasa luar.
1: Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu.
0: Setakat ini, COC antara ASEAN dengan China di Laut China Selatan giat diteruskan dengan sasaran memuktamadkan perjanjian substantif menjelang akhir tahun ini di bawah kepengerusian Filipina. Kira-kira 70% daripada draft itu telah diselesaikan bertujuan meningkatkan kestabilan serantau dan menyelesaikan pertikaian maritim. Mengenai impak penyertaan Malaysia pada sidang kemuncak ASEAN, Datuk Sri Anwar berkata Malaysia telah memainkan peranan menggilap semangat negara anggotanya, khususnya dalam usaha merapatkan jurang pembangunan serantau, selain menjulang sikap dan prinsip yang selari dengan norma dan undang-undang antarabangsa. Malaysia juga telah memperluas serta mencipta jaringan perdagangan, menyerancak pelaburan, memperkasa liputan dan fungsi digital serta keterjaminan makanan. Terdahulu di pentas sama, pemimpin ASEAN mengumumkan satu siri tindakan keutamaan bagi memperkukuh daya tahan serantau sebagai respon terhadap krisis Asia Barat yang berterusan. Meliputi aspek keselamatan tenaga, bekalan makanan, kestabilan perdagangan, daya tahan kewangan serta penyelarasan kemanusiaan. Inisiatif itu digariskan dalam kenyataan pemimpin ASEAN mengenai tindak balas terhadap krisis Asia Barat yang diterima pakai pada sidang kemuncak ASEAN ke-48. Di sebalik konflik Asia Barat, ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan disokong oleh permintaan domestik yang kukuh, aktiviti pelaburan yang kekal aktif dan ekspor yang utuh dipacu perkembangan pesat sektor teknologi dan AI pada peringkat global. Gubernur Bank Negara Malaysia Datuk Seri Abdul Rashid Ghafur berkata, momentum pertumbuhan Malaysia kekal utuh disokong oleh penggunaan swasta, projek pelaburan berterusan untuk tempoh beberapa tahun dan pelaksanaan inisiatif pembangunan kerajaan. Tambah beliau, sokongan dan subsidi bersasar akan membantu mengurangkan impak terhadap perbelanjaan isi rumah dalam ketidaktentuan global yang meningkat. Berita seterusnya. Harga beras negara dijangka kekal stabil sehingga hujung tahun. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu.
3: Kalau berpanjangan, misalnya kita kata harga beras, beras di India tak naik, di Vietnam tak naik, transport. Kalau nak bawa ke sini itu, maka itu yang dibimbangi akan berlaku perubahan harga. Tapi sehingga akhir tahun ini, insyaAllah harga beras ini berada dalam keadaan yang terkawal. Kalau selepas daripada itu, kena lihat harga semasa, harga penginputan, terutama segi kos, kena kata tadi, akibat daripada bahan api.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baharu yang mula diperkenal 1 Jun ini. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, MyCard sedia ada masih sah digunakan.
4: Undang-undang mengatakan setiap rakyat Malaysia bila umur 12 tahun wajib ada MyCard. Itu undang-undang, ya. Tapi undang-undang tak kata mulai 1 bulan 6 apabila MyCard baru dikeluarkan, pemegang MyCard lama wajib tukar pada 1 bulan. Undang-undang tak kata begitu. Jadi kita kata mulai 1 bulan 6 kita akan memperkenalkan MyCard baru, fitur keselamatan baru, itu kita sebut, okay? Memiliki MyCard tu adalah kepatuhan, wajib ada.
0: MyCard baru dilengkapi 53 ciri keselamatan, antaranya turihan laser, hologram, kod QR dan sistem enkripsi chip. Harga makanan dunia meningkat bagi bulan ketiga berturut-turut setakat April lepas, didorong kenaikan harga minyak, sayur-sayuran serta peningkatan harga bijirin dan beras susulan kos tenaga yang tinggi. Menurut Pertubuhan Makanan dan Pertanian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, faktor kenaikan harga juga disebabkan impak konflik di Asia Barat. Indonesia melaporkan 2 kes disyaki jangkitan hantavirus. Menurut Kementerian Kesihatan, 2 kes terbabit masing-masing dikesan di Jakarta dan Yogyakarta. Sejak 2024 hingga kini, Indonesia mengesahkan 23 kes hantavirus dengan 3 kematian. Hantavirus merupakan virus yang dibawa tikus. Ia boleh menjangkiti manusia melalui air kencing, najis atau air liur haiwan tersebut, termasuk melalui sedutan habuk tercemar di udara. Sementara itu di Spanyol, 1 kes disyaki hantavirus dikesan di Bandar Alicante, timur negara itu. Pihak berkuasa kesihatan memaklumkan kes terbabit dikaitkan dengan seorang individu yang menaik kapal persiaran MV Honduras. Dia menunjukkan gejala yang sepadan dengan jangkitan hantavirus. Setakat ini, 3 kematian disahkan dikaitkan dengan kapal persiaran MV Honduras. Gencatan senjata 3 hari antara Rusia dan Ukraine berkuat kuasa hari ini hingga Isnin. Pengumuman dibuat Presiden Amerika Syarikat Donald Trump di media sosial Truth. Menurut Trump, gencatan senjata tersebut akan merangkumi penggantungan semua aktiviti kinetik serta penukaran 1,000 tahanan perang kedua-dua pihak. Sukan bola sepak Liga Super. Terengganu FC tewas 1-3 kepada Immigration FC di laman sendiri. Selepas 23 perlawanan, skuad Penyu kekal menduduki tangga kelima dengan 33 mata. Diikuti Immigration di tangga keenam dengan 31 mata. Sementara itu di Stadium Majlis Perbandaran Selayang, PDRM FC seri 1 sama dengan Penang FC. PDRM kekal di tangga tercorot, manakala Penang di tangga ke-9. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Malaysia Shore Mekanisme siap sedia serantau bagi keterjaminan makanan semasa krisis. Konflik Asia Barat, ekonomi negara kekal berdaya tahan disokong aktiviti pelaburan aktif. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nama saya Mei Ling. Saya suka pakai baju kurung dan suka menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama-sama dengan kawan-kawan saya.
1: Nama saya Muhammad Hakimi. Saya memakai jipa dan doti pergi ke rumah Tevia sempena perayaan Deepavali.
2: Nama saya Abhishega dan sempena perayaan Tahun Baru Cina, saya akan memakai pakaian kegemaran saya iaitu Cheongsam.
1: Kami berbeza dari segi rupa,
0: agama dan cara hidup, tetapi
2: kami tetap anak Malaysia.

0: Kehidupan yang mencabar membuatkan kita selalu hilang sabar. Tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan perlahan sambil beritahu diri anda. Aku mesti menjadi orang yang sabar. Hai, saya Mulyana Bahri. Marilah kita sama-sama didik diri kita menjadi orang yang sabar.
1: Terbaru dan terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawa FM. Dan ini lagu terbaru.

Jangan pernah merasa terganggu dan marah jika ibu sentiasa ingin tahu hal kehidupanmu. Bukan kerana ingin menyepok dengan kehidupanmu, tetapi walau sedewasa manapun kita, kita tetap si manja di mata seorang ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu daripada RTM, teman setia anda.

0: Ya, Hari Ibu pada tahun 2026 jatuh pada 10 Mei, iaitu hari Ahad pada hari esok, yang merupakan kedua hari kedua dalam bulan Mei. Hari Ahad kedua dalam bulan Mei. Jadi hari ini biasanya diraikan dengan penuh kasih sayang dan juga penghargaan kepada ibu kita, sama ada melalui hadiah yang kecil ataupun ucapan manis ataupun sekadar meluangkan masa bersama. Sebenarnya tak apa pun, tak perlu pun mahal-mahal kan, kadang-kadang kan cuma kamu sediakan sejak makan kegemaran ibu kamu di rumah, masakkan untuk ibu. Selalunya ibu yang masak kan, cubalah masakkan untuk ibu pula kan. Kalau bagi hadiah tu lagi baguslah kan. Yalah, kita meraikan Hari Ibu bukan sekadar tentang hadiah, tetapi tentang menghargai pengorbanan dan juga kasih sayang yang tidak ternilai. Jadi kepada anda ingin menghantarkan juga salam-salam ucapan untuk Hari Ibu, anda boleh hantarkan menerusi WhatsApp kami di 019-4903-8838. InsyaAllah Wafa akan bacakan dari semasa ke semasa. Baik, seperti yang sudah pun Wafa nyatakan, war-warkan di jam sebentar tadi, kita akan berhibur dengan lagu-lagu pilihan playlist pendengar. Dan untuk pagi ini, kita akan berhibur dengan 10 lagu terbaik yang telah pun disusun atur oleh rakan kita, iaitu Aida Wahyuni ataupun Adida Wahyuni. Jadi kita mulakan dengan lagu yang pertama daripada 10 lagu terbaik yang telah pun dipilih oleh rakan kita. Ini dia, kita akan berhibur dengan lagu daripada Wan, Lamunan Hati. Terus bersama kami di Tower FM, show-nya hujung minggu.
1: 10 playlist terbaik hujung minggu adalah pilihan muka anda. Sebagai pendengar Tower FM, sertai dengan menghantar lagu pilihan anda ke talian WhatsApp 019-490-3838. Sertai 10 playlist hujung minggu.

0: ESKOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
1: Untuk show di hujung minggu, rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM. Terbaik untuk playlist hari ini.

Ya, bersama-sama dengan Samudra dengan lagu Mutiara Kata, lagu pilihan rakan kita Aida Wahyuni menerusi 10 lagu terbaik playlist pendengar hujung minggu. Tadi sudah dihiburkan dengan 2 lagu playlist daripada rakan kita Aida Wahyuni. Jadi nantikan lagi lagu-lagu yang telah pun disusun atur oleh beliau. Baik, menanti 7.45 minit pagi nanti kita akan bersama-sama ikuti berita dari Tawau FM. Dan yang pastinya selepas itu kita akan bersama-sama dengan Bro AK menerusi Positif Pagi. Nantikan apakah yang akan dikongsikan oleh Bro AK. Sebentar saja lagi kita berhibur lagi dengan lagu daripada Nadif Basalma, Aziz Hari dan juga Aisyah Retno. Ini dia Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Terus bersama kami di Tawau FM, stesen pilihan anda.

Jom main shownya hujung minggu. Wow, shownya hujung minggu. Shownya hujung minggu.

0: Sarawak FM, pilihan anda.
1: 12 Mei setiap tahun, dunia terpaku seketika untuk menghargai insan yang sentiasa berada di sisi ketika kita sangat memerlukan. Mereka bukan sekadar petugas kesehatan, tetapi pendengar setia, penenang jiwa dan wira yang bekerja tanpa mengenal penat. Jururawat dengan sentuhan penuh empati. Mereka merawat bukan sahaja luka di tubuh, tetapi juga rasa takut dan harapan pesakit. Kepada semua jururawat, jasa anda tidak ternilai harganya. Selamat Hari Jururawat Sedunia. Jururawat kita, masa depan kita, kuasa ekonomi penjagaan.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi buat anda semuanya. Semoga semuanya sihat walafiat hari ini dan dipermudahkan segala urusan anda lah. Amin. Pagi ini Bro AK bersama anda lagi dalam rancangan Positif Pagi Tawau FM Station, pilihan terbaik anda. Hari ini saya akan kongsikan kepada anda semua tentang satu topik yang sangat dekat dengan kita, iaitu tentang rezeki. Saya ingin bilang ke kamu orang semua, ataupun saya ingin peringatkan kepada anda semua, sebenarnya rezeki itu lebih daripada sekadar duit. Saya ulang sekali lagi, rezeki itu lebih daripada sekadar duit. Bila kita sebut tentang rezeki ni kan, kebanyakan kita ni terus terbayang tentang fulus, duit, gaji, bisnes ataupun harta kan. Betul, itu sebahagian daripada rezeki. Tapi sebenarnya rezeki itu lagi luas. Contohnya lah kan, macam kesihatan yang baik kan, itu pun dianggap rezeki. Bayangkan ada orang mampu beli makanan yang mahal, tapi tubuhnya tu ataupun keadaan dirinya tidak mengizinkan untuk dia menikmati makanan tu. Tidak diizinkan dia untuk makan benda tu disebabkan faktor kesihatannya. Tapi kita hari ini sihat, alhamdulillah. Walaupun makan kita makan ni makan yang sederhana saja, tapi bisa mencicipi ataupun bisa kita makan dengan nikmat. Itu pun rezeki. Sebenarnya banyak lagi bah rezeki yang kita kurang ketengahkan ni. Contohnya macam rezeki keluarga, masa lapang, jiwa yang tenang, itu pun adalah rezeki. Dan maksudnya rezeki ni bukan apa yang kita kumpul, tapi apa yang kita nikmati dan apa yang kita sedang syukuri. Faham gak tuh? Pendengar Positif Pagi sekalian, jangan sempitkan pemikiran kita nih hanya melihat rezeki itu dari sudut keuangan saja kan. Sebenarnya banyak lagi rezeki yang sedang berlegar dalam kehidupan kita. Cuma mungkin kita ni tak sedar ataupun mungkin belum sedar. Nanti akan sedar juga tu. Kita panggil belum sedar. Jadi lepas ni kita kenalah muhasabah dirilah ya. Ingat, bila kita mula menghargai setiap nikmat yang Allah kasih, kita akan jadi lebih tenang. Maksudnya Allah sudah kasih kita nikmat yang banyak ni, kita nikmatilah kan. Kita nikmati dan kita syukuri. Itulah rezeki yang terbaik. Apapun, semoga semua yang sedang mendengarkan saya ataupun yang sedang mendengarkan Tawau FM pada detik ini dilimpahkan rezeki yang berlimpah, dilimpahkan rezeki yang barokah, dan sihat selalu ya buat anda semua. Amin. Sekian Positif Pagi Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Ya, terima kasih Bro AK untuk perkongsian Positif Pagi ini. Dan seperti biasa, anda boleh hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838 ataupun menerusi laman Facebook rasmi Tau FM Stesen Pilihan Anda. Dan menanti 8 pagi nanti kita akan bersama-sama ikuti berita dari Sabah FM, dan seterusnya kita akan kembali semula untuk jam yang ketiga untuk syoknya hujung minggu edisi hari ini, 9 Mei 2026. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Tau FM Stesen Pilihan Anda.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini, Perdana Menteri kini berada di Sabah sempena lawatan kerja 2 hari. Sektor pelancongan pulau perlu diberi subsidi diesel dan petrol. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM.